0: 27 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
3: Ya, kembali bersama-sama Mek Jo pagi ini menerusi ruangan ceria pagi di Terengganu FM. 8 minit pagi dah pun kita ni 90.7 untuk rakan pendengar kita yang berada di Kemamang pagi ni. Kemamang bagai kedok tu. Celah pun diri ke Mek Jo ni kat WhatsApp kita 0103446632. Semualah, bukan kata Kemamang sahaja. Yang dengarkan kita di Dungung, di Setiu dan juga Besut, di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, bagai belakang kedok set awak tu. Pagi ni kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sajalah, ya. Kan, apa pun yang bakal kita hadapi hari ni, semoga ianya sentiasa kita kata dipermudahkan urusan kita, kan. Okey, mudah-mudahan baik. Dan untuk anda pagi ini, jam yang ketiga ni macam biasalah, Mek Jo nak bawakan chit-chat pagi.
2: Chit-chat pagi.
3: Ya, untuk cicit pagi ini kan, berkenaan dengan belanjawan 2027 yang kita dah dengar pun sebenarnya dah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan, kan. Okey, kalau sebelum ni Mek Jo tanya dengan anda, apa harapan anda sebelum kita dengarkan belanjawan yang dibentangkan? Tapi ini belanjawan dah dibentangkan. Kita dah rasa macam gembira lah dengan berita yang dikongsikan tu. Okey, jadi Mek Jo nak tanya dengan anda untuk cicit pagi ni, apa perasaan anda, apa kegembiraan anda yang anda dah dengar menerusi belanjawan 2027 tu, kan. Ada yang suka sebabnya apa, SARA dah naik, kan. STR pun dah dibentangkan, kan. Ada kita kata yang diberikan kepada petani, nelayan, kan. Okey, yang nak kongsikan dengan Mek Jo, boleh kongsikan, hantarkan WhatsApp 0103446632. Kan, apa yang kita dapat? Okey, boleh kongsikan dengan Mek Jo tau. Kongsikan kegembiraan anda itu selepas anda mendengar belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan. Okey, 8:10 minit pagi, terus kekal bersama kami Terengganu FM.

0: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Komuter 50 akan diperkenalkan untuk manfaat 40,000 pengguna KTM komuter selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah, komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa. Satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda. Cicat pagi.
3: Ya, cicat pagi, 8.17 minit pagi dah pun kita ni tadi meja tanya dengan anda kan. Apa yang anda rasa macam gembira lah, buatkan anda rasa macam suka sangat bila dah dengar Belanjawan 2027 yang dibentangkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan kan. Ada mungkin adik-adik kita yang kita kata pelajar-pelajar tingkatan 6 kan. Sebabnya apa, allowance sara hidup untuk pelajar tingkatan 6 dah pun di kita kata beri kan. Kerajaan setuju untuk beri allowance sara hidup kepada pelajar tingkatan 6 berjumlah RM2,500 yang mana memanfaatkan 90,000 pelajar tingkatan 6. Manislah tu kan, boleh buatkan kita rasa macam tersenyum saja kan, adik-adik kita tu kan. Jadi manfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Itu antara kita kata inisiatif lah yang telah pun diberikan oleh kerajaan kan, untuk menunjukkan betapa pentingnya juga pendidikan untuk anak-anak muda ni sebagai pelaburan untuk masa depan negara kan. Dan apabila keperluan pelajar asas ni dapat dibantu sebenarnya, mudah-mudahan adik-adik ni dapat memberikan lebih tumpuan kepada pelajaran dan mencapai keputusan yang membanggakan. Mudah-mudahan ni boleh kongsikan dengan Mek Jo juga, apa yang anda rasa macam gembira sangat, suka sangat bila dah dengar belanjawan yang telah pun dibentangkan tu. Okey, hantarkan saja melalui WhatsApp kami 0103446632.

0: Jalan Jawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40 ribu penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Baik, Ceria Pagi Terengganu FM dah pukul 8.31 minit pagi ni yang sedang memandu berhati-hati, okey? Ha, walau ke mana saja destinasi anda untuk waktu dan ketika ini, kami doakan semoga anda selamat sampai. Okey, baik, dan untuk seketika menerusi siaran Terengganu FM, Mak Ju nak bawakan kepada anda ni sketsa kedai kopi untuk edisi hari ini 12 Oktober 2026 bercerita berkenaan dengan bajet 2027. Apa ceritanya tu? Meh, kita dengarkan seketika.

0: Belanjawan 2027, Lesia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Lesia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Terengganu FM.
1: Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Info ramalan cuaca dari Pejabat Met Negeri Terengganu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan tak lupa buat rakan setugas di studio. Saya Ahmad Kamil dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melakukan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, hari Isnin 12 Oktober 2026. Pada keadaan cuaca untuk pagi ini dapat diperhatikan hujan ringan kini sedang berlaku di pesisir pantai Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang dan keadaan ini jangka berangsur reda dalam 1 ke 2 jam lagi. Manakala pada waktu petang, hujan beserta ribut petir jangka akan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu. Untuk waktu malam pula tiada hujan jangka akan berlaku. Suhu maksimum pada hari ini 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup daripada arah timur laut dengan kelajuan 10 ke 20 km sejam dengan ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 1 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui langsung sawang kami di www.met.gov.my atau terus saja berhubungan kami di talian 0969902463. Pada sekarang itu saja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dari Pejabat Met Negeri Terengganu.

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Untuk cik-cik pagi tadi, ada rakan-rakan kita yang kongsikan berkenaan dengan kemanisan selepas kita dengarkan Belanjawan 2027 kan. Macam-macam berita baiklah juga sebenarnya yang dah pun sampai untuk pada pendengaran kita kan. Mudah-mudahan sebenarnya apa yang penting ni, kita sebagai rakyat ni, kita perlu ambil tahulah. Mungkin ada bantuan dan juga kemudahan yang disediakan. Siapa yang layak menerima manfaat dan juga bagaimana kita memanfaatkannya itu. Okay? Dan kita harapkan semoga Belanjawan 2027 ni bukanlah sekadar angka dan pengumuman di atas kertas, tapi benar-benar membawa perubahan positif dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan juga lebih banyak berita baik yang kita dapat nikmati bersama demi kesejahteraan rakyat dan juga masa depan negara. Mudah-mudahan ya. 8.56 minit pagi dah pun kita ni, setakat tu saja untuk cik-cik pagi kita di jam yang ketiga. Selepas ini 9 pagi seketika kita ikuti berita utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media, dan meja akan kembali untuk temani anda di jam yang terakhir. Ceria Pagi, Terengganu FM.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, universiti, hospital dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tawaran itu merangkumi sebuah pesawat bomba, tiga helikopter serta anggota penyelamat.
2: Tetapi ADMA dan Kementerian Luar telah menulis surat kepada rakan-rakan sejawat masing-masing, tetapi sebelum ini belum ada jawapan. Dan kita bersangka baik yang mungkin mereka tidak memerlukan bantuan kita.
0: Beliau turut menafikan berlaku perbalahan antara Malaysia dan Indonesia berhubung isu jerebu, sebaliknya menegaskan kepentingan kerjasama atas semangat ASEAN. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur. Menurut beliau, sebanyak 636.9 juta ringgit kerugian akibat bencana direkodkan pada tahun lalu, termasuk 380.2 juta ringgit melibatkan aset awam dan infrastruktur.
2: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Kesihatan KKM memberi jaminan meneruskan usaha mempercepatkan proses penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata kerjasama bersepadu semua pihak amat penting bagi memastikan usaha berkenaan dapat direalisasikan dengan berkesan.
3: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mau meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MOF dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis tetap.
0: Ketika mengulas isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 10 temani anda.
1: Ya, ceria pagi kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini 9.20 minit pagi dah pun. Kita ni beres belaka kedok pagi ning tu. Mungkin ada yang baru saja nak menjamah sarapan pagi kan. Baru saja nak makan, kita kata nasi lemak baru bukuh kedai saat ni tu. Kena sambung kerja pula kek gi. Apapun semoga dipermudah segala urusan kita semua yang sedang memandu. Mungkin ada destinasi yang nak dituju pagi ni. Mungkin ada urusan yang nak diselesaikan pagi ni. Semoga dipermudah segala urusan anda semualah ya. Baik-baik saja tu, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing lah. Baiklah, untuk waktu ini lagi berkenaan dengan belanjawan 2027 yang Meju nak kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan penerima STR berumur 18 tahun ke atas yang akan menerima Sara Madani RM100. Dua kali, yang mana akan dibayar dua kali lah kan. Sebelum Aidilfitri dan juga sempena 70 tahun merdeka. Nah, adik-adik kita yang berumur 18 tahun ke atas tu, tersenyumlah dia kan. Lepas pada kita kata dengar belanjawan 2027 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan tu. Dan yang mana Sara Madani RM100 Malaysia yang dibayar dua kali setahun sebelum Aidilfitri dan juga sempena 70 tahun merdeka ni, yang memanfaatkan sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk M40. Jadi berita baik ni sebenarnya akan kita dah dengar menerusi belanjawan 2027 yang telah pun diumumkan pada 9 Oktober lepas lah kan. Jadi gunakanlah, jadi manfaatkanlah sebaiknya apa yang telah pun diberikan itu kan. Mudah-mudahan ini menjadi ataupun memberi manfaat dan juga kebaikan lah buat kita semua. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%.
2: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Ish. Apa kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
2: Amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ya, Ceria Pagi Selenggaran FM balik semula bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini 9.33 minit pagi dah pun kita ni. Untuk anda yang berada di setiu dan juga besut frekuensi anda 96.2, okey? Biar belakang gedak tu, alik setiu, alik besut tu. Ujian lagi kau, tempat demo tu. Okey, dan untuk anda waktu ini walau di mana saja anda berada, berhati-hati, okey? Kena pekalah dengan keadaan cuaca semasa sebab cuaca tak menentu sekarang ni, kan? Okey, sekejap hujan, sekejap panas. Dengan je rebunya kan, masing-masing kena jaga kesihatan lah ya. Mudah-mudahan semoga semua kita ni berada dalam keadaan kesihatan yang paling baik. Mudah-mudahan, insyaAllah. Okay. Dan anak-anak sekolah kita pun kena tengok-tengok jugalah. Kalau rasa macam balik sekolah nampak macam lemau je dok, macam tak sihat je, cuba rasa badan dia tu, kukuklah panas ke, suam ke kan, ada batuk ke, ada semua ke. Sebabnya apa, sekarang ni kita kata dengan je rebu ni kan, ramai yang batuk-batuk kan, ramai yang demam ya. Kena tengok-tengok jugalah anak kita tu macam mana ya. Okey, cerita berkenaan dengan anak sekolah ni, lagi berkenaan dengan belanjawan 2027, Mek Ju nak kongsikan juga yang mana bantuan awal persekolahan ataupun BAP yang diumumkan menerusi belanjawan 2027 daripada RM150 kepada RM200. Kan, bagi setiap murid seramai 5.3 juta murid layak menerima dengan peruntukan RM1 bilion. Bukan sedikit, okey. Dan bantuan ini sebenarnya sedikit sebanyak dapatlah meringankan beban ibu bapa dalam membuat persiapan persekolahan anak-anak ya. Nak beli pakaian, nak beli kasut, nak beli beg sekolah, nak beli alat tulis. Lebih menarik lagi sebenarnya, bagi keluarga yang mempunyai 4 orang anak bersekolah, jumlah bantuan yang diterima ialah RM800. Yalah, 200 orang, 4 orang sekolah, RM800 tau. Okay, dan menurut pengumuman belanjawan 2027, seramai 5.3 juta murid dijangka menerima manfaat inilah dengan peruntukan keseluruhan sebanyak RM1 bilion Malaysia. Dan bantuan akan mula disalurkan melalui pihak sekolah. Dan jelaslah bahawa sebenarnya persediaan persekolahan bukan sekadar menyediakan kelengkapan fizikal, tetapi juga untuk memastikan anak-anak kita dapat memulakan sesi persekolahan dengan lebih selesa dan juga bersemangat. Okay? Semoga peningkatan bantuan awal persekolahan ini menjadi dorongan lah kepada ibu bapa kan, anak-anak ini untuk terus berusaha untuk mencapai kecemerlangan dalam pendidikan. Mudah-mudahan, kita harapkan yang baik-baik lah untuk anak-anak kita ya. Kalau kita nak apa tu yang baik-baik, kita kena sediakan yang baik-baik juga daripada awal. Mudah-mudahan apa yang kita berikan itu, kita akan dapat balik ujung-ujung hari nanti kan. 9.36 minit pagi, Ceria Pagi Terengganu FM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ya, Ceria Pagi 6 hingga 10 pagi. Kita dah pun 9.45 minit pagi dah kita ni kan. 90.7 rakan-rakan kita di Kemamang pagi ni sehat belaka ke tu? Ha? Di Dungun 97.7, di Setiu Besut 96.2, di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu 88.7. Yang tak dapat dengar menerusi frekuensi radio tu, apa tunggu lagi? Mak terus sekarang aplikasi RTM Click di telefon pintar anda menerusi Play Store dan juga App Store, dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Okey. Untuk waktu ini lagi Meja nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan belanjawan 2027 untuk anda yang nak beli rumah tu kan. Ini berita gembira jugalah yang kita dah dengar menerusi pembentangan belanjawan hari tu kan. Okey, yang mana ada pengecualian duty stamp bagi pembeli rumah pertama. Yang mana bagi pembelian rumah bernilai sehingga RM500,000, pembeli rumah pertama layak untuk kita kata menikmati pengecualian penuh duty stamp bagi perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik. Okey, itu untuk rumah pertama. Okey, RM500,000, dan bagi rumah bernilai sehingga RM750,000, pengecualian penuh diberikan untuk RM500,000 yang pertama. Sementara baki selebihnya tu menikmati pengecualian sebanyak 50% lah. Jadi inisiatif ini terpakai bagi perjanjian jual beli yang disempurnakan mulai 1 Januari 2027 sehingga 30 Disember 2030. Mudah-mudahan, kita harapkan semoga inisiatif ini dapatlah membantu lebih ramai rakyat untuk merealisasikan impian memiliki kediaman sendiri kan. Inilah masanya untuk anda yang baru saja nak beli rumah kan. Ada pengecualian penuh duty stamp kan untuk perjanjian pinjaman dan juga surat cara pindah milik. Itulah yang dibentangkan menerusi belanjawan 2027 yang baru saja kita dengarkan pada 9 Oktober lepas. Okey, 9.48 minit pagi, Ceria Pagi, Terengganu FM.

0: Again FM.
1: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Kawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada RM300,000 PMKS sehingga RM6,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
3: Ya, ceria pagi 6 hingga 10 pagi, 9.55 minit pagi dah pun kita ni ujung-ujung. Datuk Ghassal Mek Jo temani anda semua pagi ni lah. InsyaAllah lain masa, lain ketika akan kembali bersama-sama menerusi siaran Terengganu FM. Okey. Selepas ini Anggun Inspirasi mu 10 pagi hingga 2 petang. Kita ada DJ Aisyah lah akan temani anda ya. Dan salam kemaafan dari Mek Jo jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam Mek Jo temani anda. Jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda semua, okey? Jangan lupa untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

tak tahu apa maksud hati emas tu. Ini merupakan simpulan bahasa dalam bahasa Melayu yang membawa maksud orang yang mempunyai sifat baik hati, jujur dan suka menolong orang. Kalau anda bertemu dengan orang yang berhati emas ini, rezeki anda lah kan. Alhamdulillah. Okey, waktu sekarang pukul 10.08 minit pagi dah ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Pertemuan kita sekali lagi untuk ruangan Anggun Inspirasimu hari ini 12 Oktober 2026 bersamaan dengan satu Jamadil Awal 1448 Hijrah. Apa khabar anda semua? Sekali lagi Aisyah mengambil alih tugasan untuk ruangan Anggun Inspirasimu. Terima kasih kepada rakan penyampai saya, Meiju, yang dah pun seketika tadi bersama anda dalam ceria pagi 6 pagi hinggalah ke pukul 10 pagi. Seperti biasa saya Aisyah, 10 hingga ke 2 petang. InsyaAllah pelbagai pengisian seperti biasa akan Aisyah sajikan bersama anda, dan terus layan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria, layan terbaik Terengganu FM.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Pengambilan makanan ringan atau junk food secara berlebihan boleh memudaratkan kesihatan anda kerana ianya langsung tidak berkhasiat. Tinggi bahan pewarna dan perisa tiruan. Pendek kata, banyak kesan buruk terutamanya untuk kanak-kanak. Antaranya tidak dapat menumpukan perhatian, masalah pembelajaran, ketagih makanan ringan, gangguan hormon yang menyebabkan masalah obesiti dan banyak lagi. Elakkan pengambilan makanan ringan, cegah dari sekarang.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Anggun Inspirasimu.

Acakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Belanjawang 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakor di bumi.
1: Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya, kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan. Itu saja. Ya. Dan ini akan beri manfaat kepada 400 ribu peminjam PTPTN.
0: Yang amat berhormat, okay, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Sorotan Belanjawan 2027 berkenaan dengan penangguhan bayaran PTPTN. Lagi ingin saya kongsikan berkenaan dengan penangguhan bayaran PTPTN yang merupakan inisiatif baharu Belanjawan 2027 kepada peminjam yang berpendapatan sehingga RM2,500 sebulan layak mendapat penangguhan bayaran balik pinjaman melalui ataupun mulai tahun 2027 tertakluk kepada semakan silang dengan LHDN, yang mana bayaran balik minimum bagi peminjam yang berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 sebulan dikenakan bayaran balik minimum hanya sebanyak RM50 sebulan. Dan diskaun 10% diberikan kepada peminjam yang tidak mempunyai sebarang tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur. Dan potongan cukai majikan juga diberikan kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak bekerja. Ini bermula dari 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028. Dan sedikit berkenaan dengan perkhidmatan utama PTPN ni, di mana pinjaman pendidikan yang membiayai pengajian peringkat diploma, ijazah sarjana muda, PhD dan juga kursus profesional di institusi pengajian tinggi awam dan juga swasta IPT. Dan sedikit berkenaan dengan simpan SSPN, skim simpanan oleh PTPTN ini juga bertujuan untuk pendidikan tinggi anak-anak. Dan saluran bayaran dan juga urus niaga boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal rasmi ataupun aplikasi MyPTPTN. Potongan gaji serta perkhidmatan e-wallet. Itu sedikit berkenaan dengan ataupun berita baik untuk adik-adik kita, khasnya yang perlu untuk membayar pinjaman PTPTN ni. Yang mana penangguhan bayaran balik peminjam yang berpendapatan sehingga RM2,500 sebulan layak mendapat penangguhan bayaran balik pinjaman mulai tahun 2027 tertakluk kepada semakan silang dengan LHDN. Dan yang menarik ini sekali juga, bukan saja untuk yang meminjam PTPTN, tetapi diberikan juga kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Potongan cukai untuk majikan untuk mana majikan yang telah memberikan pekerjaan kepada pihak pekerja bermula 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028. Alhamdulillah. Semuanya manis-manis belaka, kan, untuk Belanjawan 2027 ni. Alhamdulillah, sebaliknya ataupun sebaiknya juga ini dapat memberikan keringanan sedikit beban untuk khasnya mahasiswa yang baru saja mendapat pekerjaan, kan, yang lepasan mahasiswa yang baru saja mendapat pekerjaan. Mungkin gaji tidak terlalu tinggi. Ini merupakan satu inisiatif yang amat baik sekali, ya. Alhamdulillah. Baik, 10.32 minit pagi dah ketika ini. Terus layan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. InsyaAllah akan ada lagi perkongsian yang akan Aisyah berikan bersama anda. Terus layan kami Terengganu FM.

0: soalnya dah masak ke tu? Walaupun kita tak buat apa-apa di rumah, berdiri, ulang-alik ke dapur, ambil barang itu, ambil barang ini, memotong daging juga sebenarnya boleh menyebabkan kita berpeluh. Tahu tak, sebenarnya anda mampu untuk membakar sebanyak 150 kalori dalam tempoh 1 jam hanya kerana berada di dapur. Meskipun tidak banyak kalori yang dibakar, tetapi ia adalah lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Ha, betul ke tidak?
1: Pesanan ini dibawakan oleh Anggun Inspirasimo.

0: pasti mendengarkan kami di Trinity FM Masran Ceria. Nyanyian dari Anwar Zain, Ziana Zain, Syamil dan juga Ernie Zakri. Waktu sekarang pukul 10.44 minit pagi. Saya lagi Aisyah nak ucapkan selamat pagi untuk anda semua yang sedang ke udara bersama kami yang masih lagi tune ke Radio Terengganu FM. Walau di mana saja anda berada ketika ini, abang yang sedang mendengarkan kami di pejabat, ada juga yang mendengarkan kami di rumah ketika ini atau di kedai makan. Hello, saya Aisyah bersama anda untuk sebelah pagi ini. InsyaAllah hinggalah ke pukul 2 petang. Kita masih lagi nak bercakap berkenaan dengan belanjawan 2027. Kerana sebenarnya sebagai rakyat Malaysia, kita sebenarnya rasa amat gembira dengan pengumuman yang kata sangat wow dari Perdana Menteri kita. Alhamdulillah, ramai nasib yang terbela kan. Dan sekejap lagi saya nak kongsikan satu lagi berkenaan dengan sorotan belanjawan 2027. Bukan sahaja manusia ataupun kita rakyat Malaysia yang menerima manfaat dari belanjawan 2027. Yang menariknya sekiranya nanti saya akan kongsikan. Tapi sebelum itu saya nak menyapa juga rakan kita di WhatsApp dengan Rafael. Terima kasih kepada Kak Aroh Dungun. Okey, dengar ucapannya pada sebelah pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini Isnin 12 Oktober 2026 Masihi, bersamaan dengan satu Jamadil Awal 1448 Hijrah. Yang mana pelihara? Wahai orang-orang beriman, katanya, pelihara dirimu dari dan juga keluargamu dari api neraka. Itu dia sedikit mutiara kata dari Kak Aroh Dungun. Terima kasih Kak Aroh Dungun. Tak jumpa-jumpa menghantarkan mutiara kata untuk kita kan. Alhamdulillah. Peringatan bersama kita kan. Baik, kita nak kembali untuk sorotan belanjawan 2027 yang mana pelepasan cukai haiwan angkat. Dimensi baru belanjawan 2027 yang mana kucing sering dilihat sebagai haiwan peliharaan. Namun bagi sesetengah individu, memelihara si bulus bukan sekadar memenuhi minat, malah turut menuntut tanggungjawab, komitmen terhadap kebajikan haiwan serta kemampuan kewangan. Dan perkara itu mendapat perhatian dalam belanjawan 2027 apabila kerajaan mencadangkan perluasan skop pelepasan cukai pendapatan individu bagi gaya hidup untuk merangkumi pembelanjaan berkaitan pengambilan haiwan peliharaan angkat dari Pusat Perlindungan Berdaftar serta Perkhidmatan Veterina. Yang mana Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan belanjawan di Dewan Rakyat Jumaat lalu berkata cadangan berkenaan dikemukakan selepas kerajaan mendapati ramai rakyat Malaysia ni yang berminat memelihara haiwan. Kalau kita imbas sendiri, kata-kata yang amat berhormat Perdana Menteri kita kan, katanya ramai yang minat kucing katanya. Ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular, dan semua itu terangkup dalam cadangan kita katanya. Dan pada Sabtu lepas, selepas wawancara belanjawan Madani 2027, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi tahu bahawa beliau sendiri tidak memelihara kucing di rumah, sebaliknya anaknya yang berbuat demikian. Dan katanya di sini juga perbezaan antara minat peribadi dengan pertimbangan dasar itu memperlihatkan bahawa penggubalan dasar awam tidak semestinya berasaskan pengalaman. Pengalaman peribadi pemimpin sebaliknya perlu mengambil kira kepelbagaian keperluan, minat dan juga amalan masyarakat. Dan berdasarkan cadangan, dalam lampiran 6 belanjawan 2027, had pelepasan cukai pendapatan individu bagi gaya hidup kekal iaitu sebanyak RM2,500 dengan skop perbelanjaan yang layak diperluas mulai tahun taksiran 2027. Itu dia. Sedikit yang dapat saya kongsikan, perluasan skop ni sebenarnya tidak meningkatkan had maksimum pelepasan cukai, sebaliknya perbelanjaan yang memenuhi syarat akan tertakluk pada had RM2,500 sedia ada. Tapi ada syaratnya, ingin saya kongsikan di sini.
1: Yang mana butiran pelepasan cukai skop terlibat adalah kos pengambilan atau adopsi haiwan peliharaan angkat, kos tambahan merangkumi kos pembaksinan haiwan peliharaan, dan syarat utama adalah haiwan perlu diambil atau diangkat daripada pusat perlindungan atau pusat yang berdaftar. Itu dia. Itu di antara syaratnya untuk pelepasan cukai ini. Syarat utamanya adalah haiwan perlu diambil atau diangkat daripada pusat perlindungan atau pusat yang berdaftar. Pada sekarang pukul 10.50 minit pagi dah ketika ini, insyaAllah seketika nanti di jam yang kedua, seperti biasa segmen teka lagu berganda akan ke udara bersama anda. Dan terus lain kami di Terengganu FM, Mesra Celia.
2: Bagi ibu bapa, keperluan sesi awal persekolahan adalah satu keutamaan. Saban tahun, bukan sedikit kos yang perlu dikeluarkan. Namun, bantuan awal persekolahan amat meringankan beban. Apatah lagi, dalam belanjawan 2027, ianya ada kenaikan.
3: Saya Afizawati binti Aziz. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada PMX di atas pengumuman bantuan kenaikan bantuan awal persekolahan. Dengan pengumuman tersebut, dapatlah mengurangkan, membantu sedikit sebanyak dan urusan dalam menyediakan peralatan kepada anak-anak lah.
4: Saya Nur Hayati Asmat binti Muhammad Nur. Saya alhamdulillah bersyukur sangat tahun ini dapat bantuan awal off dari 1.5 ke 200. Sedikit sebanyak dapat membantulah dengan ekonomi kita sekarang yang semakin tinggi perbelanjaannya. Anak saya ada seramai 4 orang, sekolah menengah dan juga sekolah rendah lah. Yang dapat tu nanti, duit one off nanti saya akan guna untuk perbelanjaan anak-anak saya lah, seperti beg sekolah, baju sekolah dan kelengkapan sekolah.
5: Saya Nuhidai Roslan, saya ibu kepada 5 orang cahaya mata. Alhamdulillah dan sangat berterima kasih, syukur sangat-sangat kepada PMX kerana pengumuman kenaikan untuk bantuan anak sekolah sebanyak RM50. Jadi setiap orang anak dapat RM200 lah. Sebab setiap tahun anak akan dapat duit, mereka happy, diorang gembira. So mereka dah plan apa nak beli keperluan mereka. So daripada bantuan daripada PMX sangat membantu anak-anak saya untuk keperluan persekolahan anak.
2: Apa yang kita dapat? Semua dah terjawab.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Teka lagu berganda.

0: teka lagu.
1: Baik, teka lagu berganda. Tak sempat. Jom kita dengarkan sekali lagi.
0: Teka lagu berganda.

0: Teka lagu berganda.
1: Okay, teka lagu berganda dah ada jawapannya. Jangan lupa anda hantarkan di WhatsApp Cikgu Radio FM di 0103446632. Cinta Gila Juliana Banos, Terengganu FM, Mr. Ceria.

0: Okey, dah ada jawapan ni ke?
1: Kalau dah ada jawapan boleh hantarkan di WhatsApp Terengganu FM. Dan Aisyah akan bacakan seketika nanti ya. Okey, sebelum 16 minit pagi dan ketika ini. Dan sedikit tadi kita pun dihiburkan dengan lagu dari Modern Talking. Dan sedikit berkenaan dengan lagu Modern Talking ni. Yang mana lagu Cherry Cherry Lady. Ialah lagu popular dari kumpulan duo pop dari Jerman iaitu Modern Talking. Dan kumpulan Modern Talking ni dianggotai oleh Thomas Anders dan juga Dieter Bohlen. Dan tahun keluarannya adalah 1985 dari album kedua mereka yang bertajuk Let's Talk About Love. Dan genre Euro Disco dan juga ataupun Synth Pop. Dan lagu ini merupakan salah satu lagu paling ikonik pada era 80-an. Dan telah kembali tular di pelbagai platform media sosial seperti TikTok dan juga Instagram Reels. Itu dia, Cherry Cherry Lady. Kan? Sebelum 17 minit pagi dan ketika ini seterusnya saya nak kongsikan berkenaan dengan keadaan jerebu di negara kita yang mana 24 kawasan catat IPU tidak sihat setakat pukul 10 pagi. Yang pada sebanyak 24 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat pukul 10 pagi ini. Dengan kota tinggi Johor merekodkan cat bacaan tertinggi iaitu 170. Dan seterusnya juga, berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIM, Johor merekodkan 8 kawasan dengan bacaan tidak sihat termasuk kota tinggi, Pasir Gudang 168, Pengerang 164, Larkin 159, Tangkak 155, Batu Pahat dan juga Keluang 152, serta Segamat 120. Negeri Sembilan pula mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitunya di Seremban 165 dan juga nilai 164. Di Pahang, Balok Baru, Kuantan merekodkan bacaan IPU sebanyak 161, diikuti Rompin 157 dan juga Indera Mahkota Kuantan 135. Dan hari ini juga Terengganu turut mencatatkan 3 kawasan dalam kategori tidak sihat, iaitu di daerah Kemaman 157, Pakar 155 dan Kuala Terengganu 152. Dan sementara itu juga Bukit Rambai di Melaka merekodkan bacaan 153, manakala Johan Setia di Selangor mencatatkan IPU 129. Putrajaya dan juga Ceras di Kuala Lumpur masing-masing merekodkan bacaan 148 dan juga 129 yang turut berada dalam kategori tidak sihat. Dalam perkembangan sama, 40 kawasan mencatatkan IPU sederhana, Tawau, Sabah, Labuan, Batu Muda dan juga Tanah Merah. Dan hanya kawasan, 3 kawasan merekodkan kualiti udara pada tahap baik, iaitu di Balik Pulau, Pulau Pinang dengan bacaan 44, Kangar, Perlis 42 dan Langkawi, Kedah 27. Itu dia. 24 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat pukul 10 pagi ini, dengan kota tinggi Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 170. Itu dia. Dan hari ini Terengganu khasnya masih lagi tersenarai dalam 3 kawasan dalam kategori tidak sihat, iaitu Kemaman 157, Pakar 155 dan Kuala Terengganu 152. Pastinya kita sudah maklum jerebu ini akan memberi kesan kepada kesihatan kita. Jadi jaga kesihatan anda semua, banyakkan minum air. Kalau boleh gunakanlah pelitup separuh muka tu, apalagi untuk anda semua yang menghadapi masalah kesihatan, terutamanya paru-paru, asma dan sebagainya. Hendaklah kita sentiasa berhati-hati, insyaAllah. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk kita semua. Baik, 11.20 minit pagi dah ketika ini. Tekan lagi berganda, insyaAllah. Seketika nanti, asyakan nak bacakan di antara perkongsian jawapan untuk anda yang sertai Tekan lagi berganda bersama Aisyah. Kita layan lagu seterusnya, Mungkin Saja. saja, ya mungkin saja, mungkin saja orang Terengganu atau Kuala Terengganu yang menang. Ataupun orang Kemaman menang hari ini. Kita layan je lah ya. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Baik,
1: tinggalkan berganda sekarang pukul 11.28 minit pagi. Menghampiri 11.29 minit pagi. Pastinya menantikan siapakah yang akan menjadi menang untuk segmen tiket lagu berganda. Adakah milik orang kemaman ni? Tadi saya sebut kemaman. Sebab apa? Ramai orang kemaman yang sertai untuk pagi ni. Terima kasihlah orang kemaman. Baik-baik semua orang kemaman ni kan. Apa pun saya nak ucapkan juga, tahniahlah kepada anda semua. Sebab kalau saya lihat tadi ramai yang menjawab dengan tepat. Tapi belum lagi tahu terpantas ke tidak. Okey, saya nak kongsikan jawapan untuk segmen ke lagu berganda. Penyanyinya Sheila Majid dan juga lagu pertama Sinaran dan lagu kedua Dia, Ratu Jazz Malaysia ni, Ratu Sheila Majid. Alhamdulillah, ramai dah pun berjaya menjawab dengan tepat. Terima kasih kepada Kemarul Kemaman, Awang Kemamang juga ni. Terima kasih Farah, betul jawapannya. Farah Farhana Dungun juga betul jawapan. Siapa ni? Dari Cawan Syahmi. Nama dia Cawan Syahmi. Okey, tepat juga jawapannya. Okey, kita ada juga Kak Ba Dungun, betul juga. Okey, Mak Duang dari Cukai. Cukai Kemamang ya ke? Cukai tu Kemamang. Awak sahaja awak ni. Okey, dari Dina Irudin. Okey, betul juga jawapan anda. Saifuddin. Okey, susah sebut nama. Okey, juga tepat jawapannya. Lagi perkongsian jawapan dari Mr. Profa, juga tepat jawapannya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak semua yang meneka. Siapa tak tahu lagu ni kan? Sinaran ni kan? Dan juga lagu Dia, nyanyian Ratu Jazz Malaysia tu, Datuk Sheila Majid. Salah seorang penyanyi yang amat diminati saya sendiri. Pukul 11.31 minit pagi, insyaAllah seketika nanti Aisyah akan umumkan siapakah yang berjaya menjawab untuk segmen tekan lagu berganda dengan tepat dan juga terpantas. Jadi terus lain kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Terengganu FM, terbaik bersama anda. Layang.

0: peka lagu.
1: Baik, terkadang-kadang mendengar anda saya nak ucapkan tahniah kepada Kimi Batu Rakit dengan ucapannya Alhamdulillah rampas kembali juara teka lagu. Katanya kemarin saja bagi Chan. You go. Ya ke Pak Kimi? Akhir katanya nak minta lagu projek terbain. Nah, sudah aku tahu nak tujukan untuk kawan-kawan satu kerja dan juga kawan-kawan yang terlibat untuk konvo Kak Yuniza. Dan moga dipermudahkan segala urusan kita. Kata esok kita lawan lagi ya semua teka lagu ni. Amboi. Okey, untuk sekarang pukul 11.36 minit pagi dan permintaan lagu dari Kimi Batu Rakit. Kan dia dah benang kan? Nah, kita bagilah chance kat dia. Nak lagu dari Projector Band. Sudah ku tahu. Memang dah tahu sebenarnya. Pandai eh? Lagu yang dipilih pun memang sudah tahu. Memang dia yang menang hari ni. Sebab dia kata dia bagi chance malam. Okey, apa pun. Tahniah Kimi Batu Rakit dan semua anda yang menjawab.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET lintas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Okey, lagi sorotan berkenaan dengan Belanjawan 2027 Bakat Madani, peluang pekerjaan baharu dan juga kemahiran. Yang mana kita dengar seketika tadi, sebanyak 30,000 peluang pekerjaan baharu disasarkan, disediakan menerusi inisiatif Bakat Madani pada tahun 2027. Ini termasuk penglibatan syarikat swasta. Yang mana dalam itu juga, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Bakat Madani diluncurkan hasil komitmen 6 syarikat pelaburan berkaitan kerajaan, GLIC, Petronas dan juga rangkaian syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Dan sementara itu juga, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata peruntukan pendidikan dan juga latihan teknikal dan juga vocational TVET rentas kementerian yang berjumlah RM8 bilion bertujuan meningkatkan kemahiran dan keboleh pasaran golongan muda. Dan selain pada itu juga, Perbandanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK turut menyediakan RM500 juta bagi membiayai pelatih yang mengikuti program latihan kemahiran di Institut Latihan Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. Manakala College Community pula akan terus menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz sebagai laluan ke pekerjaan, keusahawanan dan juga pengajian tinggi. Dan anggota lain-lain pangkat, iaitu ATM yang tamat perkhidmatannya juga dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology MIAT dan juga Akademi Laut Malaysia. Dan selain itu juga, Amara juga turut terlibat yang mana melatih serta menempatkan 1,000 belia bumi putera dalam sektor berpertumbuhan tinggi, manakala kemahiran pelatih pendawaian Electric Gemara akan dimanfaat bagi membaik pulih pendawaian 20,000 rumah keluarga miskin. Selain pada itu juga, menurut Perdana Menteri, CIDB pula melatih 10,000 belia dalam teknologi robotik dan juga digital bagi membuka kerjaya serta mengurangkan kebergantungan buruh asing. Dan dalam pada itu juga, kerajaan turut menumpukan kepada pembangunan bakat muda kaum India. Dan mana oleh itu, peruntukan kepada agensi mitra akan ditingkatkan kepada 150 juta dengan keutamaan membekalkan latihan serta pekerjaan kepada belia India meliputi bidang seperti automasi industri, teknologi dan juga penyelenggaraan pesawat. Itu dia, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah banyaknya kan yang telah disusun atur oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita untuk masa depan belia-belia kita ni kan, termasuk pelajar tahfiz ni sebagai laluan kepada ruangan pekerjaan, keusahawanan dan juga pengajian tinggi. Yang mana College Community pula akan terus menawarkan kursus pendek khasnya kepada anak tapis seni yang kita nakkan. Okey, 11.49 minit pagi menghampiri 11.50 minit pagi dan ketika ini insyaAllah Buletin 12 tengah hari akan menyusul seketika nanti.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari ini, 3 stesen catat IPU tidak sihat dan bekas esko Rosli Daud meninggal dunia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nora Zila Mohd Sani dalam buletin Terengganu FM.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah la nasma ba'di. Alhamdulillah sudah mendengar. Kita bertemu lagi pada hari ini insyaallah seperti biasa juga. Kita membicarakan dalam beberapa perkara lagi tentang yang berlaku dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita dan berbagai-bagai lagi. Jangan cakap apa lawan ni, ingat awak susah. Aku susah macam awak juga tapi tak minta je. Awak ni jangan. Sebab apa kata Nabi SAW? Sebab kadangkala kata Nabi SAW, ya, yang datang kepada kita itu, kalau kita ganas ke, kita garang ke, bagai-bagai mana, kadangkala datang kepada kita, ya, iaitu man laysa bil insan wal jin. Barangkali datang kepada kita itu, dia entah, dia bukan manusia, dia bukan jin, hanya sekadar menguji kamu. Entah-entah datang itu malaikat menguji kita, Allah Ta'ala uji kita. Dia datang nampak macam orang dadah je. Contohnya, malaikat boleh menyamar je. Jawab, wah, 5 hari tak makan bro. Gitu. Macam dadah sebiji saja. Wah, lapar. Hei, kita kena beri. Kita bimbang yang datang itu malaikat, kata Nabi. Dia bukan manusia, bukan jin, tapi malaikat yang datang menguji kamu. Dah macam mana? Ya? Dan kata Nabi SAW, bagaimana kamu nak berbuat? Bagaimana kamu nak buat terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kamu? Artinya, kita ada barang, kita ada nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Tapi macam mana? Kaifa sani'ukum fima khawalakumul khawalakumullah. Artinya, malaikat itu datang kepada kita, dia menyamar nak tengok bagaimana kita ini mengurus harta kita ataupun kita bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Ini dah ada kisah ni sedang dengar. Kalau sedang dengar ada masa, tolong buka hadis Nabi SAW menceritakan bagaimana malaikat pernah datang pada 3 orang manusia yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Ya, dalam 3 itu ada pertama orang botak, orang sopak dan seorang buta. Hanya orang buta saja yang bersyukur dengan nikmat. Yang 2 lagi orang botak dan orang sopak, dia menolak orang itu. Dia memaki dan berbagai lagi mengatakan kata baik, lalu Allah Ta'ala miskinkan dia kembali. Ini kena ingat. Dan Nabi pesan sedang mendengar. Ya, baik itu kita kena ingat, kalau orang datang meminta pada kita, minta tolong cakap baik, tolak dengan baik, cakap lembut-lembut. Kalau ada sikit pun bagi jugalah. Ya, kalau ada banyak bagilah. Kenapa? Entah-entah dia bukan jin, bukan manusia, barangkali malaikat untuk datang di arah Allah Ta'ala untuk menduga nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Okey, sedang mendengar ya. Ini pengalaman barangkali semua orang rasa, semua orang pernah lalui fenomena yang begini insyaAllah. Okey, kita berubah pada fenomena yang terbaik insyaAllah. Okey, sekarang ini saja. Hingga bertemu lagi. Ya, berhati-hati dengan orang yang datang minta pada kita insyaAllah. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bila Allah uji, maksudnya Allah kasih, Allah sayang. Untuk Allah naik pangkat, bagi markah lebih, bagi pahala lebih. Untuk Allah bagi kedudukan yang tinggi di akhirat. Maksudnya kalau satu orang ni Tuhan tak uji terus hidup dia, Allah tak tinggal terus dia, tak uji. Langsung tak uji. Kekayaan, duit, masalah duit ringgit tak ada masalah. Kesihatan tak ada masalah. Kemasyhuran tak ada masalah. Allah bagi sampai umur 70, sampai umur 80. Adakah bermaksud ketika itu orang itu sedang ditinggalkan oleh Allah secara penuhnya? Jawapan dia tuan-tuan, ya.
1: Tazkirah di Terengganu FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar, ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: Anda suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu. Lagu Seleksi 90-an.
1: Baik, Seleksi 90-an, Aisha nak tunaikan lagu permintaan untuk hari ini. Pilihan dari Nurul Pulau Serai Mahligai, Mu Dari Air Mataku Lestari. Cemi Mati Haji Kadir, izinkan selamanya namamu di hati EYE. Abang Ibrahim KJ, Selubur Rindu Spin. Mak Wan Pulau Berangan, gugurnya gugurnya bunga cinta Laksamana. InsyaAllah, lagu permintaan anda juga akan menyusul. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria, Seleksi 90-an.

Anda suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.

5 minit tengah hari dah ketika ini. Mungkin kedengaran promo seketika tadi seleksi 90-an akan tamat pada pukul 1 tengah hari. Tapi kita nak beri laluan insyaAllah seketika nanti untuk azan solat pada Zuhur bagi Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Dan terima kasih kepada anda semua yang dah pun menghantarkan lagu permintaan. Ada yang tak sempat Aisyah tunaikan, Aisyah dah pun tunaikan lagu permintaan dari Nurul Pulau Serai. Seketika tadi Cik Ni Masjid Haji Kadir, Abang Ibrahim KJ Mok Wan Pulau Berangan, dan Seraf Batu 6, Mama Ros dan juga Johan 70 menjadi penutup untuk lagu dalam seleksi 90-an. InsyaAllah esok Aisyah akan ke udara sekali lagi. Mungkin tidak hari ini, lagu permintaan anda ataupun lagu pilihan anda ke udara, mungkin insyaAllah esok Aisyah akan tunaikan. Mana yang belum Aisyah tunaikan hari ini, insyaAllah esok Aisyah akan tunaikan lagu permintaan dari anda untuk seleksi 90-an. Baik, untuk sekarang pukul 12.52 minit tengah hari, Aisyah nak kongsikan jadual solat Al-Fadu Zuhur bagi Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus 12.56 minit tengah hari. Besut dan juga Setu 12.58 minit tengah hari. Hulu Terengganu 12.58 minit tengah hari. Kemaman dan Dungun 12.57 minit tengah hari.

Baik, sebagai panduan Muslimina Musliman, insyaAllah sebentar lagi, tepat pada pukul 12.56 minit tengah hari, masuk waktu solat pada zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut keberangkatan tiba Raja Jordan, Raja Abdullah II ke istiadat sambutan negara di Istana Negara pagi ini. Istiadat itu bersempena lawatan negara Raja Abdullah II ke Malaysia selama 2 hari. Sultan Ibrahim kemudian berkenan mengadakan pertemuan 4 mata dengan Raja Abdullah II sebelum meraikan baginda dalam Majlis Jamuan Negara. Lawatan itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraikan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang terjalin sejak 1965. Baginda yakin Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala, terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji semangat juang skuad bola sepak remaja wanita negara dalam kempen kelayakan Piala Asia bawah 17 2027. Beliau menyifatkan kesungguhan pemain wajar dihargai walaupun hasrat melangkah ke pusingan seterusnya tidak kesampaian selepas tewas 4-0 kepada India. Perdana Menteri turut berharap skuad muda negara menjadikan pengalaman itu sebagai pembakar semangat untuk terus bangkit dan melakar kejayaan pada masa hadapan. Real Betis berjaya memintas Real Madrid ke tangga ketiga saingan La Liga selepas membelasah Osasuna 5-2. Pengendali pasukan Manuel Pellegrini menyifatkan kejayaan mencatatkan kemenangan ke-6 daripada 8 perlawanan itu, membuktikan ketajaman jentera serangan pasukan dalam memburu kedudukan teratas Liga. Los Verdes Blancos kini berkongsi mata dengan Atletico Madrid di tangga kedua, namun masih ketinggalan 5 mata di belakang pendahulu Barcelona. China mengenakan sekatan rasmi terhadap menteri dari Paraguay dan Belize susulan tindakan kedua-dua negara itu mengekalkan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kementerian Luar China mengesahkan tindakan itu melibatkan pembekuan aset serta larangan visa terhadap Menteri Komunikasi Paraguay Gustavo Bullet dan Menteri Luar Belize Francis Fonseca. Langkah tegas Beijing itu diambil bagi mengasingkan Taiwan di peringkat antarabangsa, memandangkan China menganggap pulau berkenaan sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Korea Utara dikesan melancarkan satu objek tidak dikenal pasti ke arah laut Jepun dari pantai timur negara berkenaan. Menurut Ketua Turus Bersama Korea Selatan, pelancaran terbaru itu menyusuli ujian peluru berpandu balistik yang didakwa berteknologi AI oleh Pyongyang awal bulan ini. Tindakan itu sekaligus memburukkan lagi ketegangan di semenanjung Korea. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama disaran kekal di asrama susulan jerebo. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Kita sering mendengar orang bercakap tentang zuhud. Zuhud adakalanya ditafsirkan dengan tafsiran yang tidak tepat yang dijuruskan kepada perbuatan menolak dunia dan tidak mengambil peluang untuk melakukan kebaikan dan mengambil manfaat daripada kehidupan dunia. Ini antara pemahaman yang kurang tepat berkaitan dengan zuhud. Zuhud tidaklah bermakna seseorang itu perlu meletakkan dirinya pada kedudukan yang rendah. Sebaliknya, zuhud mempunyai tafsiran yang lebih luas apabila kita memahami perbahasan-perbahasan yang dijelaskan oleh alim ulama berkaitan dengan zuhud. Jangan kita lihat orang yang berpakaian compang-camping sahaja adalah orang zuhud atau orang yang tidak mengambil makanan yang baik, yang tidak mementingkan kebaikan pada makanan yang diambil, maka dengan mudah dikatakan sebagai dia itu zuhud. Sebaliknya, zuhud mempunyai tafsiran yang luas agar kita tidak mengecilkan maksud zuhud ataupun memberi tafsiran yang salah terhadap makna zuhud. Hakikatnya, setiap orang sama ada yang miskin, sederhana maupun yang kaya boleh memiliki sifat zuhud mengikut tafsiran para ulama. Antaranya, Sayyidina Ali radhiyallahu an menjelaskan bahawa zuhud ialah jangan terlalu gembira apabila memperoleh keuntungan dunia dan jangan terlalu bersedih sekiranya nikmat ataupun sesuatu yang diperoleh itu hilang daripada diri. Maka ini adalah satu tafsiran yang jelas menunjukkan bahawa zuhud tidaklah semata-mata merujuk kepada keadaan yang rendah sifatnya atau yang tidak berkualiti sifatnya. Zuhud mempunyai pengertian yang luas bagi mereka yang melihat dunia ada sebagai suatu tempat untuk dia melakukan kebaikan untuk mendapat kebaikan pahala dan juga balasan yang lebih baik di akhirat nanti. Jadi orang yang miskin dan kaya boleh memiliki sifat zuhud. Al-Hasan Al-Basri berkata bahawa seorang yang zuhud adalah jika dia melihat orang lain, maka dia berkata dia lebih baik daripadaku. Mana kata orang yang melihat orang lain lebih baik daripada dia, tidak melihat bahawa dirinya lah yang paling baik, maka orang ini juga termasuk daripada kalangan orang yang memiliki sifat zuhud. Maka zuhud juga ditafsirkan oleh Sufyan Al-Thawri sebagai orang yang pendek angan-angannya, bukan dengan memakan makanan yang tidak enak ataupun memakai pakaian yang buruk baru dikatakan sebagai zuhud. Tidak begitu. Orang yang zuhud ialah orang yang tidak banyak berangan-angan. Angan-angan kosong kerana ia boleh membuatkan diri tidak memberi fokus kepada kehidupan akhirat nanti. Oleh itu, marilah sama-sama kita menanamkan sifat zuhud dalam diri. Kita berasa bahawa kurnian Allah ini alhamdulillah cukup untuk kita dan tidaklah pula menafikan usaha kita untuk mendapat yang lebih baik lagi. Begitu juga zuhud melihat orang lain lebih baik daripada dirinya, meskipun hakikatnya dirinya lebih baik daripada orang lain, tetapi dia tidak melihat begitu dalam kehidupannya. Orang yang sentiasa bersangka baik terhadap orang lain adalah orang yang memiliki sifat zuhud yang mana ia dituntut dalam agama kita. Mudah-mudahan dengan sifat zuhud terhadap dunia dan memberi kepentingan yang lebih terhadap akhirat, kita akan menjadi

Baik, seketika anda sudah pun dihiburkan dengan sebuah lagu nasyid dari kumpulan Raihan yang bertajuk Demi Masa. Dan Demi Masa juga, kita dah pun kesuntukkan sebenarnya masa. Yang mana, waktu sekarang dah pukul 1.22 minit tengah hari, dah pun berada di penghujungnya kita. Dan sebelum Aisyah, seperti biasa, menutup ruangan untuk anggun inspirasi, Aisyah nak kongsikan satu lagi info yang terakhir berkaitan dengan jerebu, yang mana murid asrama disaran kekal di sekolah. Dan berita pendengarnya, murid asrama disaran kekal berada di asrama sepanjang penutupan sekolah akibat jerebu selagi keadaan selamat dan kebajikan mereka terjamin. Yang mana di sini menambah, Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata langkah itu bagi mengurangkan beban ibu bapa yang perlu mengambil dan juga menghantar anak berulang kali sepanjang penutupan sekolah. Dan dalam pada itu juga beliau berkata pihaknya memahami kebimbangan ibu bapa yang mencadangkan supaya sekolah ditutup selama beberapa hari bagi memudahkan urusan keluarga. Dan Datuk Sri Fadlina berkata keputusan penutupan sekolah perlu mengambil kira bacaan indeks pencemar udara IPU semasa di setiap kawasan kerana tahap pencemaran boleh berubah mengikut masa dan juga lokasi. Itu dia info terakhir kita untuk hari ini, yang mana murid asrama disaran kekal berada di asrama sepanjang penutupan sekolah akibat jerebu selagi keadaan selamat dan kebajikan mereka terjamin. Dan sampai di sini saja pertemuan kita untuk Anggun Inspirasimu. InsyaAllah esok Aisyah akan kembali bersama anda untuk Anggun Inspirasimu. Terima kasih kepada anda semua yang sertai untuk segmen tekan lagu berganda yang bersama Aisyah seawal Aisyah ke udara. Seleksi 10-an. Terima kasih. Ramai lagu permintaan yang tidak dapat Aisyah tunaikan. InsyaAllah esok, mana yang belum ditunaikan hari ini, Aisyah cuba untuk tunaikan esok hari, insyaAllah ya. Dan insyaAllah seketika nanti Gona Gama orang kita, JJOK anda akan ditemani oleh Ayah Teh dan juga Cik Hing akan ke udara bersama anda. Dan hidayah untuk kali ini, siri kali ini, terbitan Sukri Ismail ataupun DJI, ia bertajuk Amalan Masuk Syurga bersama dengan penceramahnya seketika nanti, Da'i Azam Al-Kankari. Sampai di sini saja pertemuan kita. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Jaga diri anda, jaga kesihatan anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uddatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Apa khabar semua pendengar setia Terengganu FM? Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan para pendengar semua sentiasa mendapat rahmat Allah hendaknya, insya-Allah. Pada hari ini insya-Allah bersama dengan saya Dai Azam Al-Kankari dalam slot hidayah, rancangan hidayah pada hari ini insya-Allah saya akan berkongsi ilmu berkaitan tentang amalan untuk masuk syurga. Ramai di kalangan kita tuan-tuan dan puan, ya, kita semua nak ke syurga, betul ke tak betul? Cuba angkat tangan sikit ya, para pendengar, nak ke syurga ke tak nak? Cuba angkat tangan. Okey, ramai yang angkat tangan tu kan, alhamdulillah. Para pendengar, bila mana kita bicara tentang syurga, semua orang nak ke syurga. Sebab apa? Sebab syurga adalah tempat asal kita. Kita bermula di syurga, kemudian kita berpindah ke alam roh, kemudian kita berpindah ke alam rahim. Kemudian sekarang ini alhamdulillah kita berada di alam dunia dan kita semua nak ke syurga. Cumanya tuan-tuan dan puan para pendengar, macam mana kita nak ke syurga ni? Jadi hari ini insya-Allah saya akan berkongsi berkaitan tentang amalan untuk masuk syurga antara yang telah dinyatakan dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? An Abi Hurairah annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah fa'anbibni bi'amalin in 'amiltu bihi dakhaltul jannah qala afshis salama wa attib kalama wasil arhama wa qum bil lail wan nas yamu tadkhulul jannah bisalamin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maknanya apa tuan-tuan dan puan? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahawasanya ia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, beritakanlah kepadaku tentang amalan yang jika aku kerjakannya maka aku akan dapat masuk syurga. Ini tengok tuan-tuan dan puan ya, Abu Hurairah bertanya kepada Nabi direct, apakah amalan untuk masuk syurga? Maka apa Nabi sabdakan, apa yang Nabi katakan? Nabi kata, sebarkan salam. Itu yang pertama tuan-tuan dan puan. Sebarkan salam. Apa makna sebarkan salam? Maknanya adalah kita sebarkan kesejahteraan. Kita sebarkan kasih sayang. Yang paling mudah ginilah tuan-tuan ya. Kita jumpa orang, kita bagi salam. Nampak orang tepi jalan, bagi salam. Nampak orang tengah berjalan, bagi salam. Nampak orang dekat apa nama, dekat mall ke, dekat shopping pasar raya ke, tengah shopping ke, nampak orang tengah buat apa pun kat tepi jalan, bagi salam. Orang kenal ke, orang tak kenal ke, kita bagi salam. Ini adalah antara amalan untuk kita mudah masuk syurga. Maknanya apa para pendengar? Bila mana kita jumpa orang, kita beri salam, saya tak langsung tuan-tuan dan puan, kita telah merapatkan ukhuwah Islamiah sesama kita. Kerana memberi salam ini merupakan syiar Islam. Bagi salam ini merupakan lambang kehebatan Islam. Itu sebab kita sunat untuk beri salam. Hukumnya sunat. Maknanya beri salam dapat pahala. Dan wajib untuk orang itu jawab salam. Bila mana kita beri salam, kemudian orang yang dengar salam kita tu, maka dia wajib jawab. Tak jawab dia berdosa tuan-tuan. Itu sebab kalau orang beri salam kat kita, jawablah. Jangan kita duduk diam aja. Ha, macam tadi di awal tadi saya beri salam, tuan-tuan jawab ke tak jawab? Maknanya tuan-tuan dan puan, kita sebarkan salam. Mana kita jumpa orang beri salam tengah jalan kan, dekat pasar lambak ke, tengah jalan kat pasar tani ke, tengah duduk tepi jalan tepi pantai ke, tak kiralah kat mana pun kita berada, bila kita nampak orang, kenal ke tak kenal ke, orang mungkin datang jauh daripada mana, Kemaman ke, Setiu ke mana ke, tuan-tuan dan puan, kita beri salam. Para pendengar, kita beri salam. Assalamualaikum. Orang yang dengar itu pun wajib untuk menjawabnya, Waalaikumsalam Warahmatullah. Itu sebab tuan-tuan dan puan, hukum beri salam ni ada banyak. Antaranya hukumnya wajib. Wajib apa beri salam? Ketika mana? Ketika wajib beri salam adalah ketika solat.
Maknanya lepas kita solat, mesti wajib pergi salam tu. Sebab solat itu mestilah dimulakan dengan takbir atau ihram dan diakhiri dengan memberi salam. Kan kalau kita solat, tiba-tiba tayat akhir, Pak Imam dia tak beri salam, agak-agak solat dia sah ke tak sah tuan-tuan ya? Bawa tenang tuan-tuan ya? Itu sebab bila kita dah tayat akhir, maka Pak Imam kena beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi, tulis kanan kan? Assalamualaikum warahmatullahi, tulis kiri. Kerana apa? Kerana itu wajib kita beri salam ketika dalam solat. Kalau tak beri, maka solat kita tidak sah. Itu yang pertama, tuan-tuan dan puan, wajib beri salam. Kemudian sunat pula beri salam, hukumnya sunat. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Ketika apa? Ketika kita jumpa orang. Tengah berjalan, tuan-tuan, nampak orang tu berjalan, beri salam. Maka hukumnya sunat. Ya, kita jumpa orang kenal ke, orang tak kenal ke, maka hukumnya sunat. Dapat pahala, tuan-tuan. Kita beri salam. Apa makna assalamu alaikum warahmatullahi? Apa makna assalamu alaikum? Assalamualaikum, alaikum, yeah. Itu lagu tuan-tuan ya. Kan? Assalamualaikum maknanya adalah selamat sejahtera ke atas kamu. Maknanya bila mana kita sebarkan salam, kita mendoakan orang. Bila mana kita memberi salam kepada orang lain, maka kita mendoakan kesejahteraan dan kesihatan orang itu. Jadi ini satu perkara yang sangat baik tuan-tuan. Itu sebab Nabi kata antara amalan untuk mudah kita masuk syurga apa dia? Afsus salam, sebarkan salam. Jumpa orang, beri salam. Dapat pahala tuan-tuan, hukumnya sunat. Kemudian ada juga, beri salam, hukumnya makruh. Makruh ni maknanya apa? Buat, apa nama, tak buat lagi baik. Buat tak dapat apalah tuan-tuan ya. Contohnya, kalau boleh kita elakkan. Ketika mana? Beri salam ketika orang sedang makan. Tak payahlah. Orang tu tengah makan, tengah kodok hajat dan sebagainya kan. Kita beri salam, maka tak elok. Ya, maknanya kalau orang tengah makan kat warung, tak payahlah beri salam. Dan orang itu pun tak wajib jawab. Sebab apa? Sebab dia tengah makan, tiba-tiba kita beri salam pula kan. Tercekik pula dia kan. Payah kita tuan-tuan ya. Sebab para pendengar, itu makruh. Dan haram beri salam. Haram beri salam ketika apa? Ketika di dalam tandas. Bila mana kita masuk tandas, tak payahlah beri salam tuan-tuan ya. Kerana apa? Assalamu itu merupakan nama-nama Allah yang indah. Assalamu itu nama-nama Allah yang mulia. Asma'ul Husna. Maknanya Assalam, Allah yang maha sejahtera. Takkanlah kita ni tuan-tuan ya, nama Allah yang mulia itu kita nak sebut dalam tandas. Itu sebab haram bila mana kita duduk dalam tandas, kita bagi salam dan sebagainya. Tak payahlah tuan-tuan ya. Ini antara hukum-hukum yang senonim dengan salam. Itu sebab bila mana kita jumpa orang dan pastinya kalau orang beri salam kat kita, jawablah waalaikumsalam. Dapat pahala tuan-tuan ya. Orang yang dalam kenderaan beri salam kepada orang yang sedang berjalan kaki, dapat pahala. Orang yang tengah berjalan beri salam kepada orang yang tengah duduk, dapat pahala. Ini satu perkara yang luar biasa. Bayangkan tuan-tuan, kita tengah berjalan kat tepi pantai, tiba-tiba ada orang beri salam dekat kita, senyum dekat kita, pastinya tuan-tuan rompan saya tak langsung, kita yang tak kenal dia pun jadi kenal. Dan akhirnya inilah cara kita untuk merapatkan ukhuwah. Dengan beri salam tuan-tuan, dia dapat meningkatkan keimanan, dapat meningkatkan hubungan satu rahim sesama kita, insya-Allah. Itu sebab tuan-tuan, Nabi kata sebarkan salam. Nak masuk syurga, pertama kena sebarkan salam. Yang kedua Nabi kata wa'attib kalama. Apa makna wa'attib kalama? Maknanya Nabi kata ucapkanlah perkataan yang baik. Tuan-tuan dan puan, para pendengar, bila mana kita kata kita nak masuk syurga, antara amalan yang terbaik adalah ucapkanlah perkataan yang baik. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi kata, cakaplah benda-benda yang baik. Tapi kalau tak ada benda nak cakap, lebih baik apa? Uskut, diam. Kan, tak ada benda nak cakap. Contohlah, tengah duduk dekat warung, tengah ngeteh kan, dengan kawan-kawan, tengah minum-minum dengan kawan-kawan kan, ikan celup tepung ke apa kebagai dekat warung ni. Kita cakap benda baik je lah tuan-tuan. Cerita benda baik-baik, cerita tentang kesihatan, cerita tentang perkara baik, apa yang kita dengar tazkirah kan. Dalam rancangan hidayah ni kita dapat apa, kita kongsikan dengan rakan-rakan kita. Kejap lagi petang karang kita nak pergi minum-minum kan dengan kawan-kawan. Kita cerita apa yang kita dapat dan sebagainya. Maka ini perkara yang baik. Tapi kalau tak ada benda-benda yang baik nak cakap, lebih baik kita buat apa tuan-tuan? Nabi kata diam. Diam itu lebih baik tuan-tuan daripada kita bercakap. Akhirnya cakap kita ini menyakitkan hati orang. Cakap kita ini boleh menyebabkan orang rasa menyampah dengan kita. Cakap kita ini boleh menyebabkan orang rasa terasa hati dengan kita. Cakap kita ini boleh mengundang dosa kepada kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, maka cakaplah perkataan yang baik-baik. Kerana apa?
ahli-ahli syurga ni, insyaAllah kita semua ahli syurga. Amin, insyaAllah. Ya, tuan-tuan puan, para pendengar semua, kita ni semua ahli syurga, insyaAllah. InsyaAllah, tuan-tuan puan, ahli-ahli syurga ini cakap yang baik-baik aja. Tak ada makna yang cakap yang buruk. Samalah juga kalau kita jumpa orang kan di alam nyata ni, duduk tepi jalan ke, kat kedai kopi ke, kat mana kita cakap yang baik. Samalah juga, tuan-tuan puan, kita kena nasihatkan diri kita, nasihatkan anak-anak muda kita, nasihatkan rakan-rakan kita, supaya juga kita bercakap yang baik-baik di laman sosial. Ini kadang-kadang dekat Facebooknya, dekat Instagramnya, ya Allah, ustaz, kami tak bercakap, ustaz. Kan? Ada orang kata, ustaz, kita orang tak bercakap. Kita orang tulis. Eh, tuan-tuan dan puan, walaupun kita tulis para pendengar, waktu semua orang yang baca itu, dia akan bercakap juga. Maknanya, kita kena berhati-hati apa yang kita tulis, apa yang kita cakap di laman sosial. Ini penting. Kadang-kadang kita buat live FB, buat live IG, kutuk orang, maki orang, hina orang. Tuan-tuan dan puan, ini bukan ciri-ciri ahli syurga. Kita nak duduk syurga, nak duduk senang-senang di akhirat nanti. Semua nak ke syurga, tuan-tuan, ya. Kita semua nak ke syurga, maka cakaplah yang baik-baik. Bukan saja cakap yang baik-baik di alam nyata, tetapi kita juga cakap yang baik-baik di alam maya. Kan, duduk dekat dalam FB tu, cakap yang baik-baik je. Postlah FB yang baik-baik, kata-kata hikmah. Kau boleh juga apa, carilah saya punya Instagram ke Facebook saya kan, Azam Al-Kankari. Sebab tuan-tuan, ya, cari yang baik-baik. Follow ustaz-ustaz kita, para pendakwah tu. Ramai dah tuan-tuan di FB, di YouTube, di TikTok ke, di Instagram. Cerita yang baik-baik, ikut yang baik-baik, benda yang positif. Para pendakwah, ustaz-ustazah kita yang baik-baik tu, ikut tuan-tuan dan puan. Kerana apa? Bila mana kita ikut perkara-perkara baik, kita sebut benda-benda baik. Jadi insyaAllah, ingat tuan-tuan dan puan, selalu cakap, kita fikir yang baik-baik, kita cakap benda baik, kita buat benda baik, kita damping orang baik, insyaAllah Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Ini penting tuan-tuan dan puan. Jadi cakaplah benda baik. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni suka cakap benda yang bukan-bukan. Na'udzubillah lah. Kita cerita buruk orang, kita cerita buruk jiran kita, kan, cerita apa, eh, tak elok lah tuan-tuan. Sebenarnya dalam diri kita kan, kita biasa dengar tuan-tuan, ada kajian mengatakan bahawa kalaulah air tu tuan-tuan, air tu ada molekul-molekul dia tuan-tuan, ya. Air itu para pendengar, kalau kita cakap benda yang baik-baik, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita bacakan selawat ke atas Nabi SAW, makanya air itu akan mewujudkan molekul-molekul yang cantik. Maknanya air itu akan menjadi lebih berkhasiat. Sebab apa? Sebab kata-kata yang baik itu dilontarkan dalam air tersebut. Tetapi ada kajian juga, tuan-tuan buat apa dia? Air itu dia letak lagu-lagu rock, ataupun benda-benda maki orang, benda-benda yang merosakkan telinga, ataupun benda-benda yang macam benda-benda yang negatif, benda-benda yang jahat ini, boleh menyebabkan air itu molekulnya tidak cantik dan pastinya tidak memberikan khasiat lebih kepada kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kita baca Quran, kita letak air kat depan. Sebab apa? Sebab kita nak air yang kita minum itu disertai dengan ayat suci Al-Quran, subhanallah, dan masuk dalam diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan, itu air. Samalah juga dengan diri kita. Eh, tuan-tuan dan puan, tahu ke tak tahu, 70% diri kita ini adalah air. Itu sebab kita ni kalau tak makan tuan-tuan, ya, 3-4 hari seminggu okey lagi lah kan. Paling kurang kita kurus je lah tuan-tuan, ya? Kan? Kita tak makan okey lagi. Tetapi kalaulah kita tak minum air, tak minum air tuan-tuan, 2-3 hari bangkali kita dah kering dah tuan-tuan. Kita pengsan dah, kurang air. Itu sebab kalau tuan-tuan perasan, kalau kita pengsan ke, ataupun kita berlaku dehidrasi ke apa kebagai, mesti pergi hospital masuk apa dulu? Masuk air dulu, kan? Sebab apa? Diri kita ini perlukan lebih banyak air. Itu sebab tuan-tuan dan puan, bayangkan kalaulah kita cakap benda-benda yang buruk, ya, khususnya ibu ayah kepada anak-anak kita, tolonglah, ya, anak-anak kita ni nakal macam mana pun, biasalah kan, mak ayah jangan marah anak. Ya, boleh nak marah, betul-betul, tapi janganlah kita maki-maki anak, cakap benda-benda yang negatif kepada anak, cakap benda-benda yang tak baik kepada anak. Kerana apa? Dengan kata-kata kita itu akan menjadi satu doa, dan pastinya kata-kata kita itu akan mempengaruhi tingkah laku anak-anak kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, Nabi kata apa? Cakap perkataan yang baik-baik.
Maknanya kita kena cakap benda baik-baik. Ini ciri-ciri ahli syurga. Kita nak masuk syurga, suami bersama dengan isteri, bersama dengan anak-anak, bersama jenama tetangga semua nak masuk syurga, makanya cakaplah yang baik-baik, tuan-tuan puan. Janganlah kita cakap benda buruk, kan cerita duduk dengan jiran. Bagus petang-petang duduk tepi rumah tu, kan. Duduk bawah pokok, kan. Ahli mesyuarat tingkap ke, ahli mesyuarat pagar ke apa kebagai. Boleh, tuan-tuan. Tetapi pastikan cakap yang baik-baik. Jangan duduk sembang mesyuarat. Ya Allah, bagus mesyuarat. Mesyuaratnya 5 minit. Tapi duduk cerita buruk orang, cakap yang bukan-bukan. Itu lebih daripada sepatutnya. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, antara cara kita untuk masuk ke syurga, Nabi kata, wa'atib kalamah. Iaitu apa dia, tuan-tuan dan puan? Cakap dan ucapkanlah perkataan yang baik-baik. Itu yang kedua, tuan-tuan dan puan. Apa dia yang ketiga? Nabi kata dalam hadis ini, wasil arhamah. Apa maknanya, tuan-tuan? Sambungkan hubungan tali silaturahim. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan, para pendengar? Kita ni, kadang-kadang mungkinlah, kan, keluarga ni dah lama berpisah. Mungkin tak dapat balik kampung, tak dapat rentas negeri. Lama dulu, kan? Maknanya, tuan-tuan dan puan, mungkin di kalangan kita ada ipaduai, ya, bergaduh, menantu mentua bergaduh. Eh, tuan-tuan dan puan, tolonglah sambung tali satu rahim. Kita tak nak, tuan-tuan dan puan, adik-beradik bergaduh. Kerana apa? Ahli syurga ni, tuan-tuan, sentiasa menyambung tali satu rahim. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan, para pendengar, berusahalah diri kita untuk menyambung tali silaturahim. Kerana apa? Ini Nabi kata. Nabi kata apa? Kalau kita betul nak masuk syurga, tuan-tuan, kita kenalah sambungkan hubungan silaturahim. Maknanya mungkin di kalangan kita ada adik-adik dah bergaduh lama dah. Ya, 2-3 tahun, 5 tahun tak bertegur sapa. Mungkin hanya perkara simple aja, kadang-kadang sebab anak. Ya, sebab anak dia nak bergaduh. Yang sepupu lah ni bergaduh kat rumah kampung. Tiba-tiba pula abang Ipo ni pula marah anak kita. Kita ni marah, sensitif, tak boleh orang marah anak kita. Makanya kita pun bergaduh, tak tegur siapa. Kalau balik kampung tanya mak kat kampung tu, abang tu ada ke tak ada? Kalau dia ada, tak nak balik. Eh, tuan-tuan dan puan, janganlah begitu. Kita kata kita nak masuk syurga, kita dah berada di akhir zaman dah, tuan-tuan dan puan. Cukup-cukuplah gaduh-gaduh tu. Janganlah. Ya, adik-beradik pun nak bergaduh, ipar dua yang nak bergaduh, penat, tuan-tuan, ya. Kita ni kalau nak bergaduh, jiran tetangga pun bergaduh, cukuplah, tuan-tuan. Ini kadang-kadang jiran ni sikit je, kan. Anak orang tu bising sikit aja marah anak kita. Eh, marah tu. Eh, tuan-tuan dan puan, berdasarkan psikologi, saya seorang guru, tuan-tuan, ya. Saya mengajar seorang guru lah, kan. Kadang-kadang kita mengajar, kita jumpa orang, saya pernah lah mengajar, kan, jumpa orang macam-macam. Kita berceramah sana sini. Saya mengata, tuan-tuan dan puan, saya berceramah. Satu Malaysia kita pusing ceramah, keluar TV bagai. Tapi nak cerita apa, kadang-kadang memang kita ada jumpa orang budak-budak ni. Saya biasa ceramah kat sekolah-sekolah kebangsaan ni. Kadang-kadang cikgu-cikgu ni cerita juga, kan. Budak-budak ni kalau dia bergaduh, contohlah pagi dia bergaduh, petang selesai dah, tuan-tuan. Pagi dia bergaduh, pagi dia bergaduh, nak rak bergaduh ni, kan. Petang baik dah, main tengok, main sama-sama, main baling slipper, kan. Main game sama, baik aja dia. Itu kanak-kanak, budak-budak. Cuba orang dewasa bergaduh, macam mana, tuan-tuan? Eh, pagi bergaduh, belum tentu esok baik, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang pagi bergaduh, ya Allah, sampai 3 generasi tak habis gaduhnya. Itu sebab 10 keturunan bagai. Eh, janganlah, janganlah. Tuan-tuan dan puan, para pendengar, kita nak masuk syurga. Nak masuk syurga ke tak nak? Ramai cakap nak, kan? Kita semua nak masuk syurga. Jadi tolonglah, tuan-tuan dan puan, sambungkan hubungan tali satu rahim. Saya seronok bila mana kita berceramah, mengata saya pergi, saya berceramah bebas, tuan-tuan, kan? Kita mengata kita pergi jumpa orang sana sini. Kadang-kadang saya seronok bila mana duduk di kampung-kampung. Saya yakin, ya, mungkin yang mendengar ini ramai duduk di kampung-kampung, tinggal di kampung-kampung. Seronok, saya pun orang kampung juga, tuan-tuan, ya, para pendengar. Kita duduk di kampung-kampung, kita seronok. Sebab apa? Walaupun kadang-kadang anak orang itu masalah, tapi anak orang anak kita juga, anak kita anak orang juga. Ini benda yang baik. Dan saya yakin di bandar juga ada budaya ini. Tetapi tuan-tuan dan puan, perasan tak perasan, makin lama, makin sekarang ini, makin pudar dah perasaan itu. Kadang-kadang kita tengok anak orang tu, kita tegur sebab mungkin dia buat benda tak betul. Tapi akhirnya bapa, mak bapa budak tu marah kita. Kesian, tuan-tuan, ya. Samalah juga kita. Kalau kita berani tegur anak orang, janganlah anak kita, kita tak kasih orang tegur pula. Jangan gitu, kan. Jadi tuan-tuan dan puan,
rapatkan tali satu rahim sama kita. Tolong ibu ayah, tuan-tuan, puan, para pendengar, kita nak sama-sama masuk syurga. Kita nak dengan anak-anak, isteri kita, suami kita, mak ayah kita, mentua kita, ipaduai kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita, rakan-rakan sepejabat kita, semualah, satu kampung kita semua masuk syurga. Makanya tuan-tuan, puan, tolonglah sambung hubungan tali satu rahim ini. Ya, jaga ukhuwah Islamiah kita. Jaga persaudaraan sesama kita ini. Khususnya yang ada talian darah. Itu lagi penting, tuan-tuan. Ya, jangan tak ada talian darah, bergaduh, janganlah. Cukuplah, tuan-tuan, ya. Jadi, ini cara kita untuk masuk ke dalam syurga. Antara amalannya Nabi kata apa dia? Sambungkan hubungan tali satu rahim. Dan terakhir Nabi kata, waqum billail wan nasu niyamu. Nabi kata apa, tuan-tuan dan puan? Solatlah di waktu malam ketika manusia sedang nyenyak tidur. Tuan-tuan dan puan, ini hadis Nabi. Dan akhir Nabi kata, tadkhulul jannah bisalamin, maka engkau akan masuklah ke dalam syurga dengan selamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maknanya tuan-tuan, terakhir apa dia? Solatlah di waktu malam ketika manusia sedang nyenyak tidur. Apa maksudnya tuan-tuan? Maknanya lah bangun qiyamul lail. Kalau boleh tuan-tuan dan puan, bangunlah qiyamul lail. Ya, contoh lepas isyak tu kita dah solat berjemaah dengan keluarga ke kat masjid surau kampung kita, maka tuan-tuan dan puan, kita bangunlah qiyamul lail paling kurang 2 rakaat sebelum solat subuh. 2 rakaat ini penting tuan-tuan dan puan. Paling kurang kau boleh tiap-tiap hari lah. Tak mampu tiap-tiap hari, paling kurang seminggu sekali. Tak mampu seminggu sekali, paling kurang sebulan sekali. Tak mampu sebulan sekali, ya Allah tuan-tuan dan puan, paling kurang 6 bulan sekali. Kau boleh setahun sekali pun okey lah tuan-tuan, ya. Maknanya apa, para pendengar? Kita berusaha untuk bangun tengah malam. Kita bermunajat kepada Allah SWT. Kerana apa? Pada 2/3 malam itu, lebih kurang 3-4 pagi itu, waktu sebelum subuh itu adalah waktu yang paling mustajab berdoa. Waktu yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab para pendengar, berusahalah kita sebelum tidur, niatkan dalam hati kita, ya Allah, aku nak bangun qiyamul lail, ya Allah, ya, aku nak sujud dan rukuk kepada engkau, ya Allah, aku nak bermunajat, nak berdoa kepada engkau, ya Allah, kejutkanlah aku, ya Allah, aku nak bangun, ya Allah. Tapi bila dah bangun 3 pagi, janganlah bangun aja. Lepas tu tak buat apa-apa pun payah juga. Ada yang dah bangun, tidur balik, ya Allah. Saya cakap untuk diri saya lah tuan-tuan, ya. Itu sebab para pendengar, ini antara amalan yang Nabi kata. Ada 4 amalan untuk kita masuk syurga. Apa dia? Yang pertama, sebarkan salam. Yang kedua, ucapkanlah perkataan yang baik-baik. Yang ketiga, sambungkanlah hubungan tali satu rahim. Dan yang keempat, solatlah di waktu malam ketika mana manusia sedang nyenyak tidur. Dan akhir hadis ini Nabi kata apa dia? Tadkhulul jannah bisalamin, maka engkau masuklah ke dalam syurga dengan selamatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maknanya tuan-tuan dan puan, berusahalah kita untuk menjadi orang yang bermanfaat. Berusahalah kita untuk bersama-sama beramal di dunia ini agar kita mendapat hasilnya nanti. Kita bercucuk tanam di dunia, insyaAllah kita mendapat hasilnya nanti, kebahagiaan dan juga ketenangan dan juga kenikmatan di syurga yang abadi di akhirat sana nanti. Amin, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, saya mendoakan diri saya dan kita semua. Saya mendoakan kepada tuan-tuan dan puan, para pendengar semua, insyaAllah kita ramai-ramai semua masuk dalam syurga. Walaupun kita tak dapat jumpa di dunia secara bersemuka, insyaAllah kita semua dapat bertemu di syurga yang abadi dengan melakukan amalan-amalan untuk masuk syurga 4 ini. Apa dia tuan-tuan? Pertama, sebarkan salam. Kedua, ucapkan perkataan yang baik-baik. Yang ketiga, sambung tali satu rahim. Jangan gaduh-gaduh tuan-tuan, ya. Yang keempat, bangun malam ketika orang sedang tidur. Moga-moga bermanfaat, insyaAllah. Sekadar itu dahulu daripada saya, Da'i Azam Al-Kankari. Ada rezeki, kita jumpa lagi pada temuan akan datang, insyaAllah. Teruskan mendengar Terengganu FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama.

0: Okey, planet kamu orang kita.
1: Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Melaka.
2: Assalamualaikum juga kepada Cik Heng.
1: Ya, Ayotik.
2: Dan juga kepada rakan sains-sains pendengar kita.
1: Ya.
2: Hari ni suara ni, suara jatang ni juga masuk.
1: Ya, suara hero-hero memang sama-sama gitu, Ayotik.
2: Tapi tak apalah. Kita diarahkan untuk bertugas kepada kali ni.
1: Tak ada masalah.
2: Tak ada masalah. Dan kita nak berdoakan kepada sains-sains kita yang...
1: Yang ada yang tak
2: bersihat. Tak bersihat tu. Agar diberi kemudahan belaka.
1: Betul.
2: Diberi tu belaka, insyaAllah. Kena makan gaji-gaji, makan ubat lah tu.
1: Ya.
2: Rehat rumah kita tu, sayang-sayang kita.
1: Ya, sayang-sayang kita pendengar gitu juga.
2: Ya, sungguh.
1: Bukan kita-kita je. Sebab ni musim dia ni.
2: Musim dia, sungguh.
1: Dengan jerebunya. Lepas tu, dia mari dengan nyakit lainnya.
2: Macam-macam nyakit lah ni.
1: Macam-macam lah.
2: Hari ni jerebu berapa macam ni?
1: Kita check lagi ni. Kita tengok lagi.
2: Tapi gitulah. Tapi bangun pagi tadi memang nampak
1: mutih tau.
2: Kurang kau sikit. Sebab pagi dia hujan lah.
1: Yeah.
2: Kuala Terengganu kita ni.
1: Ini pun petang hujan kot ni.
2: InsyaAllah kita doa-doa gitulah. Supaya benda-benda ni dari sehari ke sehari hilang lah. Kita pun hok nyakit-nyakit tu, insyaAllah lah. Kita doa hilang belaka.
1: Itulah. Jadi untuk yang dah ambil dah rawatan di apa, hospital ke klinik ke, kalau kata diarahkan untuk cuti tu, cutilah.
2: Duduk rumah. Jangan dengar dia pergi jalan lah. Sayang kita ni pergi jalan.
1: Oh, jalan dah mana boleh gitu. Dah baik lah gitu. Takut kita ni sebagai pembawa.
2: Iya.
1: Tak boleh gitu.
2: Betul dah.
1: Dan juga kena

0: kena masing-masing main perkandang lah. Kalau kata dah diarahkan bercuti tu,
1: duduk rumah.
0: Duduk rumah.
1: Cuti duduk rumah lah. Orang suruh duduk rumah.
0: Suruh rehat. Dah arah lah.
1: Dah ada arah lah.
0: Tapi nak guna.
1: Guna-guna pun. Guna-guna pun kita nak kongsi banyak lah hari ni.
0: Cik Heng.
1: Kita orang dengan Cik Heng ni. Hari ni kalau kita tengok pukul 3, kita tengok benda.
0: Hari ni pukul 3 macam biasa je.
1: Macam biasa.
0: Hari senang kopak kan.
1: Kopak kan ada benda.
0: Gacau pang.
1: Gacau pang. Patut rasa ceroh hari ni cuaca.
0: Boleh medan lah. Adulah.
1: Kecapun tu tapi asuh awal hari ni. Mungkin kita buat lepas asuh lah.
0: Lepas asuh lah. Tadi
1: macam,
0: kita...
1: Macam mari Ayuti buat apa benda ni. Makan jamak kirung.
0: Lepas asuh juga.
1: Lepas asuh juga. Tapi gitulah. Kita baru kabur. Dalam kedua tu kita kabur. Adil lalu orang tu asyik.
0: Weh lah. Okey, sebab asuh kita pukul 14
1: hari ni. 14 hari ni awal lah. Jadi kita mari bergacapun hari ni lepas pasal
0: jadi tadi
1: jangan nyanyi elek tu.
0: Elek tu awal lagi tu. Jadi terima kasih juga tadi Aisyah. Dalam anggung tadi.
1: Siti Aisyah ia telah temani kita dalam anggung. Dari bermula pukul 9 pagi tadi. Dan dari sekarang sampai pukul 6 petang, Aitih dan Cik Heng lah.
0: Pegang
1: copong ni dalam JJOK Guan Negamok.
0: Orang kita.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Bila kucing tak bergigi, tikus berani melompat tinggi. Maksudnya, ketua atau pemerintah yang telah hilang kuasanya tidak lagi ditakuti oleh orang bawahannya. Contoh ayat, pekerja-pekerja tidak lagi takut kepada ketua mereka kerana ketua itu telah hilang kuasa dan tidak lagi digeruni. Kerana bila kucing tak bergigi, tikus berani melompat tinggi.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Itu dia, hari tu. Tengok hari gini ni, dia mari buat kacau dia. Adalah.
1: Mari gelet kejap.
0: Mari gelet sekejap.
1: Okay, tadi kan kita nak tanya benda, indeks jerebu tau.
0: Ya, yeah, IPU tau.
1: IPU, indeks pencemar udara dia panggil. Yeah.
0: Tapi
1: setakat ni, setakat kurang apa?
0: Ni setakat pukul 12 tengah hari tadi lah. Baru 2 jam setengah. Kalau keseluruhan di Malaysia. Okay, di negeri Terengganu.
1: Paling tinggi sekali. Paling tinggi dulu.
0: Paling tingginya di Johor.
1: Johor.
0: Johor.
1: 171.
0: 171. Jadi memang status tak sehat lah tu.
1: Megah. Terengganu megah kot tau.
0: Ya, Terengganu megah Allah juga. 156.
1: Nanti tengok bangunan nampak tau.
0: Ya, awal-awal nampak je.
1: 156.
0: Kalau kita mari lah, kadang rasa garang tekok, rasa macam gegata-gata tekok tu. Memang sebab kita kalau Terengganu kita ni tinggi.
1: Tinggi jugalah tu. Setakat ni 156 lah di negeri Terengganu.
0: Ni Pahang 166.
1: 166. Allah. Melaka pun tinggi juga 154.
0: Betul.
1: Allah.
0: Yang paling rendah
1: Perlis.
0: Kita tengok Perlis.
1: 43. Dia jauh. Dia nampak jauh belah-belah tu.
0: Ya, hijau lagi lah.
1: Tapi gitulah. Kita harapkan dia ni tak berterusan lah.
0: Dah.
1: Kita harapkan negara jiran kita ni buatlah sesuatu dah. Jangan kata oksigen boleh beri.
0: Jadi dia masalahnya pengakuan tu bahaya kan.
1: Dah boleh jawab.
0: Kalau kita blok rakyat Malaysia ni jangan mudah sangat apa tu orang panggil menerima bulat-bulat. Sebab kalau kata kejadian oksigen pun dia ada proses dia.
1: Ada proses macam-macam lah. Jadi kita Kelantan, Kelantan tak tinggi mana negeri Kelantan? 70 je.
0: Berada di tahap 70 lah, sederhana lah.
1: Sederhana lah.
0: Tapi Terengganu kita ni
1: yang paling rendah sekali Perlis setakat ni 43. Benda tahap segar lah, tahap benda tahap baik lah. Kalau 43 tu.
0: Kalau negeri-negeri yang berada di tahap yang tak sihat, Johor.
1: Johor 171.
0: Okey, kemudian yang kedua tinggi adalah
1: Melaka.
0: Melaka ke?
1: 154.
0: Pahang dulu.
1: Pahang dulu eh?
0: 166.
1: 166.
0: 166, lepas tu 161 Kuala Lumpur. Kuala Lumpur 161.
1: KL Lumpur tu.
0: KL Lumpur eh. Kemudian 156 kita.
1: 156 kita.
0: 156 kita. 154 Melaka.
1: Melaka Negeri Sembilan. 153 kau.
0: Putrajaya 152. Dan juga Sabah
1: 148.
0: Kemudian
1: betul lah, tinggi kau tu.
0: Serawak
1: 96 dekat ada Serawak tu.
0: Serawak 96. Kemudian ada lagi 82 Selangor. 82, 78 Labuan dengan Kedah. Kelantan 70, Pulau Pinang 58, Perak 63. Yang paling rendah Perlis lah.
1: Kita agak kalau hujan kok tahun ni macam Cik Hing kata tu. Alhamdulillah kita agak benda ni hilang lah sekejap. Hilang sekejap lah, gitulah. Buatlah sesuatu deh.
0: Betul. Jadi kita kena kurangkan aktiviti luar.
1: Banyak minum air masak.
0: Banyak minum air masak. Dan kalau lah kita ni ada rasa masa ke awal-awal panas nak demam tau. Ambillah ubat. Untuk bertahan.
1: Gi check dulu hospital.
0: Check dulu. Kalau rasa yakin.
1: Gi check doktor orang kata.
0: jangan ambil lebih doh. Ambil lebih doh, dia jadi lagu lain pula. Itu masalah tu.
1: Okey. Jadi gitulah, kita just berkongsi ni lah. Keadaan juga bus takat ni. Jadi kita mengharapkan sains-sains kita yang rasa-rasa tak sihat tu. Macam kita kabur tu lah. Buatlah satu, gilah. Terima rawatan ke guna ke pergi jumpa doktor ke.
0: Mata gambar ni kata awak
1: Amba bawa ni
0: mah pelituk muka.
1: Pelituk muka.
0: Takutlah nak tunggu kat gambar. Stand by
1: tunggu ya.
0: Boleh.
1: Baik. Okey lah. Jangan lupa pukul 3 kita ada tajuk dah. Pukul 3.
0: Kita hari ni kita sembang-sembang saja lah.
1: Sembang-sembang saja.
0: Pesan-pesanan yang tadi kita semua. Okey, kita nak kabar juga.
1: Kita nak tanya kadang gini lah. Pukul 3 kan. Kita nak tanya kadang sign kita lagu mana. Jerebu ni. Ada yang rasa tak sihat ke? Boleh cerita kita lah.
0: Boleh.
1: Pengalaman dia. Berhadapan dengan jerebu.
0: Betul. Dan juga tindakan awal. Kalau ada nampak gejala-gejala tu. Apa yang dia membuat lah.
1: Okey. Baik, dah pukul 3 lagi dah.
0: Baik,
1: dalam cik jokie guna gamuk kita, Cik Hina juga.
0: Ayuh, ting.

0: Alah, Yati. Aduh.
1: Berapa dah? 252 ni.
0: 252 ni.
1: Sumbat tau.
0: Sumbat tau. Ya, amba kalau sejuk-sejuk gini ni, ya mula, ya ada dua kera. Ya jadi kering tekok se.
1: Kering tekok. Tak apa tu. Kaki masa lagu, kita pergi luar sekejap, minum air, pergi mandi kejap.
0: Nak bocor pun ada. Orang lagi tu.
1: Nak bocor pun ada. Tak apalah. Guna-guna pun. Kata-kata. Cik Heng pun lepas ni, kena pergi klinik juga ni lepas ni. Kena pergi kan nek kau lepas ni. Cek.
0: Cek dah. Sesara.
1: Tak ada salah.
0: Cuma memang ambil alam sejuk sikit lah. Ni ada perkembangan yang baik lah ni. Untuk setakat pukul 2 petang. Untuk IPU di Kuala Terengganu 99.
1: 99 dah.
0: Boleh bertenang lah sederhana ni.
1: Boleh lah. Kita agak-agak gitulah. 99 dah. Mana hijau lah kalau 99 tu. Kuala Terengganu saja.
0: Tapi kalau kata 99 tu, benda tu atas pagor ni kita berapa nak pegang mana ni. Bila-bila masa je jadi dosa.
1: Itu kita doa hujan petang ni.
0: Ya, insyaAllah. Biarlah hujan lama sikit pada apa. Sebab dia jadi
1: pedih-pedih yang mata. Pedih mata.
0: Pasal kita bawa motosikal macam gitu.
1: Itu kata Lili bawa motosikal. Ada yang tiba motosikal kau. Ada ingat umur nak katuk ke cermi. Berangin sangat ke angin. Siapa-siapa jabat ke, siapa mana-mana tempat kita pergi tu. Mula pedih.
0: Betul.
1: Depan hidung lah. Apalah. Dah ingat. Kena pakai jugalah mas. Kalau dulu, kalau kita jalan jauh, merai.
0: Bukan main lagi.
1: Bukan main. Tutup.
0: Apa yang panggil? Balaklava.
1: Tutup hidung. Nak pergi jabat depan tu. Pegat tangan je.
0: Pegat tangan. Tapi sebenarnya untuk musim-musim gini, kita sangat penting lah. Macam Cik Bawok ni. Nak bawa bagi?
1: Mas pelitup muka.
0: Pelitup muka. Dan juga kepada saya-saya kita mungkin nak keluar tu, kita galakkan pakar. Galakkan pakar. Nak pergi kat orang ramai lagi beli barang basuh ke.
1: Kena pakar.
0: Basuh raya. Lepas tu pun macam gaya Abang Ilham kata tau.
1: Siapa Ilham kata?
0: Ujang pun. Jangan kata pebang.
1: Ujang yang si. Tapi gitulah. Kita agak-agak gitulah. Tak apalah cik. Kita pergi ketiga lagi. Kita buka talian pada sayang-sayang kita. Ataupun siapa-siapa nak atau kau WhatsApp 0103446632. Kita sembang-sembang pasal cuaca sekarang ni.
0: Betul. Kita buatlah untuk
1: ataupun menerusi TikTok Terengganu FM kita.
0: Betul. Boleh buka lalu.
1: Boleh dah lepas ni.
0: Pasal kita dah buat live dah. Okay, baik.

0: Jawan 2027. Bisik Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: sibuk janji sana sini tapi abu pun tak ada.
1: Aduh, dah lah tu Balang. Dah banyak kali dah Balang ulang cerita tu. Pusing-pusing tu aje lah cerita Balang. Marilah kita balik. Dah lama sangat kita kat kedai makan ni. Bagilah orang lain duduk pula.
0: Alah, biarlah. Bukannya kita duduk percuma kat sini. Kita bayar.
1: Bertimbang rasa lah sikit. Orang lain pun nak makan juga. Cuba tengok tu. Mereka dia cari meja kosong. Saya dah nak balik ni. Assalamualaikum.
0: Tunggu. Aku belum habis cerita lagi ni.
2: Lebih banyak cerita lagi ni.

0: Aduh, Jotik. Aduh, hari ke petang ni main bunyi kambing lho. Aduhlah.
1: Kita terima je lah guna-guna pun. Kita duduk sekejap tadi. Terima kasih kepada Cik Ling kita. Kerana men-sanitize konti kita ni. Alhamdulillah. Kembali segar dah ni.
0: Betul tu. Cuma kalau siapa-siapa tengok tengok dekat live tu, nampak Cik Ling pakai sebab menahan bau. Bau sanitize di dalam containing. Okay.
1: Jadi terima kasih Ling. Terima kasih. Tapi sebelum tu saya nak baca ni dulu.
0: Baik.
1: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan. Itu dia.
0: Betul eh? Tapi learning gitulah. Kerajaan telah mendengar luahan daripada rakyat ni.
1: Alhamdulillah. Benda ni kita nak terima panggil kita ke? Kita?
0: Boleh, yang nak telefon
1: boleh telefon. Cakap pasal boleh telefon lah 6235330 6238330. Kita cakap pasal kesihatan kita lah. Ini guana dengan jerbu kita ni guana.
0: Betul.
1: Ataupun boleh atau ke WhatsApp 0103446632.
0: Betul tak? Betul. 0103446632.
1: Ikut TikTok ni siapa dia?
0: Ramai lah kita ada. Dari Melaka ada. Poli
1: ada. Zuraida Muhammad ada. Papako ke?
0: Ada.
1: Zuraida Muhammad. Lagi siapa ni?
0: Ada lagi. Ayi.Soho.
1: Ayi.Soho.
0: Lagi kita ada.
1: Bila pun nak Soho Ayi?
0: Ayi kata dah Soho tapi dia.
1: Habis kan Soho. Suriani pun ada. Terima kasih Suriani.
0: Ayeng ada. Terima kasih Ayeng. Syah lagi.
1: Lagi siapa lagi?
0: Wang. Lepas tu kita ada. Ramai dah nak sebut. Minta maaf banyak lah. Tapi siapa-siapa nak tengok boleh masuk dekat live TikTok.
1: TikTok kita.
0: Semua merah ada. Macam-macam nama.
1: Suka dah Soho kata.
0: Misamak ni.
1: Mana? Misamak ada?
0: Ada. Orang Soho mana boleh ada.
1: Sejak-sejak jadi artis ni lain kan. Misamak.
0: Misamak. Ada arah dah eh.
1: Okey. Ada pemanggil tak? Okay. Kita sama-sama tak apa. Kita sama-sama je.
0: Baik. Di talian kita. Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Ya.
1: Kak Ro.
0: Mana jauh ingat ada bunyi tu?
2: Dengar tak?
1: Ke pakar tu ia pakar ni eh.
0: Dengar?
1: Bukan ni. Dengar tak? Mulut pakar mah ke telefon pakar mah tau?
2: Dengar
1: tak? Dah dengar.
0: Alu
2: dengar.
0: Dengar.
1: Dengar tapi alu.
2: Dah nak kasutkan lagi tak roti ya.
0: No, betul dah. Dah guna Kak Ro
1: hari? Guna cuaca kat rumah Kak Ro hari ni.
2: Macam
1: gemendung. Yelah, jerebu lagu mana? Masih dekat rumah tu.
2: Macam ke. Kata nak hujang pun dah
1: hujang. Dah Kak Roh ni apa benda ni dah buat guana tu? Kalau rasa-rasa sakit tekuk berair hidung-hidung buat guana?
2: Tak ni buat guana ni. Bersih tak berhenti-berhenti ni.
1: Allah, bersih saja tak berhenti-berhenti. Dah tak Kak Roh buat guana. Seroyak kita ni. Kita nak kalau saya-saya kita nak dengar ni, dia tahu cara nak buat dia lagu mana nak kurangkan sikit lah berair hidung tak berhenti-berhenti ni.
0: Kalau berair nak berhenti nak guana Kak Roh?
2: Aku
0: pergi
2: makan ubat dah ni. Nak cari ubat dah ni. Ya. Masih lain macam
0: dah rasa. Lain macam.
1: Jangan
0: duduk kat orang ramai lah Kak Roy.
2: Hari duduk ke rumah. Hari ni duduk ke rumah.
1: Sampai
2: dulu
1: ni.
2: Jari
1: je
2: keluar pergi
1: di apa ni. Makan keluar. Kak Roy aja. Itu
2: air kami
1: tak tahulah. Yelah, kita agak-agak ada tu lah. Kalau ada rasa-rasa tak sihat tu, pergi jumpa doktor lah Kak Roy deh. Baik Kak Roh, terima kasih banyak buat telefon kita ni. Semoga Kak Roh sihat dah lepas ni deh.
2: Terima kasih banyak Amin.
1: Terima kasih.
0: Baik. Itu dia Kak Roh kita deh. Mana kita tahu. Dia kadang-kadang ramalah kata cepat poli pun kata sakit urat lagi.
1: Kau dia kata berair hidung kau ni kata sakit urat. Dok kena golek salah bangun salah kata.
0: Macam ke
1: poli makan duku baru ni.
0: Pesen kan. Tapi macam ke air dekat bawah bakar bawang putih letak dalam minyak sikit. Air dot soho
1: kata kau ni.
0: Ambil bawang putih letak dalam minyak sikit. Leset di hidung ia boleh kering. bakul-bakul lubang putih tu.
1: Kita betul-betul orang dulu-dulu
0: lah. Betul lah.
1: Ada lagi pemanggil kita. Nak sembang-sembang kau ni.
0: Pada petang ni, okey. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa dia?
0: Ayolong tau.
1: Ayolong ke?
3: Ya, Ayolong lagi.
1: Ayolong tau. Duduk kat sos, dekat apa? Dekat kat ni duduk.
3: Ya.
1: Ayolong duduk tinggal mana?
3: Tinggal ada geliga lah.
1: Geliga. Kalau bangun-bangun tidur tu keliling nampak benda? Ijar tak nampak?
3: Bangun tidur keliling tu, duduk tempat cincin tu, duduk nampak benda, nampak kelabu.
1: Nampak kelabu apa?
3: Tak mati saya kelabu.
1: Rata kelabu. Dah cuaca dekat kampung kau ni?
3: Oh, cuaca no good lah.
1: No good?
3: Oh, je, kelabu je.
0: No good.
1: No apa? Jalan and no road lah. Macam cerita labu labi tu. No jalan and no road. Lepas tu?
3: Lepas tu, saya baru keluar 2 hari baru keluar pada hospital.
1: Oh, ya? Sakit benda? Sakit benda tu?
3: Tak sehat.
1: Yelah, sakit apa tu?
3: Sakit dada.
1: Sakit dada. Doktor kata ke mana?
3: Dia kata suspek jatuh lah.
1: Ha?
3: Dia suspek jatuh.
1: Dia ni ayah lu umur apa tahun dah?
3: Umur saya muda lagi kan nak kira baru 73 baru.
1: Lebih kurang Cik Hing lah.
0: Lebih kurang tu.
3: Kalau nak banding dengan Mahdi tu, muda lagi.
1: Masa apa benda ni? Sejak bila tahu ada sakit jantung tu?
3: Saya lama dah ya sebenarnya ada penyakit macam ni. Tapi saya duduk kat rumah pakai minyak panas semua. Sekali buang minyak panas, sekali hilang.
1: Yeah.
3: Pergi cek hospital. Benda lah nak.
1: Ya ke? Dan lah ni benda apa amalan kita lepas kita tahu tu?
3: Lepas kita tahu lah ni, dia bagi pay bawah lidah. Ubat cair darah apa gitu. Kena banyak lah makan ubatnya.
1: Yelah betul lah. Tapi kena ikut lah cakap doktor tu. Doktor kata benda tu ikut je lah. Orang luar tu cakap benda gini-gini ni. Kita abaikan dulu. Ikut je apa arah doktor tu.
3: Ya, betul.
0: Cuma jangan terlebih ambil lah ubat-ubat yang kadang-kadang kita rasa
1: ubat-ubat macam yang dah sepatutnya. Dia kata, mau makan ubat ni. Mulai. Dah kerja dah.
3: Abang luar tak masalah lah.
1: Betul lah.
3: Lepas tu kita kena pergi daftar kat UIA lah pula kaji.
1: Apa dia? UIA?
3: Di hospital pakar di Kuantan.
0: Kalau kita UIA lah.
3: Masuk apa tu? Nak masuk wayar ke apa dalam.
1: Bila appointment dia?
3: Appointment tu dia bagi surat dah. Tak kira kita ni kena pergi bila tak tahu lagi.
1: Bita-bita yang terdekat ni lah. Masa kita free tu dia panggil. Dok? Ya. Kita agak gitu lah.
3: Sebab kenderaan saya ni tak ada. Anak saya kerja lelaki. Saya nak pergi tu lah susahnya.
1: Tak apalah tu kata bila semua senang belaka kita dapat surat. Maknanya Alhamdulillah. Kita minta pada Tuhan lah. Guna-guna pun. Untuk kemudahan belaka tau.
3: Ya. Kali
1: ketiga
3: saya masuk hospital ni keluar ni.
1: Tak apalah. Lepas-lepas dia ni jaga-jaga molek lah. Makan tu kena jaga dah. Ayolong. Terima kasih Ayolong.
0: Terima kasih banyak Ayolong.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Allah. Kau apa kita? Kita dah kakak pukul 3.30.
1: Kalau 3.30
0: kita ada kedai kopi.
1: Kedai kopi kejap. Kita ada. Ini kedai kopi khas hari ni.
0: Baik.
1: Kita tengok kedai kopi lagi.
0: Kau ke mana pun? InsyaAllah. Tu layanlah.
1: Kita bagi semula lepas ni.
0: Okey.
1: Gua ni kamu. Orang kita.

0: Rancangan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Okey, baik. Jadi okey, guna gambar orang kita itu, hey.
1: Tiga, berapa dah? 341. Dah gambar, dah orang duk tanya pasal bab begacopong. Begacopong.
0: Ya, begacopong lepas pasal kegila. Tapi dah gambar dah atau apa rakaman suara. Kita minta seminit je, teh.
1: Seminit je.
0: Supaya mudah. Agama saing-saing yang boleh atau boleh mencuba petang ni dah. Barulah mudah.
1: Okey. Tak apa, bagi.
0: Ya.
1: Bagi aja kamu nak dengar. Apa benda ni? Sebab lama dah. Biasa Cik Hei buat dengan siapa kan kalau
0: kat
1: Cik. Ha. Buat dah hari tu tapi jarang-jaranglah buat. Kita nak dengar kali orang ni nyanyi.
0: Betul tu. Hari ni kita boleh dengar lah. Boleh dengar
1: eh? Boleh. Pasal ni lah. Pasal tadi pasal cuaca ke, guana ke, sakit ke. Boleh telefon lah 0235330 6383 330.
0: Boleh berkongsi lah
1: eh? Boleh kita kongsi-kongsi lagu mana, suasana.
0: Mungkin bersedia demo lagu mana.
1: Lagu mana hari ni masing-masing ada musakoh belaka.
0: Musakoh belaka, betul.
1: Betul.
0: Satu lagi juga, dia dalam keadaan yang begini ni, kita dah boleh nak jaga. Kadang-kadang dia mari demang saja teh. Dia mari demang saja, lepas tu dia mari ada setengah orang tu dia mari batuk saja. Tapi setengah-setengah orang tu dia mari belaka pekeh. Baiki batuk, demam, sakit kepala sikit
1: orang. Kau ada belaka dia orang.
0: Ramalah kena. Tapi tolong, kalau kata siapa-siapa yang ada simptom-simptom macam ke pucat muka, kemudian mutor-mutor, tolong cek.
1: Betul. Ada mana telefon? Boleh telefon lah. 0353360 3383. Apa kita sembang-sembang biasa.
0: Terima kasih juga lah. Kita ada Ti Dungung. Kemudian ada
1: Hai ni apa dia? Hai
0: Ti Dungung.
1: How Ti Dungung? Nama dia Hai je.
0: Ada
1: salam Cik Heng.
0: Geng-geng core Team Likers Malaysia Muada Petani.
1: Terima kasih banyak.
0: Lama dah dia dah parking kat kita.
1: Ya.
0: Hari ni dia parking.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Juli. Okey, baru napuk.
1: Kita 200K dah. Terima kasih.
0: Laju.
1: Team Likers, terima kasih. Team Likers Nusantara.
0: Mok Kio, jirang dia. Jirang tokong ada.
1: Jirang ada kau?
0: Ada.
1: Ada belaka saing-saing kita hari ni. Terima kasih banyak lah. Okey, Zalifah kau pun ada.
0: Ya, gambar
1: Arbayah kau. Set-set kau belaka
0: ini
1: ni.
0: Ini geng-geng kau belaka ni. Terima kasih banyak lah.
1: Okey.
0: Ada lagi? Di talian kita pada petang ni.
1: Hello,
0: siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Okey. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada mah gua ni mah harap pakai mah ke? Kan?
2: Mah
1: kena pakai mah lah mah cuaca-cuaca gini.
2: Mana nak pakai lagi lah
1: maknanya. Mah gua ni ada rasa-rasa sakit tekok, kering tekok.
2: Ada hidung gai. Beri-beri gitu, tapi
1: bersin kuat hangat.
0: Apa yang bersin kuat hangat? Ada seduang ke?
2: Dua nak ada. Sejauh tak ada. Tapi bersing. Kalau macam ke macam kita bangun-bangun tidur pun jadi bersing gitu. Tapi sini apa macam ke kau ada jelebu juga. Rasa
1: jelebu?
0: Dia bukan ada jukuk. Memang ada sebenarnya.
2: Memang ada jukuk sikit-sikit lah.
1: Ada jelebu Negeri Sembilan ke kau
2: ni? Dekat ni lah
0: Bukit Bayu. Bukit Bayu. Itu je lebu.
1: Dah. Itu je lah. Saya pusing kali nak ngor.
2: Nak pusing kan dia benda tak jadi nak pusing.
0: Pulak tu.
2: Dia pusing dengan sendiri.
1: Dah di rumah tu seorang ni ke pusing ke pusing-pusing belaka kalau seorang pusing?
2: Rumah ni seorang je. Mama duduk dengan anak kan. Anak dia dah kat rumah dia kerja. Mama orang je duduk.
1: Tapi
2: kalau bersing, mama bangun pagi-pagi tu memang dia bersing. Kat 10 kali bersing.
1: 10 kali? Ambil buku 35 je. Lepas tu hari ni tulis 50 kali bersing. Esok berapa kali?
2: Tapi hari-hari juga ya teh. Kena semua
1: baik-baik. Terima kasih, Mahir.
0: Terima kasih banyak, Mahir. Jaga kesihatan, Mahir.
1: Jaga kesihatan, Mahir.
2: Assalamualaikum.
1: Kenapa kalau kita cakap, contoh hamba bising. Kenapa orang depan kita bising, tak? Kenapa orang boleh jakit selain daripada nyakit, ya? Tapi perbuatan itu contoh kita bising. Lepas tu orang lain bising, tak? Kenapa?
0: Bising?
1: Jakit.
0: Jakit? Baik,
1: ni ayah teh tengok satu benda tu dalam YouTube ke mana tu, dia buat kajian lah. Kalau amba nguak, saya orang duduk tepi kita akan nguak tak?
0: Hak tu biasa. Amba kena teh hok. Memang dok suka lah. Kalau kelama cerita si orang rasa ya kedok tapi betul. Duduk kat tepi lah. Pocik tak suka nguak. Kita ikut nguak teh.
1: Wah. Aduh aku. Si dah cari kita nguak. Takut pada orang lain nguak.
0: Duduk kat tepi lah tengok orang nguak tak suka. Dengan kita nguak weh.
1: Ngatu kata. Ngatu weh. Padahal kita tengok orang tu nguak.
0: Batuk kata dia jadi jakit. Kan ya, Allahu akbar.
1: Batuk itu kau poli kata.
0: Sama nguak, batuk, bersing. Ya mari.
1: Betul lah. Kalau kat filat gitu lah. Kita napok sangat.
0: Kepala arak.
1: Ada panggil lagi. Dia sabar-sabar. Sayang-sayang kita tak sabar. Dah nak nyanyi tu. Sabar lah ya.
0: Lepas tu kalau kata garu kepala kita tengok. Dia garu kepala.
1: Garu gitu lah.
0: Padahal pakai helmet tu. Pakai helmet tapi garu juga. Aduh.
1: Dah rata pun benarnya. Kepala walaupun nak pakai pun nak gegar apa ni. Kita garu ke ni?
0: Tahu
1: je. Tak rata pun. Saja je.
0: Betul?
1: Jadi tak payah.
0: Untuk rakan-rakan sahabat-sahabat kita ramai kata side parking bertanding. Relax. Kita side parking. Yang mana nak cuba komen dekat live TikTok. Boleh komen tak ada masalah. Okay. Dan insyaAllah lagi lah. Kakak aku park lagi. Kita nak bawa tuan sorok lagi tau. Ni awal lagi ni. Terima kasih lah Jero. Tengok dengar juga. Mungkin tengah buat kerja tu. Ramai dah mula atau lagu-lagu untuk bergacau pun lagi.
1: Banyak tu macam ni. Banyak tu.
0: Masa ke
1: Kita tengok.
0: Pak Lee kata amba ngok tutup mulut. Tapi nampak mata tu rapat. Gerok ni.
1: Bapak gerok-gerok ada mata. Duk nguak.
0: Itu kata tau. Sampai ke sipik mata-mata. Nyikuk. Kali kira.
1: Okay, kita 3:48 dah. Kalau tak ada pun manggil, tak apalah.
0: Tak ada dah ni.
1: Ada apa.
0: Kita bagi ruang. Okay, kita bagi semula. Kita akan bawa tuan sore.
1: Tuan sore.
0: Pada lanjut je, okay?
1: Guna kamu orang kita.

0: Belanjawang 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakor di bumi.
1: Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya, kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan. Itu saja. Ya. Dan ini akan beri manfaat kepada 400 ribu peminjam PTPTN.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Okay, kita tanya, kita dah dekat Kupal dah. Kita nak kabar waktu asal ni. Tapi
1: nak goyak. Nak kabar waktu asal. Hari ni berapa bulan dah? Bulan silang.
0: Hari ni bulan silang ni? Hari ni dah kita satu jam di awal dah.
1: Satu jam di awal dah. Jam di awal, jam di akhir. Rejak, Syaban,
0: Ramadan.
1: Allah.
0: Hai, kat mana puasa tau.
1: Kat dah nak puasa kita
0: ni. Ya, kalau dua bulan dekat dah.
1: Tak sedar gini rupa satu jam di awal dah.
0: Ya, satu jam di awal dah kita.
1: Kita jalan satu jam di awal dah. Berapa? Berasal berapa
0: hari ni? Hari ni asal kalau di Kuala Terengganu, di Marang, Kuala Negeri, pukul 4.12 petang eh.
1: 4.12.
0: 4.12 eh. Di Besut Setia pukul 4.15 Pak Suku. Pak Suku di Hulu Terengganu 4.14. Ke Mamang dah juga Dungu pukul 4.12 juga.
1: 4.12 juga lah.
0: Jadi untuk ruangan ataupun pengacau pun tu kagilah papa asal kagi. Bolehlah kita nak kau atau voice note kita minta sasa kita nak memudahkan sebab masa pendek.
1: Masa pendek betul.
0: Masa seka.
1: Seminit saja.
0: Jadi ada masa seminit je seorang untuk sama-sama kita layang. Kalau bagi 3 minit pun kita main seminit aje. Gitu. Lepas tu. Kang.
1: Kena pergi makan. Tak boleh makan.
0: Hai, dah pergi makanlah kang. Ada buddy sama dia belum? Malahlah
1: buddy. Manalah tahu.
0: Kita nak sporting je lah.
1: Dia nak buddy dengan kita bukan buddy dengan orang lain.
0: Onggo. Oh, dia nak buddy kita. Ada orang minta kita nyanyi lagu gemuruh tadi.
1: Abah.
0: Orang guruh lagi.
1: Bah, ambil gemuruh dengan lagu tu.
0: Kalau yang teh gemuruh dengan lagu tu. Ambil takut guruh kat lagi. Boleh lah tau.
1: Yelah, betul dah. Okay. Tak apa, kita mari sebelah depan ni.
0: Cuma ada sedikit info komuniti. Berkaitan dengan Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu, JKNT dengan kerjasama Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA, akan menganjurkan program Healing Festival dan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia peringkat Negeri Terengganu. Okey, 2026. Program ni akan berlangsung pada 21 dan juga 22 Oktober 2026, hari Rabu dengan kami. Minggu depan kan tau.
1: 20 berapa bulan?
0: 21 dengan 22.
1: Betul.
0: Okey, yang bertempat di Dewan Al-Mutafi Billah Shah, UNIZA, Kuala Negeri. Ada macam-macam pertandingan lah dengan aktiviti menarik. Diadakan antaranya pertandingan video TikTok, pertandingan sketsa, puisi, ekspresi seni lukisan. Dia orang ramai dijemput memeriahkan program Healing Festival dan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia peringkat Negeri Terengganu 2026. Jadi bagi kita tawakul dulu je tau.
1: Kita tawakul, kita mari semula lepas.
0: Pasal kaki
1: dalam pekat copong.
0: Pekat copong.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Kita sering mendengar orang bercakap tentang zuhud. Zuhud adakalanya ditafsirkan dengan tafsiran yang tidak tepat yang dijuruskan kepada perbuatan menolak dunia dan tidak mengambil peluang untuk melakukan kebaikan dan mengambil manfaat daripada kehidupan dunia. Ini antara pemahaman yang kurang tepat berkaitan dengan zuhud. Zuhud tidaklah bermakna seseorang itu perlu meletakkan dirinya pada kedudukan yang rendah. Sebaliknya, zuhud mempunyai tafsiran yang lebih luas apabila kita memahami perbahasan-perbahasan yang dijelaskan oleh alim ulama berkaitan dengan zuhud. Jangan kita lihat orang yang berpakaian compang-camping sahaja adalah orang zuhud atau orang yang tidak mengambil makanan yang baik, yang tidak mementingkan kebaikan pada makanan yang diambil, maka dengan mudah dikatakan sebagai dia itu zuhud. Sebaliknya, zuhud mempunyai tafsiran yang luas agar kita tidak mengecilkan maksud zuhud ataupun memberi tafsiran yang salah terhadap makna zuhud. Hakikatnya, setiap orang sama ada yang miskin, sederhana mahupun yang kaya boleh memiliki sifat zuhud mengikut tafsiran para ulama. Antaranya, Sayyidina Ali radhiyallahu an menjelaskan bahawa zuhud ialah jangan terlalu gembira apabila memperoleh keuntungan dunia dan jangan terlalu bersedih sekiranya nikmat ataupun sesuatu yang diperoleh itu hilang daripada diri. Maka ini adalah satu tafsiran yang jelas menunjukkan bahawa zuhud tidaklah semata-mata merujuk kepada keadaan yang rendah sifatnya atau yang tidak berkualiti sifatnya. Zuhud mempunyai pengertian yang luas bagi mereka yang melihat dunia adalah sebagai suatu tempat untuk dia melakukan kebaikan untuk mendapat kebaikan pahala dan juga balasan yang lebih baik di akhirat nanti. Jadi orang yang miskin dan kaya boleh memiliki sifat zuhud. Al-Hasan Al-Basri berkata bahawa seorang yang zuhud adalah jika dia melihat orang lain, maka dia berkata, dia lebih baik daripadaku. Mana kata orang yang melihat orang lain lebih baik daripada dia, tidak melihat bahawa dirinya lah yang paling baik, maka orang ini juga termasuk daripada kalangan orang yang memiliki sifat zuhud. Maka zuhud juga ditafsirkan oleh Sufyan Al-Thawri sebagai orang yang pendek angan-angannya, bukan dengan memakan makanan yang tidak enak ataupun memakai pakaian yang buruk baru dikatakan sebagai zuhud. Tidak begitu. Orang yang zuhud ialah orang yang tidak banyak berangan-angan. Angan-angan kosong kerana ia boleh membuatkan diri tidak memberi fokus kepada kehidupan akhirat nanti. Oleh itu, marilah sama-sama kita menanamkan sifat zuhud dalam diri. Kita berasa bahawa kurnian Allah ini alhamdulillah cukup untuk kita dan tidaklah pula menafikan usaha kita untuk mendapat yang lebih baik lagi. Begitu juga zuhud melihat orang lain lebih baik daripada dirinya, meskipun hakikatnya dirinya lebih baik daripada orang lain, tetapi dia tidak melihat begitu dalam kehidupannya. Orang yang sentiasa bersangka baik terhadap orang lain adalah orang yang memiliki sifat zuhud yang mana ia dituntut dalam agama kita. Mudah-mudahan dengan sifat zuhud terhadap dunia dan memberi kepentingan yang lebih terhadap akhirat, kita akan menjadi guru

0: Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa dia tu?
1: Kojak Sri Bandi.
0: Kojak, perkataan kita kat gigi.
1: Cepatlah deh weh, kat gigi tinggal bah pula nak pergi sekolah, aku 7:30 lah ni.
0: Ah, 7:30 mana 7:50 dah ni banyak air, memang kena tinggal dah tu.

Okey, Gigi, okey, kau nak gamak orang kita. Siapa nak pegang copong tu boleh. Kejap lagi, kejap lagi, kejap lagi. Kejap lagi selepas lagu ni. Sabar-sabar deh. Lepas lagu ni kita akan bersama dalam pegang copong.

0: bergancah pa.
1: Lagu baru tu apa lagu baru yang virus sekarang?
0: Statue.
1: Bukan.
0: Mula-mula
1: Jamilah.
0: Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah, gadis ayu, anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah maksudnya. Masa untuk kita marah.
2: Hanya dalam GGOK, buah negama orang kita segmen dia Pegancah Pang.
3: Ya, baik kita mari dalam ruangan Pegancah Pang kita.
4: Allah, sabar-sabar.
3: Kau nak sabar-sabar dah ni.
4: Lepas aja tadi, azang tadi ada doh ke taipung.
3: Masa pas azang, laju taipung.
4: Tapi kita nak, biasa kita dengar kok ni dulu ke? Kau taipung ni, kau asal dulu.
3: Kita dengar kok asal dulu kan?
4: Itu Aida Adam lah, yang bawa sekali tu.
3: Aida Adam. Tapi untuk maklumat semua, kita memang mainkan satu minit je. Sebab kita ada waktu sekat. Aida ni terlalu pendek sangat pulak.
4: Pendek kan? Ya, okay. Tak apa kita tengok.
3: Tak apa, kita
4: pendek.
3: Tengok dulu.
4: Kita tengok. Kau ada.
5: Ku juga suka bila kau curiga. Ia mengerti.
4: Dia nyanyi tu?
3: Dia nyanyi tu?

0: Oh, tu dia. Lagu je ketawa air mata. Lagi pada Lestari. Kejuk ayo teh.
1: Tak suka. Ingatkan yang tu memang yang nyanyi sungguh tu.
0: Nyanyi sungguh tu. Karaoke.
1: Siapa lepas ni apa dia? Kak Ani Bukit Sawa.
0: Kak Ani Bukit Sawa. Dia bagi 1 minit 45.
1: Tapi kita dengar 1 minit.
0: Eh. 1 minit sahaja dah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terus nyanyi. Terus nyanyi.
2: Kak Ani ni. Kalau seorang sakit ya, pesakit.
1: Bukan.
2: Bukan.
0: Maknanya bukan.
1: Kita bukan tadi. Itu tadi.
0: Okey, orangnya tadi lah deh.
1: Tadi. Dapat.
0: Baik.
1: Sama, terima kasih.
0: Kita cuba. Okey, Surya.
1: Surya pagi. Dengar siapa pagi dia tengok.
0: Oh, boleh. Satu minit saja.
1: Lepas tu?
0: Mana?

0: nyanyi ke tak, Peng?
1: Dok.
0: Dah habis lagi.
2: Sedangnya hatimu. Mengenai aku.

0: Aduh.
1: Oh, bini ada, bini apa?
2: Aduh. Sakit je terus sini.
0: Aduh, ya hai.
1: Dah apa.
0: Kita kata apalah. Okey.
1: Cik Mi.
0: Baik, saya tegurnya. Daripada Cik Mi, Masjid Haji Kadir.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Yati dan Cik Him.
0: Ya. Yeah.
3: Cik Mi nak menyanyi lagu Merana.
1: Merana?
0: Oh, Merana.
3: Angin malam mendayu sayu.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Ah, tu dia.
2: Cik Mi, terima kasih Cik Mi. Lagu Melayu merana ya dia.
1: Merana.
2: Siapa yang lagu ni? Asal dia
1: siapa dia yang lagu tu?
2: Hmm.
1: Okey, sebelum kita dengar yang Bayu, kita dengar yang kat talian pula. Ha. 6235330.
2: 6238330.
1: Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Slow dulu RTM klik tu.
3: Ya.
1: Ya.
3: Khabar dua DJ.
2: Khabar baik.
1: Ini siapa ni? Siapa dia ni?
3: Ini Cik Imah dari Kubang Pasir, Kedah.
1: Orang Kedah.
3: Ya, Cik Heng dengan siapa ni?
2: Cik Heng dengan Ayatik.
1: Dengan Ayatik.
2: Jauh no.
3: Okay.
1: Baik, satu minit dari sekarang.
3: Ya.
1: Silakan.
3: Lagu ni nak bawa lagu Biarlah Aku Pergi Salama.
1: Ya, silakan. Satu minit dari sekarang. Cepat, ramai menunggu ni.
3: Okay.

0: Okey, terima kasih.
1: Orang Kedah ni.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Semalam orang Kedah juga menang. Bintang P. Ramli semalam.
2: Adulah.
1: Kedah semalam. Orang Utara.
2: Aduh. Okey, halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya.
3: Cik Zakaria. Ini daripada Kuantan ni.
1: Ya.
2: Okey, silakan.
3: Kau merasakan sakit yang kau berikan kepadaku. Ku yakinkan tak akan sanggup untuk bertahan.
1: Lagu apa ni?
3: Andai yang kau lakukan dapat ku kembalikan kepadamu. Ku yakinkan dirimu lebih rapuh dariku.
2: Okey, tekan lagu dia,
1: lagu apa ni?
3: Kau ku tak ingin lukai hatimu.
1: Okey, tak. Cikgu. Terima kasih. Lagu ni siapa ni?
2: Lagu ni saya teka. Yang nyanyi lagu ni Arif, betul tak?
3: Arif.
2: Tengok.
3: Tapi ada dua orang nyanyi dia, lelaki pada wanita pada.
2: Yelah, tapi lagunya asalnya seorang Arif lah kan.
3: Arif.
2: Okey, baik, terima kasih Abang Karyang.
3: Okay.
2: Itu dia. Andai na na na na na na na na na na na na na na na na. Okey, ni kepada siapa nama? Mizi Koceng ke nama ni?
1: Merdekai.
2: Jangan telefon nombor 010. Telefon 009 tu. Yang ni nombor WhatsApp saja atau voice note deh. Kepada Mizi Koceng, cuba atau voice note.
1: Mizi Koceng.
2: Nama dia Mizi Koceng.
1: Ni layan jiwa kita nak dengar.
2: Okey. Ini daripada Bayu.
1: Bayu.
2: Okey, Bayu. Biasa suara-suara Bayu sedap.

0: Tapi yang yang Amu tahu kalau suara Bayu ni lah. Oh, kalau lagu Zian Azizing A.
1: A.
0: Oh, A.
1: Tapi pada yang sikit lah, Bayu ni ada ada suara tapi kalau bahagian low note dia bagus.
0: Oh kan. Sedap low, dia punya low note sedap.
1: Low note dia sedap.
0: Okey, lagi mana lagi?
1: Lagi kita ada lagi
0: Izuang Atas Tu.
1: Okey. Izuang Atas Tu.
0: Izuang Atas Tu, eh. Lagunya sendiri.

0: Izwan. Izwan ni jadi apa tadi ni juga?
1: Tak pasti kot apa. Pasal kalau masa gambar tak boleh petang, mungkin tahulah kan.
0: Tapi gini, Izwan ni kalau dia dia buat dia nyanyi ikut dia punya tone sendiri. Jangan tiga tone Jamal Abdillah.
1: Dia kalau nak tiga tu jadi takut dia paksa diri kan.
0: Paksa diri. Mana dia, dia sekarang ni dia dia kejar lagu, bukan lagu kejar dia.
1: Okey, tapi tapi dia ada ada gaya lah, ada gaya. Bijak dah tu.
0: Bijak dah, tak apa. Okey. Tapi kalau boleh nyanyi style diri lah.
1: Okey, baik. Siapa lagi di talian ni? Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dia tu.
0: Ya, siapa dia ni?
2: Puan Sing.
1: Puan Sing. Baik, silakan Puan Sing.
2: Lagu Janda Muda.
0: Janda Muda.
1: Oh, Janda Muda.
2: Lagu dipopular orang dia Mas Tu yang mana pula tu.
1: Oh, Mas Tu. Okey.
2: Kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda, atau dara.
0: Aduh.
2: Semua boleh berasmara.
1: Oi.
2: Janda atau dara.
1: Aduh.
2: Semua boleh berasmara.
1: Aduh.
2: Tua atau muda. Sama-sama manusia juga. Tua atau muda. Oi, pakcik. Sama-sama manusia juga.
0: Oh, pakcik.
2: Tua atau muda. Oi, makcik. Sama-sama manusia juga. Orang lain pilih dara. Aku pilih janda muda. Ini bukan sebarang janda. Janda muda ada benda. Kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda. Kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda. Janda atau dara, semua boleh berasmara. Okey, cakap tu balik.
1: Baik, terima kasih Pak Sing.
2: Sama-sama.
0: Okey.
1: Betul. Alah.
0: Ada ke? Tak patut.
1: Batuk diri apa?
0: Yang mochi dengar dah.
1: Tahan suka. Tak kira tua dan muda. Ah, terus tahan tu.
0: Tahan.
1: Aduh lah.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi? Ada. Mak Ming Tonjo.
0: Mak Ming Tonjo.
1: Mak Ming Tonjo di Amawati.
0: Oh.
1: Oh.

0: Okay, tekuk.
1: Tapi lagu ni memang tong dia mahal sikit lah.
0: Memang tong dia mahal.
1: Okey, baik. Okay. Seterusnya, kita ada Mak Wang.
0: Mak Wang, pula pekan lama kan?
1: Okey, Mak Wang. Sebenarnya kita ambil seminit dah.
0: Lagu Haizah ni.
1: Oh, Haizah. Ada seminit je.
2: Gelora hati ini saat berjumpa.
1: Haizah.

0: ayam aku.
1: Ayam. Aku tu tak ada ayam. Tak ada ayam aku tu.
0: Hidup. Dan hidup di dalam dada. Jantung berdebar, hati berbunyi, ambang. Sungguh.

0: itu dia.
1: Okey, Mak Wan, terima kasih.
0: Terima kasih Mak Wan.
1: Ada lagi?
0: Ada. Aduh, lagi. Lagi tak ada khabar.
1: Khabar.
0: Ah, ni bang benda apa perut kau ni? Lalu khabar. Okey, khabar bagi 2 minit tapi kita terpaksa main 1 minit. 1 minit saja. Saya ada perut. Okey. Khabar eh?
2: Lagu Francisca Peter.
1: Aduh. Francisca Peter.
2: Tiada guna kau berkata arah.
0: Siap gendang.
2: Jika niatmu menyambung kasih, apalah artinya di sebalik tangisan atau rintihan.
0: Hello.
2: Untuk apa kau kembali lagi? Sekadar hanya untuk menyakiti.
0: Kuat sikit khabar.
1: Mangat ke kau?
2: Sudah.
0: Alah.
2: Aduh. Di sini saja. Ya ku pendam duka.
1: Aduh, kau sepuluh hari tu kat sana. Terima kasih.
0: Aduh. Aduh, khabar-khabar.
1: Asal tak mangat je
0: khabar. Gini khabar. Lain kali khabar. Cuba. Sambil
1: rezang hati ini. Gitulah kita nak.
0: Aduh. Okey.
1: Okey. Mas 10.
0: Mas 10. Ya, besik. Saya tengah nak dengar.
2: Lima cerita.
1: Tiga.
2: Aku tamu kaya.
1: Mustang.
0: Ngulik
2: jalan memang
1: lah ini stang
0: yo.

0: जाने माँ जाने जा तुम ने मुझे
1: ओके
0: okay.
2: के का वेह tapi hebat ah dia boleh sebut ha
1: walaupun lagu orang pun tak faham
2: ha kita sendiri pun failat ha nak sebut deh ha okay. Ni pekil kak
1: ha ni mi jongok batu eh mi samak jongok
2: mi sangat jongok sangat tau
1: mi samak
2: jongok batu
3: ni khas untuk suria pagi ah ya
2: mi
3: sakit sangat ya dengarnya ya sakitnya tu di sini jadi ni untuk pengobat suria pagi. Lelaki ini yang selalu mencintamu selalu.

0: bariku.
1: Dah tahu.
2: Adang lagi ke?
1: Sikit lagi dang eh.
2: Elham.
1: Ustaz Deng kata. Ustaz Deng kata kemulungan. Sabar Ustaz Deng.
2: Sabar.
1: Okey. Okey. Abang Elham. Oh, dia bagi kat 2 minit. Tapi kita berjaya 1 minit saja. Okey. Kita cuba. Ingat lagu bagi tiang kita ni.
3: Kasihku. Seharum mawar merah. Ku jadikan cinta untukmu selamanya.
1: Wow. Oh, ele.
2: Menghayat tangan itu.

0: ni suara rare. Ha.
1: Apa betul ke suara ye?
0: Ha?
1: Betul ke suara ye?
0: Ha. Ayo tidak je tengok hamba buat suara gitu kau. Ha, kalau hamba buat kau, tahu tak lagu Hamku Hamis Curalo? Ah, malah lawak aje. Okey.
1: Awang Paloh.
0: Sikit lagi.
1: Ah, sikit lagi.
0: Daripada Awang Paloh. Oh, panjang. Seminit aje kita cuba. Wengelah.
2: Awang Paloh. Mendung berarak dalam hidupku, tak siapa tahu derita kalbu.
0: Lakon dia?
2: Ya.

0: kembang.
1: Tu dia, satu minit dia. Aduh. Eh, betul lah, lagu ni kalau kita dengar biok, kamu sebut eh. Lagu si adik Siti Muslihah kita deh.
2: Kata cari mana, cari nampak mana lagu tu.
1: Tahu lah naik nadal tu kan. Ni kawan-kawan kamu komen, amal komen ni berkaitan dengan lagu Siti Muslihah. Okey, baik, terima kasih lah untuk kawan-kawan kita.
2: Siapa bukan lagi tanya, siapa nyanyi lagu Tamir pula weh. Dengan Cik Hing
1: tak ada Tamir.
2: Dengan tahu orang, bukan lagu Tamir tu kan.
1: Itu macam
2: Latar Belakang Sekar ke siapa?
1: Dia sama sama je. Tapi hari ni segok. Okey, baik, pukul 5 kita ada berita.
2: Lepas tu kita mari semula dalam
1: lagu-lagu
2: retro. Dan kita ada Lapor Dawih dan juga
1: Bis On Air.
2: Jadi terima kasih banyak lah
1: untuk
2: memang
1: kawan-kawan kita semua hebat
2: menyumbangkan suara, menyumbangkan suara ada belaka.
1: Tak ada orang kalah.
2: Tak ada orang kalah.
1: Kau ke mana pun,

0: Komando teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah bakal menerima bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, bantuan itu memanfaatkan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha atau pemandu bas sekolah.
1: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluruskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Menurut Luke, pengagihan awal dipercepat bagi membolehkan pemandu beragama Hindu menerima bantuan sebelum sambutan Deepavali. Mengulas mengenai inisiatif MyKomuter 50, Lok berkata ia dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna sehingga lebih RM350 sebulan, khususnya mereka yang berulang alik ke tempat kerja dari jarak jauh. Jelas Lok, inisiatif itu disasarkan mula dilaksanakan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya awal tahun depan. Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko di Asia Barat jika tiada keperluan mendesak. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata rakyat Malaysia perlu mengutamakan keselamatan dan mematuhi nasihat perjalanan yang dikeluarkan susulan perkembangan keselamatan di rantau itu.
2: Kita mengeluarkan nasihat perjalanan. Jika perlu sangat, barulah pergi. Tetapi kalau tak ada keperluan, jika boleh tangguhkan dulu. Tetapi di Mekah masih tak ada selamat. Kawasan-kawasan Mekah, Madinah, semuanya ada misal yang telah pun meletup, dihantar ataupun diletupkan di lapangan terbang Riyadh dan yang lain. Jadi kita minta supaya rakyat Malaysia, jika tidak ada keperluan untuk ke tempat-tempat demikian, elok tertangguhkan dulu perjalanan kita ke sana.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad berkata kebakaran tanah gambut di Indonesia terus menyukarkan operasi pemadaman sekaligus menyebabkan jerebu merebak hingga ke semenanjung. Beliau berkata keadaan penglihatan yang buruk menghalang penggunaan aset udara, manakala lokasi kebakaran di pedalaman menyukarkan operasi pasukan darat.
2: Tapi isunya ialah keadaan di sana, visibility dia amat buruk. Jadi walaupun ada kapal terbang, mereka ada 3-4 biji kapal terbang, ada 34 biji helikopter, tapi tak boleh nak naik kerana keadaan atau penghilatan yang begitu buruk, yang tidak selamat bagi apa-apa jua penerbangan di kawasan tersebut. Jadi mereka pun yang sendiri punya pun sebenarnya tak boleh naik.
0: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibawa ke mesyuarat Menteri ASEAN sebelum sidang kemuncak ASEAN ke-49 di Manila bulan depan. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Hubungan Malaysia dan Jordan terus diperkukuh terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, hubungan erat yang terjalin sekian lama menjadi asas penting dalam memperluas kerjasama kedua-dua negara.
4: Beyond our diplomatic ties, Your Majesty, I share a personal connection through memorable chapter in our respective military training experience. It is shared experience that I greatly value and one that adds a special personal dimension to the friendship between us. I sincerely hope that the friendship between Your Majesty and me will continue to grow and that this personal bond will further strengthen the close relationship between our two countries and bring our people closer together.
3: Sultan Ibrahim bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara hari ini. Raja Abdullah dikurniakan darjah utama Seri Mahkota Negara, DMN, manakala Sultan Ibrahim turut menerima darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan, darjah kebesaran Al-Husain Ibni Ali, yang dikurniakan Raja Abdullah dalam istiadat sama. Pada masa sama, baginda turut menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin selain menggesa semua pihak mengelakkan peningkatan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Raja Abdullah memaklumkan aman mahu memperkukuh kerjasama pertahanan dan risikan dengan Malaysia, khususnya dalam teknologi drone dan anti-drone. Menurut Raja Abdullah, kepakaran industri pertahanan dan risikan Malaysia berpotensi menyokong usaha memodenkan angkatan tentera Jordan serta turut menggalakkan kerjasama perdagangan, pelaburan dan teknologi antara kedua-dua negara. Selain berharap lawatan pemimpin Malaysia ke Jordan dapat direalisasikan secepat mungkin, Raja Abdullah hari ini berangkat pulang selepas menamatkan lawatan negara 2 hari ke Malaysia atas undangan yang di-Pertuan Agong. Keberangkatan pulang baginda diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Indonesia memaklumkan titik panas akibat kebakaran hutan dan tanah di seluruh negara meningkat kepada 909 kawasan sekaligus memburukkan jerebu rentas sempadan. Kementerian Perhutanan Indonesia memberitahu Sumatera Selatan mencatatkan lonjakan tertinggi melebihi 2 kali ganda dengan 121 titik panas menyebabkan lebih 60 pesawat pengebom air dan rondaan dikerahkan selain cadangan menguji cecair pemadaman khas dari Brazil di kawasan tercecas. Dalam pada itu, Singapura mengaktifkan skim subsidi rawatan perubatan berkaitan jerebu susulan kualiti udara tidak sihat akibat kebakaran hutan di Indonesia yang meruncing. Menerusi

0: retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK. Guana Gamo Orang Kita.
1: Okay, baik. Jok-jok Guana Gamo Orang Kita. Kita mari semula lah pukul 5.13 malam petang.
2: 5.13 dah kita. Jadi kita dalam pilihan retro tau.
1: Ya, yeah, pilihan retro. Kita ada
2: berapa lagu kita nak?
1: Kalikan kita tunaikan dulu 3 lah. 3
2: lagu. Tapi dalam 2 lagu tu kita pergi ke Lapor Dawih dulu pula.
1: Satu lagu kita pergi Lapor Dawih dulu.
2: Lapor Dawih. Lepas Lapor Dawih.
1: Bison Air. Okey, baik. Pilihan yang pertama, Zeddy Durian Burung. Nak dengar.
2: Jadi, lagu Gugurnya Bunga Cinta.
1: Gugurnya Bunga Cinta.
2: Gugurlah. Itu bukan lagu tu gitu.
1: Gugurlah Bunga Cinta. Okey. Kemudian, yang seterusnya, yang kedua. Permintaan daripada. Okey. Ini daripada Mak Zing. Apa Mak Zing kita ni?
2: Mak Zing.
1: Mak Zing. Kata Pe nak dengar lagu.
2: Kata Pe.
1: Kasih di Rundu Mega. Gravity.
2: Kasih di Rundu Mega. Gravity. Betul lah.
1: Ya. Dan okay, dan juga Faiza Kemamang nak dengar lagu Tika dan Saat Ini. Medicine.
2: Tika begini.
1: Dia cari-cari sebuah cinta hilang. Gitu. Agak-agak dah murung kan? Mana-mana dah lah.
2: Jadi kita tengokkan lagu pertama dulu. Pilihan Zaidi. Gugurnya Bunga Cinta.

0: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapo dah weh.
1: Dah weh.
2: Lapo dah weh.
1: Hari ni kita pergi
2: Kemamang tau.
1: Bukan Kemamang ni, kampung besuk. Betul lah. Di kampung besuk
2: juga Kemamang.
1: Tapi kalau kedai buruk, kedai buruk di Kuala Terengganu ada.
2: Tu kedai kopi buruk.
1: Kedai kopi buruk.
2: Ni kedai rumah buruk.
1: Kedai rumah buruk. Ada kedai kopi buruk, rumah
2: kedai
1: buruk.
2: Rumah buruk.
1: Dia terletak di
2: di Kampung Besuk deh.
1: Lorong 15 Kampung Besuk.
2: Cuka Kemamang.
1: Kemamang Terengganu.
2: Jadi lah, ada menu-menu dia lah. Wajib dia kalau kita nak pergi nak cuba.
1: Ada soto, nasi kapik.
2: Nasi kapik. Kemudian ada
1: soto special nasi kapik lah. Ada mi goreng udang.
2: Mi goreng ikan seko.
1: Ikan seko lah. Amboi.
2: Biasa bubuh je kan.
1: Lepas tu nasi lemak
2: dengan lem.
1: Kambing lah tu. Nasi lemak kambing.
2: Lem, mi goreng lem.
1: Mi goreng lem pun ada juga.
2: Lepas tu lem dengan cekecok.
1: Cekecok. Main lem dengan cekecok aja. Pasta creamy tom yum seafood.
2: Dengan chicken chow.
1: Chicken chow. Nasi goreng udang setambung.
2: Nasi lemak udang setambung.
1: Udang setambung. Pavlova.
2: Kenapa tu? Bukan ke macam kek tu?
1: Ya, ho.
2: Tau. Roti kau itu. Ni apa dah ni?
1: Makaron. Makaron.
2: Makaron ke makaroni?
1: Dah itu leh makaron. Makaron ni tau. Makaroni lah tu kau.
2: Dah tak ya?
3: Kopi tenggek. Kopi tenggek.
2: Kopi tenggek ni?
1: Sambil-sambil minum kopi duduk tenggek ke kau ni?
2: Bang kali.
1: Kau tu kopi rumah buruk.
2: Ni mungkin dia punya signature lah.
1: Macaramel macchiato.
2: Caramel macchiato.
1: Lepas tu roti bakar lah.
2: Roti bakar.
1: Sipa-sipa tu lah. Ada belaka lah ni kira.
2: Kemudian dan
1: atas kesemewaan dia,
2: dia ada menawarkan permainan game tradisional yang menarik.
1: Sambil-sambil makan, sambil main game.
2: Kemudian ada decoration yang vintage.
1: Dan cantik lah.
2: Antik lah, klasik.
1: Waktu suasana cafe hot klasik lah. Waktu operasi dia hari Ahad sampai hari Sabtu.
2: Jumaat tutup.
1: Hari Jumaat tutup. Buka dari pukul 3 petang sampailah 11 malam.
2: Jadi situ banyak kemudahan sebenarnya.
1: Banyak kemudahan.
2: Ada ruang makan kalau memang santai-santai selesa. Surah ada.
1: Surah parking kereta lah.
2: Ada perkunan, ada tempat ambil gambar. Mesti ada punya.
1: Mesti ada lah. OOTD. OOTD. Lepas tu ada geng lah, pemain lagi. Saya cakap pun tadi lah. Jangan lupa lah, mari ke kedai rumah buruk.
2: Di
1: Kampung Besuk Cuka Kemamang. Dalam Lapo Dawe.
0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapo Dawe. Jadi petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab Lapo Dawe. Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapo dah weh.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Dah ni, nak cari catering mana ni? Ha, catering wawasan ayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sejahtera buat semua pendengar setia warga Kuala Terengganu. Saya Ruhaya binti Ismail dari Ayah Catering Wawasan. Cuma saya hari ni saya nak kongsi cerita. Ceritanya apa ni, kebanyakan sekarang ni lah tuan rumah yang datang jumpa saya, dia kabur benda yang sama. Dia kabur pening lah weh. Nak buat kenduri tapi tahu takut lauk tak sedap. Takut pula bila makan orang duk ngata. Bajet pula lari. Jadi saya faham sangatlah perasaan tu. Sebab tu daripada awal saya banner Ayah Catering Wawasan, saya pegang pada 3 janji. Janji saya yang pertama, kena sedap dengan selera Terengganu kita. Paling apa ni, paling package paling laris kami, nasi minyak legenda. Sebab nasi minyak kami ni dia, kita buat dengan beras basmati. Lepas tu bila beras basmati ni, tahu dia panjang, dia lembut. Lepas tu bila dah kena dengan minyak sapi tu, berempah pula tu, alhamdulillah dengan taburan kismi dan juga bawang goreng tu, dia akan menambah lagi menarik. Bukan setakat kata mata memandang sedap, makan pun lagi sedap. Gitu. Lepas tu kami akan sediakan lauk pauk lah. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak jenis lah lauk pauk yang kita sediakan dengan harga yang berpatutan. Jadi sepertinya contoh macam ayam masak merah, daging black pepper, ikut macam kehendak tuan rumah lah. Macam daging gula kawah. Daging ni kita mungkin ambil yang fresh lah. Kita ambil yang fresh supaya orang kata bila orang makan tu memang sekali makan nak dua kali lah. Bila orang bercakap-cakap ni, bila catering sedap tu, jadi tuan rumah pun mesti rasa bangga juga. Jadi gitulah, dengan acar belacang ikan masin memang cukup lah siap dengan pecuci mulut. Gitu. Dan janji saya yang kedua ni, harga tu tulus, orang kata dok cekik darah lah. Dok cekik darah. Jadi saya tahu sebab sekarang ni barang mahal, jadi saya buat package kah untuk kenduri besar, terutama untuk 300 pack hingga ke 500 pack. Hanya RM15 untuk seorang. Tapi kalau tuan rumah nak buat kenduri besar untuk 1000 pack ke atas, bermakna saya boleh, harga tu kita boleh, orang Terengganu kata boleh kendor sikit lagi dalam RM13 seorang. Tapi kalau lagi ramah, orang kata lagi jimat lah. Harga ni termasuk semualah dengan seperti mana hak saya kabur tadi lah. Ayam merah, daging gula, acar bersiap macam tu lah. Jadi semoga orang makan ni, insyaAllah tetamu makan mesti nambah kot. Gitu. Dan janji saya hak yang ketiga, kita mudahkan urusan tuan rumah. Sebab kami cover seluruh Kuala Terengganu sampai ke Marang. Masakan kami pula kira 100% halal, bersih, dan paling penting kami hantar panah-panah ke dewan ke rumah ataupun mana-mana hak yang tuan-puan inginkan lah, insyaAllah lah. Jadi macam tuan rumah fokus je layan tetamu, tak payah nak pening lagi. Buat setakat ni alhamdulillah dah ramai yang berpuas hati. Bukan setakat kunduri kahwin je saya apa ni, ambil tepahan kunduri arwah, akikah, jamuan pejabat, semua saya buat. Jadi jangan tunggu last minute. Jangan kita tunggu last minute. Sebab kalau last minute tu tahu-tahu sajalah, macam tarikh hok yang cantik pun, tarikh hok comel, dia cepat penuh. Jadi kena kabur awal-awal. Boleh terus hubungi saya, Ayah, di WhatsApp, atau kau terus ke nombor 011-711-00624. Saya ulang sekali lagi, 011-711-00624. Boleh bincang, tak ada masalah. Kita boleh bincang dulu, tanya harga dulu pun tak apa. Sebab saya boleh kira bajet terbaik untuk jumlah tetamu yang tuan puan hendaklah. Dan juga terima kasih juga kepada warga Terengganu yang sentiasa support Ayah Catering Wawasan KSIA. Assalamualaikum.

0: Itu dia itu hey. Lagu-lagu pentasan sang kita ting. Lagi kita ada masa.
1: Lagu asyik-asyik belaka.
0: Oh, lagu petaning semua sayur-sayur. Asyik-asyik. Eh, hujan
1: ke? Dah hujan tapi gitulah kita agak-agak hujan
0: lah. Nampak berhujan kau. Tak ada arah lah. Ada yang mungkin nak pergi cari makan. Ada yang baru balik kerja. Ada yang mana baru buka radio pun ada.
1: Ada.
0: Tak apa. Baik.
1: Ada orang minta lagu kau lepas ni?
0: Ada.
1: Ada lagu tu? Sakitnya tu di sini.
0: Oh, tak ada. Waktu tu, tu sayang ha.
1: Sayang. Oh, lepas ni ha tau.
0: Oh, lepas ni ha tau. Lepas ni ha.
1: Ya, dalam apa? Dalam Nurani.
0: Nurani lagi ha lah. Okay. Kalau ikutkan masa ni, kita ada ikutkan masa 4 lagu boleh.
1: Dah.
0: Empat lagu. Okey, minta yang pertama, Mekna dengar ni. Mekna nak dengar.
1: Mekna.
0: Ya, Mekna nak dengar lagu Dewi Sukma.
1: Dewi Sukma, Mama.
0: Mama Aziz. Aziz. Aziz.
1: Aziz.
0: Kemudian Farah Teluk Lipak.
1: Farah Teluk Lipak.
0: Nak dengar lagu daripada Sting.
1: Sting.
0: Seandainya Tuhan mengizinkan. Lagu ni tahun 98 ni.
1: Tuhan mengizinkan. Okay. Tuhan mengizinkan.
0: Ya, yeah, kemudian permintaan daripada No. No masih banyak nak dengar lagu Sukses Kejang.
1: Kejang sokmo.
0: Kejang. Pasti kau kejang tau. Okay. Kemudian Mi.
1: Kejang mata ke benda?
0: Ha? Tu pejang, tu pejang. Masalah tu. Kemudian
1: lepas tu?
0: Okay, Mi gawal.
1: Mi.
0: Mi gawal. Nak dengar Mi lagu Mi. Gadis Misteri.
1: Gadis Misteri.
0: Gadis Misteri.
1: Nah, jadi cukup lah 4 lagu ni.
0: 4 lagu
1: dah. Jadi sampai sini sajalah.
0: Sampai sini sahaja.
1: Sebab ada sabar-sabar dah nak godek-godek tu. Sebab dia nak ustaz lagi.
0: Itu lah. InsyaAllah.
1: Jadi sampai sini sajalah tugasan kita, cik. Esok kalau tengok pada jadual esok, kita jumpa pula esok.
0: Kita jumpa pula tau.
1: Esok-esok lah. Bila mana-mana pun. Terima kasih banyak lah sayang-sayang kita sebab nyanyi tadi dah mana-mana. Macam cerita lah tadi.
0: Itulah macam-macam cerita, macam-macam story.
1: Yang memberi sokongan melalui TikTok tadi, berapa tu?
0: Okey, hari ni likes bagi kita ini 1.1 juta.
1: 1.1 M.
0: Million. Pada nak rambut betul M hari ni.
1: Tabik ke? Tabik
0: belaka. Tabik spring. Terima kasih banyak belaka. Baik, lagu-lagu yang terakhir, 4 buah lagu dari Sukma. Seandainya Tuhan mengizinkan, Kejar dan juga Gadis Misteri.
1: Jumpa lagi. Jumpa semula Cik Heng dan juga Ayote dalam
0: JJ Okey.
1: Gua nak kamu. Orang kita.

0: Pukul 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang ini, pemandu bas maut dalam kemalangan di Manir dan Hakim Danish akui kesilapan Fokus GP Australia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Azila Mohd Sani dalam buletin Terengganu FM.

buletin sepenuhnya. Hanya perantara berdaftar dan diluluskan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dibenarkan menguruskan urusan pelanggan di pejabat JPJ seluruh negara mulai Januari 2027. Menurut Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddy Fadli Ramli, pendaftaran dibuka secara percuma mulai 1 November ini. Langkah itu bagi membendung penipuan, manakala orang ramai dinasihatkan menggunakan saluran rasmi JPJ bagi mengelakkan risiko ditipu. Seorang pemandu bas maut selepas skuter ditunggangi bertembung dengan sebuah kereta Proton Wira di Kampung Teluk Menara Manir, Kuala Terengganu awal pagi tadi. Mangsa Muhammad Faizal Salih, 48 tahun, meninggal dunia akibat kecederaan parah dalam kejadian kira-kira pukul 4.30 pagi. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Nur, mangsa dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan dirempuh kereta berkenaan. Pemandu kereta berusia 39 tahun mengalami sakit dada dan menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli mengakui insiden pada pusingan terakhir Grand Prix Indonesia di Litar Mandalika menjadi pengajaran penting buat dirinya. Hakim Danish yang cuba memintas pelumba Australia terjatuh selepas kehilangan cengkaman pada tayar hadapan sebelum meneruskan perlumbaan. Insiden itu menyaksikan pelumba berasal dari Kuala Terengganu itu dikenakan penalti 3 saat sekaligus turun dari kedudukan ke-12 ke tempat ke-14. Pelumba berusia 19 tahun itu memohon maaf kepada Kelso dan kini mahu memberi tumpuan kepada Grand Prix Australia dengan sasaran memperbaiki prestasi serta mengutip mata berharga dalam baki saingan musim ini. Itu pengurus ZK Racing Zulfahmi Khairuddin menyifatkan kebangkitan Hakim Danish dari petak ke-26 untuk mencabar kelompok 10 terbaik membuktikan pelumba muda negara itu mempunyai kelajuan untuk bersaing. Bagaimanapun, Hakim Danish perlu memperkukuh kematangan taktikal dan ketahanan mental selain mengawal emosi ketika berdepan tekanan bagi memastikan prestasi lebih konsisten. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adanan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Semua kembali semula bersama sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Kita dah berpukul 6.07 minit petang sekarang ini. Selamat petang semua. Apa khabar anda? Harap anda semua dalam keadaan baik-baik je, tenang-tenang je. Sambil anda mungkin dah pun sampai kat rumah daripada tempat kerja ataupun tak sampai lagi. Ada urusan sikit yang nak diselesaikan tu. Terima kasih banyak-banyak ikuti kami. Untuk siaran Isnin 12 Oktober 2026, 1 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Terima kasih untuk Ayuh Teh dan juga Cik Him tadi yang temankan anda 2 hingga 6 dalam Jijik Okey Kuan Gamuan kita. Dan saya Hal menyambung tugasan ini sampai 9 malam nanti, selama 3 jam dalam Nurani 69. Jadi hari Isnin macam biasa kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Wan Junaidi Wan Jaafar yang ada pun bersabda di konti kita petang ini. Boleh saksikan kami dekat live Facebook Terengganu FM dan juga live TikTok Terengganu FM _ kejap je lagi ya. Kalau ada sebarang soalan ke, nak tinggalkan komen ke, boleh tinggalkan sama ada dekat Facebook ataupun dekat TikTok nanti. Ya, jadi Ustaz dah pun bersedia di konti. Assalamualaikum, selamat petang Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, petang ni kita dapat bersama-sama lagi setelah sekian lama kita tidak bersama. Jadi dia setelah sekian lama kita tidak bersama ni, kita akan meneruskan lagi lah apa yang dapat kita ikuti pada minggu-minggu sebelumnya. Tapi sebelum itu nak kongsikan juga dengan pendengar kita semua, maksudnya waktu solat fardu maghrib kita awal hari ini 6.56 minit petang bagi Kuala Terengganu Marang serta Kuala Nerus Besut dan juga Setiu 6.58, Hulu Terengganu juga 6.58, Kemaman dan juga Dungun 6.57 minit petang. Jadi kita akan teruskan macam biasa sampai ke pukul 7 malam nanti untuk masih lagi bawah tajuk syarat-syarat sah sembahyang menerusi kitab idaman penuntut ini. Jadi mungkin Ustaz nak mulakan dengan ulang kaji dulu apa yang

0: Apapun kita ikuti pada minggu sebelumnya. Silakan.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih DJ Hal. Alhamdulillah dapat menyambung kembali pembicaraan kitab Idaman Penuntuk pada tajuk syarat sah sembahyang. Jadi syarat sah sembahyang ada 6 perkara. Jadi sekarang ni membicarakan perkara yang keempat, iaitu menghadap kiblat. Yang mana dalam kitab Idaman Penuntuk ni, ya, keempat menghadap kiblat, kelima menutup aurah, keenam mengetahui kaifiah cara sembahyang, dia ada huraian kemudian. Jadi sekarang ni dalam pembicaraan berkaitan dengan menghadap kiblat. Menghadap kiblat dengan yakin bagi mereka yang nampak Kaabah, mereka yang berada di tempat tawaf contohnya. Menghadap kiblat dengan zon bagi mereka yang tidak nampak Kaabah, termasuk kita di Malaysia. Kemudian menghadap kiblat ni pula dengan dada ketika berdiri dan juga ketika duduk. Ketika rokok dan ketika sujud, menghadap kiblat dengan tubuh kita. Masa rokok, kita tunduk tubuh ke hadapan. Masa sujud, tunduk tubuh ke hadapan. Mana hala tubuh, hala ke kiblat. Sebab masa berdiri, dada ke kiblat. Masa duduk, dada ke kiblat. Tapi kalau rokok dan sujud, dada ke lantai, bukan ke hadapan ke kiblat. Maka masa rokok dan sujud, kiblat kepada hala tubuh yang tunduk kepada rokok, hala tubuh yang tunduk kepada sujud, mestilah hala kepada Kaabah. Itu kiblat pada masa rokok dan sujud. Kemudian bagi orang yang uzur, semai duduk, dada kiblat. Uzur daripada duduk, semai mengiring. Macam mayat dan kubur, dada ke kiblat. Mengirim pun uzur, dia pun semai melentang atas belakang. Dia pun semai melentang atas belakang. Sebab dia mengiring sudah tidak kuasa, maka dia pun semai melentang atas belakang. Nanti pada masa pembicaraan rukun semai, rukun qiyam, rukun berdiri nanti, dia akan bicaralah kalau uzur daripada berdiri pada semai fardu, duduk. Uzur daripada duduk, mengiring. Uzur daripada ini melentang. Melentang dengan bahawa kaki dihulurkan ke kiblat. Itu melentang menghadap kiblat. Solat melentang menghadap kiblat. Sebab kita solat, syarat sahnya menghadap kiblat. Jadi berdiri menghadap kiblat dengan dada. Uzur, solat duduk menghadap kiblat dengan dada. Duduk pun uzur juga. Mengiring menghadap kiblat dengan dada. Tapi kalau melentang atas belakang, macam mana menghadap kiblat? Kaki dihulurkan ke kiblat. Itu melentang atas belakang menghadap kiblat ketika solat, ada kaki dihulurkan ke kiblat. Ni biasa saya peringatkan pula, itu solat melentang atas belakang, syaratnya menghadap kiblat, kaki dihulurkan ke kiblat. Begitu jugalah sidang pendengar, kita tidur sebelum malam. Sunat menghadap kiblat. Kita tidur sebelum malam, sunat menghadap kiblat. Ada dua cara. Satu cara tidur mengiring dada ke kiblat. Satu cara tidur melentang atas belakang. Sunat menghadap kiblat dengan bahawa kaki itu dihulurkan ke kiblat. Bukan kepala dihulurkan ke kiblat. Hmm. Kalau kepala dihulurkan ke kiblat pada masa tidur malam, dia panggil tidur membelakangkan kiblat. Hmm. Ayah rotua marah tu, tidur kaki berlunjur ke kiblat. Itu sunat. Hmm. Rotua marah. Rotua marah kan tu benda sunat. Tidur menghadap kiblat kan? Hmm. Kan saya sebut tadi, sekarang ni saya bicara bab solat. Solat mengiring, dada menghadap kiblat. Solat melentang atas belakang, kaki dihulurkan ke kiblat, bukan kepala. Kan kita solat, syarat solat dia menghadap kiblat. Macam mana menghadap kiblat? Kepala ke kiblat ke kaki ke kiblat? Kaki. Itu dia menghadap kiblat pada masa solat. Begitu jugalah dia tidur malam, melentang atas belakang, yang disunat ke menghadap kiblat, kaki dihulurkan ke kiblat. Dia kata orang tua marah. Orang tua ni kita pakarlah buah dia. Nasihat dia kita pakar. Okay. Tapi orang ni kita disunat ke madak kiblat. Kaki dihulurkan ke kiblat. Kita tidur 6, 7, 8 jam tiap-tiap malam. Tiba-tiba kita membelakangkan kiblat. Kepala kita hala ke kiblat. Mana kita membelakangkan kiblat. Rugi sangatlah kita tak boleh pahala sunat. Apa panggil apa tu? Tidur hadap ke Jepun orang panggil. Ketua dulu kan dia Jepung meretoh dia sekejap Malaysia ni kan. Ketua ni Jepung ajar ke dia buang kali. Suruh tidur ngadap ke Jepung. Itu loyal je tu. Loyal je. Oh, Jepung balik suruh tidur ngadap ke Jepung. Ketua pun ngadap tidur ngadap ke Jepung. Ngadap ke kiblat, ke barat, bukan hadap ke timur ke Jepung. Nak hadap kiblat tertidur malam, kaki dihulurkan ke kiblat, bukan kepala. Dulu masa saya mula mengajar dulu, jadi satu isu saya ajar ni. Pelik dia kata. Timur tu marah. Sekarang dia, yalah, dia rasa macam Allah berlunjur ke kiblat kaki. Itulah dia tidur melentang menghadap kiblat, bukan kepala. Kalau kepala ke kiblat, kaki ke matahari naik, itu menghadap ke timur, membelakangkan kiblat. Rugilah kita 7-8 jam kita tidur tanpa pahala sunat, iaitu menghadap kiblat. Daripada muda dah tidur membelakangkan kiblat. Tak rasa rugi yang teramat sidang pendengar. Lepas tu macam mana tu? Alih katil tu. Angkat katil.
2: Pusing.
1: Pusing katil.
2: Pusing katil.
1: Biar betul-betul menghadap kiblat.
2: Biar kaki.
1: Kaki ke kiblat?
2: Kaki menghadap kiblat.
1: Menghadap kiblat. Cuba kita tidur melentang. Kan kita nak tidur, kita berdoa. Kita baca-baca. Ketika kepala ke kiblat ke ketika kaki ke kiblat? Kita menghadap kiblat. Masa mana? Kalau kepala ke kiblat, kita pun berdoa. Kita menghadap kiblat ke kita rasa doa tu? Tidak. Kita membelakangkan kiblat. Kaki dihulurkan kiblat, baru dia panggil tidur malam. Dapat pahala sunat, tidur dalam keadaan menghadap kiblat. Sebab dalam kitab Sirrus Salikin, adab tidur ni ada 10 adab. Jadi menghadap kiblat ni adab yang ketujuh. Disunat ke menghadap kiblat, dua cara. Kalau mengiring, dada ke kiblat. Kalau melentang atas belakang, dihulurkan kaki ke kiblat. Kita balik semula ke tajuk semayang kita ni. Tajuk semayang kita, kalau orang ni uzur, dia solat melentang atas belakang, kaki dihulurkan ke kiblat, tetapi dadanya ke mana hal? Ke langit, bukan ke hadapan. Sebab kita kiblat ni hadapan. Tapi apabila melentang atas belakang, dada ke mana? Ke atas. Bukan ke kiblat. Lepas tu macam mana? Maka saya sebut dalam minggu lepasnya, kalau kita katil molek ni, katil molek, katil hospital tu, katil pesakit tu. Ini bukan ambil hospital balik rumah. Kita belilah waktu tu. Dua tiga ribu waktu tu. Dia ada manual, dia ada auto. Dua tiga ribu hal. Mahal juga tu. Yelah, katil tu boleh gili-gili. Orang ni uzur ni pakai, boleh gili-gili katil tu. Mahal dua tiga ribu. Jadi kalau pesakit tu pakai katil, hak boleh angkat dia punya tubuh dia tu. Pusing angkat. Ke kiblat. Biar mana angkat. Angkat sikit belakang dia tu. Pusing. Pusing ni kalau kau pakai manual. Kalau pakai auto.
2: Pecek.
1: Pecek ke dia panggil?
2: Tekan.
1: Pecek. Pecek orang dah faham lah.
2: Tekan.
1: Kita panggil pecek je tau. ke? Picik. Eh, picik tu hok ni. Urup badan picik tau. Pecek.
2: Picik lah. Pecek lah.
1: Pecek. Kalau hok jenis gitu pecek. Ni tekan lah. Tekan baru jadi lah.
2: Standard.
1: Tekan. Tekan maka tubuh pun naik. Dipanggil apa? Mengadap kiblat dengan dada. Tapi tak payahlah angkat sampai ke 90 darjah. Jatuh kawan tu. Yalah. Angkat sedikit sahaja. Angkat. Nak kata saya dah kerti nak kata. Gini 90 darjah. Ha, tau. Kalau gini berapa?
2: Apa tu?
1: Dan sekali tubuh duduk gini.
2: Dia menyandar gitu je lah.
1: Ada tubuh duduk gini. Kati. Kalau angkat begini 90 darjah tau. Kalau gini.
2: Mana tu?
1: Aman angkat separuh je. Dia panggil berapa darjah. Ni melentang tak belakang.
2: Melentang terus.
1: Kalau gini 90 darjah tau. Kalau gini dipanggil berapa?
2: Mana tu?
1: Dia panggil berapa? Berapa darjah dia panggil?
2: Kira lah.
1: Dah. Sekarang dia tidur melentang tak belakang. Maka dada dia ke langit. Kaki dia ke kiblat. Bila kita angkat dia punya katil tu. Jadi angkat tu. Bukan kata nak angkat tegak katil tu kata jatuh. Angkat begini saja.
2: Dah boleh tegak sangat.
1: Gitu cukup dah. Dia panggil dada ke kiblat. Okey. Macam tak ada masalah lah. Tapi kalau katil kapung je, katil besi biasa. Katil kayu biasa tu kan.
2: Tak ada akar.
1: Tak ada akar tu. Macam mana? Dada ke kiblat. Tak ada dah. Wajib berbantal. Berbantal bawah kepala. Biar muka tu terangkat sedikit. Muka tu ke kiblat. Bukan dada lagi dah.
2: Okey.
1: Muka ke kiblat.
2: Kaki pun berlunjuk lah.
1: Kaki berlunjuk. Okay. Dada ke langit. Muka ke kiblat. Ingat baik tu. Wajib berbantah tu. Tapi kalau bantah tak ada kotor bubuh seorang diri. Maka kiblat kiri tapak kaki.
2: Okey.
1: Pada ni. Bila berbantah, kiblat duduk di muka. Ha ni ha, orang kata 45 darjah. Tegak gini 90, gini 45 darjah. Angkat sedikit.
2: Terima kasih komen.
1: Komen. Ni ada tanya ni. Tidur terlentang tu kaki kena silang ke ketika tidur atau solat? Kaki kena silang guna. Kaki kena hulur lah ke hadapan. Dia tanya ni. Tidur terlentang itu. Tidur terlentang ni satu pada masa solat kita bicara sekarang bagi orang uzur. Dan tadi saya sentuh pada tidur malam melentang atas belakang. Kaki dihulurkan ke kiblat. Kaki kena silang ke ketika tidur atau solat? Dok kaki dihulurkan ke hadapan. Silang buat apa? Tak sedap nak hulur kaki ke kiblat tu. Nak silang. Silang ke mana?
2: Silang gini lah.
1: Silang mana?
2: Silang kaki. Kaki atas kaki.
1: Kaki atas kaki. Mana sebelah tu lari kanan sikit. Sebelah tu lari ke kiri sikit. Gitu.
2: Kalau kaki.
1: Kalau silang kan gitu. Tak ada silang-silang. Belunjur je.
2: Belunjur straight je.
1: Teruk tak. Straight je. Tak ada silang-silang ni.
2: Silang serbang pulak.
1: Dah jadi silang gitu. Jadi apabila buah bantal, kiblat kiri muka. Cuma apabila kiblat duduk di muka, sebab kita melentang atas belakang.
2: Okay.
1: Jadi muka tak boleh berpaling ke kanan ke kiri.
2: Okay.
1: Tak boleh berpaling ke kanan ke kiri sebab kiblat duduk di muka. Kita solat duduk ni kan. Tasyak akhir kan. Kita berpaling ke kanan. Kita berpaling ke kiri. Sebab kiblat duduk di dada hal. Apabila kiblat duduk di muka kerana kita melentang atas belakang, Nak angkat dada ke kiblat tak boleh, katil biasa. Kemudian buh bantal, maka kiblat duduk di muka. Muka langsung tidak boleh berpaling ke kanan ke kiri. Dia kena betul-betul ke depan je.
2: Straight gitu.
1: Tak boleh berpaling ke kanan. Paling ke kiblat, dia berpaling ke kanan, dia sudah lari daripada kiblat, batal sembahyang. Dia gitu. Sedang pendengar, tidak boleh berpaling ke kanan ni. Ketika kiblat duduk di muka melentang atas belakang buah bantal ni sedang berdengar. Tidak boleh berpaling kanan kiri termasuk ketika memberi salam. Misalkan sunat berpaling ke kanan, sunat kiri. Berpaling ke kiri. Okay. Tak boleh berpaling kanan kiri. Tak boleh berpaling. Sebab berpaling saja tu dah tidak mengadap kiblat. Ini bagi orang yang solat uzur melentang atas belakang. Buah bantal bawah kepala, maka kiblat duduk di muka. Maka tidak boleh berpaling ke kanan ke kiri walaupun ketika memberi salam. Habis. Ini hak bicara bak solat berdiri, duduk, mengiring dan juga melentang atas belakang. Habis. Barulah kita nak sambung balik. Hak ni minggu lepas pun ada bicara dah, tapi cuma saya tambah sikit-sikit lagi lah. Ni hak nak baca balik ni hal.
2: Mm-mm.
1: Baca hak kita nak baca tajuk baru hak petang ni.
2: Okay.
1: Tapi sekejap je hal.
2: Hmm.
1: Hal sebut tadi maghrib 6:56.
2: Iya. Yeah.
1: Oh. Kena berhenti. Tengok-tengok jam cepat sikit lah. Bukan kata RTM je nak siarkan azan maghrib.
2: Mm-mm.
1: Saya pun nak kejar ke masjid Krista pula.
2: Mm.
1: Kadang-kadang saya sampai di masjid tu orang sudah menanti je. Tu pun leloh dah tu.
2: Itulah.
1: Bukan saya leloh, kereta leloh. Kereta leloh. Dah gitulah nak lajulah sikit. Moga terkejar-kejar ni. Jadi kalau saya ni kita ini mempedentuk hak jawi Musa 48 petok yang kedua daripada bawah. Kalau hak jawi petok yang kedua daripada bawah. Kalau hak hal hak rumi.
2: Okey, muka surat 23 perenggan kedua. Harus meninggalkan kiblat sama ada sembahyang fardu atau sunat ketika sembahyang yang dinamakan sembahyang Syiddatul Khawfi sangat takut, iaitu sembahyang dalam perang yang diharuskan seperti berperang dengan orang kafir atau perang puak yang adil dengan puak yang menderhaka. Orang ini diharuskan menghadap ke mana-mana sahaja dengan tiada wajib qada ke atasnya.
1: Jadi cerita bak harus ini harus meninggalkan menghadap kiblat. Cuma dalam TikTok tadi dia ada tanya hak berkaitan dengan dia duduk di ward hospital, dalam ward tidak menghadap kiblat ke warna ustaz ni dalam TikTok. Jadi dalam ward ni dia tidak menghadap kiblat. Yalah, gitulah ward ni kadang-kadang dia ada sebelah menghadap kiblat, ada sebelah tidak menghadap kiblat. Jadi kalau orang sakit dia solat atas katil hospital tidak menghadap kiblat, solat tu wajib diqadakan kembali. Hal pasang tak kalau hospital Kuala Terengganu dia sebelah tu dia belaga kaki kan, dia belak hala kaki hulu hak kaki. Hospital Kuala Terengganu lah. Dua-dua tidak menghadap kiblat.
2: Oh, hebat. Ia duduk gini ya. Belaga kaki.
1: Bukan satu menghadap kiblat, satu yang tidak menghadap kiblat. Ya.
2: Iyalah.
1: Silap saya hospital Kuala Terengganu, ada silap saya ni. Kalau ada yang boleh memperbetulkanlah. Kalau betul hospital tu sebab dia belaga kaki, kalau satu menghadap kiblat, satu tidak menghadap kiblat, cubalah minta dengan hospital tu lah. Letak di katil yang menghadap kiblat. Sebab kita nak solat gitulah. Dan kalau memang tak dapat juga menghadap kiblat, tetap wajib solat. Tetap wajib solat. Tapi solat tu wajib diqadakan kembali. Gitulah, bila dia kembali sihat, dia wajib kena qadak kembali. Sebab ada orang ni dia tak boleh nak gerak tau. Kalau boleh gerak, katil tidak menghadap kiblat pun dia boleh dalam tu pusing atas wheelchair. Boleh solat duduk atas wheelchair. Tapi ada orang yang dia punya wayar banyak ni, bersambung-sambung. Kalau ni memang memang tak boleh nak turun ke wheelchair lah. Maknanya ni Honing ni pun kalau istinjak pun pakai lap-lap begitu je ni. Tak boleh nak bergerak ni. Macam-macam lah, jantung lah, apalah. Jadi kalau duduk dalam ward hospital tak dapat menghadap kiblat, tetap wajib solat. Cuma solat tu wajib diqadakan. Solat tu wajib diqadakan. Sebelum saya nak hurang hal baca tadi, nak balik semula tadi. Jadi maknanya kalau pesakit ni duduk di rumah, kita memang letak katil dia menghadap kiblat. Mana masa dia tidur pun menghadap kiblat, masa dia semain pun menghadap kiblat. Ni ada orang dia letak katil orang tua dia, hok katil hok belunjur tu lah. Membelakangkan kiblat. Masa solat barulah susah-susah dia pusing orang tua dia menghadap kiblat. Sidang pendengar, masa solat menghadap kiblat, hulur kaki kiblat itu wajib syarat solat semayang. Pada masa yang lain, pada masa tidur ke, pada masa berehat ke atas katil tu, menghadap kiblat lah. Kaki dihulurkan ke arah kiblat yang sama. Ni pernah saya tengok. Dia katil orang tua dia, katil mahal tu lah, katil pada pusing tu, dia membelakangkan kiblat. Kepala dihulurkan ke kiblat. Pada masa solat barulah dia nak pusing, nak apa. Kenapa nak buat kerja, banyak kerja gitu. Sekarang ni bukan pada masa solat saja menghadap kiblat. Pada masa pesakit tu tidur, melentang atas belakang. Pada masa pesakit tu berehat, melentang atas belakang. Kaki dihulurkan ke kiblat. Sunat. Masa solat wajib sebab syarat solat semayang. Pada masa lain sunat. Sampailah ajal, sampai masa matilah dianya, kaki kekal menghadap kiblat. Sebab apa? Sebab kita letak pesakit selepas meninggal, sunat menghadap kiblat. Ada yang pada masa sakit tidak menghadap kiblat. Lepas orang tua dia mati, boleh dia angkat katil, dia pusing, menghadap kiblat. Lepas mati baru nak menghadap kiblat. Pada masa sakit ya, berbulan-bulan tidak menghadap kiblat. Oh, dah aci sungguhlah begitu. Sebab kalau pesakit tu tidur melentang atas belakang menghadap kiblat, pala boleh ke siapa? Balik pala pada pesakit. Tapi kalau pesakit tu mati dah, dia buah kiblat, pahala boleh ke siapa? Pahala boleh ke siapa? Pahala boleh kepada hak letak kiblat lah, pada orang mati tu. Orang mati tak boleh, tak boleh pahala. Kita nak letak pahala kepada orang ni sebelum dia mati, masa dia sakit tu. Masa dia sakit tu, biarlah duduk keadaan menghadap kiblat, dia boleh pahala. Sampai masa nazak menghadap kiblat, boleh pahala. Sampai masa mati kekal menghadap kiblat. Bukan pada masa sakit tidak menghadap kiblat, lepas mati bos nak pusing katil nak menghadap kiblat. Tak betul gitu. Tak betul gitu. Kena ada TikTok ni, dia kata mungkin kena ambil kiralah kriteria arah kiblat ini sejak dekat reka bentuk macam fasiliti kesihatan. Waktu tu tanya tu lah pula ni. Nak hospital tu lah, nak ingat kiblat. Tanya bahagian ekitek lah tu. Tapi jalan tu bagus lah. Jalan tu bagus. Lepas tu ada dalam FB tu, Zulkifli Awang.
2: Kalau solat di katil tidak menghadap kiblat, kena kodot. Tapi pesakit meninggal di hospital, tak sempat kodot, macam mana?
1: Di sekarang, dia wajib solat. Sebab jangan lupa syarat wajib dahulu. Islam balik berakal sujud dan nipah. Dia wajib sembahyang. Dia wajib melengkapkan syarat sah menghadap kiblat. Tapi di hospital ni tidak menghadap kiblat. Bukan kita sengaja tak menghadap kiblat. Tetap kita wajib solat. Tapi solat wajib kena qada. Kemudian, tiba-tiba mati di hospital. Belum sempat qada. Tak ada apa-apa dah. Tak ada apa dah. Dia pun solat dah. Cuma bila dia sihat kembali kemudian, dia wajib kena qada. Kalau dia mati di hospital tu juga, maka tak ada lah qada tu. Dia sudah menunaikan kewajipan. Tidak menghadap kiblat bukan dia sengaja. Dia duduk keadaan seumpama tu. Sebab itulah dia kena usahakanlah pada masa tu, masa tu usaha kami dapat menghadap kiblat. Kemudian tu dalam TikTok. Holokman tu.
2: Holokman.
1: Ada. Apa dah. Biar saya baca je. Pesakit yang solat atas wheelchair mampu berdiri, adakah wajib berdiri pada tiap-tiap rakaat? Solat atas wheelchair mampu berdiri. Kenapa solat atas wheelchair mampu berdiri? Dia ginilah, nanti kita akan bicara pada rukun qiyam, rukun berdiri pada sembahyang fardu bagi orang kuasa. Mana kalau dia kuasa berdiri, dia wajib berdiri pada tiap-tiap rakaat. Begitu je. Jadi kenapa solat atas wheelchair?
2: Mampu berdiri.
1: Mampu berdiri. Mungkinlah lepas daripada rokok tu, tidak berdiri, nak turun ke latar tak boleh. Dia pun duduk atas wheelchair untuk isyarat pada sujud. Mungkin gitulah. Cuma nak peringat di sini, kalau dia mampu berdiri, faham tak ni? Dia kata kerana uzur sujud. Kerana uzur sujud dia turun latar. Maka dia wajib berdiri pada masa patihah, pada masa rokok, pada masa iktidal. Pada masa sujud barulah dia boleh. Dia kata uzur sujud dan rokok. Rokok tak boleh juga ni. Mungkinlah kerana tulang belakang ke apa semuanya. Kalau dia uzur masa rokok, dia rokok pada masa berdiri, tunduk setakat boleh. Jangan duduk lagi. Jangan duduk atas wheelchair lagi. Dia uzur daripada sujud dan rokok. Maknanya sekarang ni untuk rokok, dia kena tunduk tubuh kan? Tak boleh. Tunduk setakat boleh tubuh.
2: Mm-hmm.
1: Tak boleh tunduk kepala untuk rokok dalam berdiri.
2: Mm-hmm.
1: Lepas selesai rokok dalam berdiri, tunduk tubuh, tunduk kepala ke apa sebagai uzur ni, dia pun iktidar dekat dalam berdiri. Ha, lepas iktidar tu lah untuk sujud walau duduk atas wheelchair. Tapi nak ceritanya, kalau dia masih lagi kuasa berdiri, wajib berdiri pada masa membaca Fatihah, pada masa takbiratul ihram, pada masa membaca Fatihah, pada masa rokok dan pada masa iktidar. Jangan duduk atas wheelchair untuk rokok. Mana ni? Untuk sujud je duduk atas wheelchair. Sebab rokok dengan iktidar dia wajib berdiri. Rokok kan ha dituduk tubuh.
2: Hmm.
1: Tak boleh uzur, tak boleh tunduk tubuh. Dia boleh tak nak jatuhkan kepala. Tunduk kepala boleh ke tak? Ha, tunduk kepala lah. Ha, untuk rokok. Jangan jauh duduk atas kursi lagi. Jadi rokok kekalkan berdiri, tunduk tubuh tak boleh. Tunduk tubuh setakat-setakat yang mampu. Ha, tak boleh tunduk tubuh, tunduk kepala. Lepas tu, iktidar dekat dalam berdiri juga. Ha, lepas tu bawalah untuk sujud, duduk atas wheelchair. Itu nanti kita akan bicara ketika membicarakan rukun qiyam bagi orang yang kuasa pada solat fardu. Faham tak ni? Ni kita nak peti nak belajar ni. Kalau malah nak kira mana, malah berdiri. Tak boleh malah, tak boleh buat berdiri tu rukun. Kalau malah nak kira mana, malah daripada berdiri tak boleh, sebab itu rukun. Kalau berdiri tak boleh lama ustaz, berdiri tak boleh lama, berdiri setakat boleh. Lepas tak boleh, baru duduk. Dia boleh berdiri tapi tak boleh lama. Kena faham molek ni?
2: Yeah.
1: Dia berdiri tak boleh lama, dia kena berdiri sekadar dia mampu, dan baru duduk kembali. Lepas tu dah TikTok ni ada soalan wudu anggota berbalut ni. Jadi soalan yang berkaitan lah. Lagi soalan ni, saya pun tak boleh orang lagi hal baca tadi tu. Tak apalah tu. Soalan wuduk anggota berbalut tu, dia wajib berwuduk serta bertemu untuk anggota yang berbalut. Tapi tak boleh orang panjang lah. Sebab dulu kita bicara dah dahulu. Yeah. Tajuk tayamum dahulu. Tu ambil molek lah ni. Selok nurani ni ambil molek. Ambil molek. Apa tu atas buk tu dia kata tu. Dia kena solat duduk. Duduk lah kalau dah tak boleh berdiri. Ada ni?
2: Tak boleh berdiri, terumbang ambil.
1: Duduk lah.
2: Berdiri
1: jatuh dalam laut kan? Satu hal pulak eh.
2: Itulah.
1: Patut ni, uzur sujud kerana sakit kena strok, baru mampu berdiri.
2: Baru-baru nak gagah.
1: Kalau berdiri tak boleh lama. Payuh nak berdiri, setiap wakak kena berdiri ke? Atau masa terkebis saja? Kalau boleh berdiri, wajib berdiri. Tak boleh lama, setakat boleh berdiri. Lepas tu duduk. Rakaat kedua, boleh berdiri tak sekejap? Boleh, berdiri sekejap. Rakaat ketiga, boleh berdiri ke tak? Boleh, berdiri sekejap. Gitu. Boleh sekejap rakaat pertama je. Lepas tu, rakaat kedua, ketiga, empat, tak boleh berdiri dah. Duduk. Gitu je. Kita payah nak cerita sebab dia berkait dengan keuzuran orang tu sendiri. Kodoh mana keuzuran dia? Kodoh mana keuzuran dia? Nampak kita ni laju dalam TikTok soalan daripada FB.
2: Itulah. Ramai view kat TikTok kita. Terima kasih banyak-banyak. 220.
1: View tu kat mana kat TikTok?
2: Yang kat sini.
1: Atas tu. Situ.
2: Live view.
1: Orang kata TikTok ni orang muda orang kata. Tahu?
2: Ada belakang.
1: Ya, yeah, dia kata orang muda banyak TikTok.
2: Capu-capu.
1: Dia kata, faham dia kata, kesimpulan dia kena tahulah kalau wajib berdiri setakat mana. Memang kena tahulah, wajib kena tahu. Bukan jadi kesusah ke kita ustaz nak kena berdiri tu lah. Bukan susah mana, setakat kita mampu. Setakat kita mampu, tak ada susah. Mana kalau dia uzur tak boleh berdiri, duduk. Ni hak boleh berdiri lah, tak susah. Tak ada susah. Hak jadi susah ni, hak dia pun tak larak. Dia pun uzur. Tu baru duduk. Tapi uzur susah ni kena tahu pula level macam mana. Level macam mana. Kena tahu keadaan tu. Habis. Nak tengok kitab lagi ha. Nak tengok.
2: Laju TikTok ni.
1: Senang susah duduklah ke Ganut Ustaz. Dok, sekarang ni kita bukan salah senang susah. Kita masalah kuasa ke tidak kuasa.
2: Mampu ke tidak?
1: Mampu ke tak mampu? Kalau mampu, wajib berdiri. Kalau tak mampu, solat duduk. Ha, gitu je. Kita masih lagi mampu berdiri tapi susah sikit lah. Kena bangun perlahan-lahan. Ha, bangun perlahan-lahan. Susah sikit tapi mampu berdiri. Mampu berdiri. Mana ni? Berdirilah. Setakat mampu. Susah sikit lah. Biasalah ada tiga kita susah sikit. Ada tiga kita senang sikit. Gitulah. Ada ni. Dok. Sekejap je. 6.40 dah. Ha. Sekejap je masa berjalan. Tak boleh nak. Nak buat sedap-sedap sangat. Ha. Maghrib awal. Sekarang wajib mengadap kiblat. Ha. Hal baca tadi harus. Pulak dah TikTok. Saya faham je saja nak usik-usik sikit. Menakar juga tu kan menanya ni. Saya faham je saja nak usik-usik sikit. Orang kata senang susah tu lah. Oh, nak usik juga. Ni ustaz, kalau semayang sambil baring nyenggeng, tapak kaki atau dada kiblat mengiring dipanggil. Tak, nyenggeng tu mengiring ke tak?
2: Nyenggeng.
1: Mengiring tu dada ke kiblat? Kaki ke mana panggil tu? Kaki ke hulu ke hilir gitu?
2: Yalah. Dada saja mana.
1: Dada ke kiblat? Kaki ke hulu ataupun ke hilir? Dari tadi saya orang hulu alih mana hilir dah. Saya dah kata apa. Saya tukar semua. Hulu belah mana, hilir belah mana.
2: Tengok kiblat.
1: Dada ke kiblat? Kalau solat mengiring. Melentah atas belakang bawah kaki ke kiblat. Kalau mengiring, dada ke kiblat. Lebih. Sekarang ni harus meninggalkan kiblat. Kita boleh solat sama ada solat fardu ataupun solat sunat tanpa menghadap kiblat. Tanpa menghadap kiblat. Dah TikTok ni. Olah sikit ustaz, isu tadabur learning. Itu kena tukar stesen. Kena tukar stesen ni. Terengganu FN tak jadi dah lah. Sebab tu tajuk yang jauh lagi tu. Tu dalam program yang lain lah tu. Ni kita kita imam penuntut ni tajuk dia berfokus dia panggil tau.
2: Ni dekat TikTok ni dekat luar sebelum masuk tu kita dah tulis tajuk dia. Syarat sah sembahyang.
1: Lepas tu ni dia tanya masa mengiring dada ke kiblat. Kepala duduk alik kanan ke kiri? Dada ke kiblat. Maka disunatkan kita mengiring atas sisi kanan. Jangan sisi kiri. Kalau sisi kiri, makruh. Kalau tak ada uzur. Sekarang dia mengiring dada ke kiblat. Mengiring atas lambung kanan.
2: Kanan tu duduk atas.
1: Kanan duduk bawah lah.
2: Kanan duduk bawah.
1: Atas lambung kanan. Atas lambung kanan. Bukan lambung kanan atas. Atas lambung kanan, lambung kiri lah atas. Jadi kalau dia mengiring atas lambung kiri, tak ada sebarang uzur, makruh. Tapi salah sebab dada masih lagi menghadap kiblat. Habis dah. Ni yang mana kita hauzur solat uzur ni.
2: Apa banyak wayar.
1: Banyak wayar dia kata macam mana tu tak dapat sujud banyak wayar. Dapat tak dapat sujud ikut setakat mampu. Dia orang uzur ni dia senang je. Dia apa-apa pun setakat mampu. Setakat mampu. Dia tak wayar manalah. Ni adiknya isteri saya tengah pregnant. Dia tak mampu nak sujud sebab perut dia agak sesenak. Tak apa ke solat dengan duduk? Sekarang, dia pregnant. Mungkin perut dia tu agak besar. Isu sekarang, dia tak mampu nak sujud. Dia berdiri, dia boleh berdiri ke tak? Dia boleh berdiri. Wajib solat berdiri. Tak boleh solat duduk. Dia wajib beri ikil lain. Pada masa nak sujud, dia tak boleh nak sujud. Sakit dada, senok dada. Maka dia pun duduk. Kemudian dia pun tunduk tubuh ke hadapan setakat boleh. Pada ni. Setakat boleh lah. Sebab dia nak sujud apa ke latar tak boleh. Tapi dia berdiri kena, solat dia wajib kena berdiri lah. Solat wajib berdiri lah. Ada soalan-soalan lain tu. Hot masalah time kepada saya tak sempat lah tu. Ni dalam FB. Minta maaf lah dalam TikTok tu. Sebab... soalan banyak masuk tu, Han.
2: Banyak.
1: Soalan banyak masuk dalam TikTok ni. Laju TikTok ni.
2: Tapi biar soalan tu berkenaan dengan apa yang kita cakap.
1: Yang kita bicarakan. Hak ni dalam ni, dalam dalam FB ni, Nurul Huda.
2: Ustaz, kalau sakit pinggang tak boleh, tak boleh nak rukuk tapi boleh berdiri.
1: Maka wajib berdiri. Maka wajib berdiri. Rokok, rokok ni tunduk dengan tubuh, tak boleh. Tunduk dengan kepala, tak boleh. Pejam dengan mata pada masa tegak berdiri. Sekarang disakit pinggang, tak boleh rokok. Tak boleh tu, tak boleh sungguh, tak boleh habis ke, atau boleh sikit-sikit. Boleh sikit-sikit, rokok sikit-sikit. Dia gitu. Faktu minum mustahak tak tahu, mustahak kita mampu. Sekarang je lah, dia sakit pinggang, tak boleh rokok, tapi boleh berdiri. Yang pertama, wajib solat berdiri. Wajib solat berdiri. Sampai masa rokok. Dia sakit pinggang. Untuk rokok, tunduk dengan tubuh. Boleh tunduk setakat mana? Tak boleh langsung. Sakit pinggang warna tu, ha?
2: Parok tu.
1: Oh, parok lah tu ni. Ni main bola ke main gapa tu ni. Siapa ke tak boleh tu langsung ni.
2: Makan duku.
1: Lepas tu tak boleh tunduk tubuh, tunduk kepala untuk rokok pada masa tegak berdiri. Kepala pun, tengkok pun sakit. Oh, ada bubuh benda tu tekok tu. Doktor buah apa tekok
2: ni? Kepada orang panggil
1: mana doktor ni? Ada ada keceraan tu ni. Dia punya tengkok belakang ke apa ke. Maka untuk rokok, dia pejam mata. Tidak, dia buka mata semula. Gitulah. Rokok tunduk dengan badan. Tak mampu tunduk dengan kepala. Tak mampu pejam dengan mata. Maksudnya, selagi kita mampu berdiri, kita larang untuk duduk, kan Ustaz? Kita, sekarang ni kita mampu berdiri, berdiri tu rukun. Pada sembahyang fardu, tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Faham tak ni? Batu, ingat baik tu, bagi orang sakit ni, dia kena jagalah hak rukun berdiri tu. Dia kena jaga sangat-sangat hak rukun berdiri. Hak ni pun, saya pun sambil-sambil dah ni. Hal baca tu, kalau ada rezeki hal lagi minggu depan, hal sambung balik. Kalau tak ada rezeki kok, mana dia? Tak ada lah, kalau yang blok sama. Hal wakil lah. Hal wakil lah. Hal baca dah tadi tu. Boleh dah bahagian tu, pahala baca tu. Nak urat tak sempat dah tu. Nak urat tak sempat tu. Sebab tengok dalam TikTok lagi. Ni cerita bak, sakit lutut. Sakit lutut ni kita lah setakat yang kita mampu berdiri. Lepas tu kata kita kena belajar molek. Kena belajar molek. Hak bak solat ni. Nanti akan bicara tu. Hak bak solat mampu tak mampu berdiri. Dia akan bicara di tajuk rukun solat, iaitu berdiri pada solat fardu bagi orang yang kuasa berdiri. Kuasa macam mana? Kemudian tak kuasa tu macam mana? Oh ni pula ustaz, kaki duduk atas katil hospital dan kadang tergantung. Tak sentuhlah tanah, boleh ke? Oh, kaki tergantung sebab patuh lah ni.
2: Ada juga kaki tergantung.
1: Dia tergantung. Nanti dia melentang atas belakang. Kaki kepada muka dia lah, kepulak ada bantal. Kaki ngadap kepulak dengan muka. Kaki gantung tak ada masalah tu. Solatnya janji mengadap kiblat, solat tu sah, tak kena qadak. Kalau tidak mengadap kiblat, solat tu wajib diqadakkan kembali. Jadi syam harapan akan baca balik hak-hak baca tadi, harus meninggalkan kiblat sama ada solat fardu ataupun solat sunat ketika semai dinamakan semai syiddatul khauf. Wallahu a'lam.
2: Okay, kita dah pun pukul 6.48 minit petang. Sebelum kita balik, kita ada doa penutup kepada Ustaz. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma abtah alayna futuhal arifin. Allahumma alimna ilma akdamin. Bapak imna famasabikin. Warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

Kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Sebagai pandangan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Terengganu Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 6.56 minit petang. Besut dan juga setu serta di Hulu Terengganu 6.58 minit petang. Kebaman dan juga Dungun, maksudnya waktu solat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 6.57 minit petang.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Kita sering mendengar orang bercakap tentang zuhud. Zuhud adakalanya ditafsirkan dengan tafsiran yang tidak tepat, yang dijuruskan kepada perbuatan menolak dunia dan tidak mengambil peluang untuk melakukan kebaikan dan mengambil manfaat daripada kehidupan dunia. Ini antara pemahaman yang kurang tepat berkaitan dengan zuhud. Zuhud tidaklah bermakna seseorang itu perlu meletakkan dirinya pada kedudukan yang rendah. Sebaliknya, zuhud mempunyai tafsiran yang lebih luas apabila kita memahami perbahasan-perbahasan yang dijelaskan oleh alim ulama berkaitan dengan zuhud. Jangan kita lihat orang yang berpakaian compang-camping sahaja adalah orang zuhud, atau orang yang tidak mengambil makanan yang baik, yang tidak mementingkan kebaikan pada makanan yang diambil, maka dengan mudah dikatakan sebagai dia itu zuhud. Sebaliknya, zuhud mempunyai tafsiran yang luas agar kita tidak mengecilkan maksud zuhud ataupun memberi tafsiran yang salah terhadap makna zuhud. Hakikatnya, setiap orang sama ada yang miskin, sederhana mahupun yang kaya boleh memiliki sifat zuhud mengikut tafsiran para ulama. Antaranya, Sayyidina Ali radhiyallahu an menjelaskan bahawa zuhud ialah jangan terlalu gembira apabila memperoleh keuntungan dunia, dan jangan terlalu bersedih sekiranya nikmat ataupun sesuatu yang diperoleh itu hilang daripada diri. Maka ini adalah satu tafsiran yang jelas menunjukkan bahawa zuhud tidaklah semata-mata merujuk kepada keadaan yang rendah sifatnya atau yang tidak berkualiti sifatnya. Zuhud mempunyai pengertian yang luas bagi mereka yang melihat dunia adalah sebagai suatu tempat untuk dia melakukan kebaikan untuk mendapat kebaikan, pahala dan juga balasan yang lebih baik di akhirat nanti. Jadi orang yang miskin dan kaya boleh memiliki sifat zuhud. Al-Hasan Al-Basri berkata bahawa seorang yang zuhud adalah jika dia melihat orang lain, maka dia berkata, dia lebih baik daripada ku. Mana kata orang yang melihat orang lain lebih baik daripada dia, tidak melihat bahawa dirinya lah yang paling baik, maka orang ini juga termasuk daripada kalangan orang yang memiliki sifat zuhud. Maka zuhud juga ditafsirkan oleh Sufyan Al-Thawri sebagai orang yang pendek angan-angannya, bukan dengan memakan makanan yang tidak enak ataupun memakai pakaian yang buruk baru dikatakan sebagai zuhud. Tidak begitu. Orang yang zuhud ialah orang yang tidak banyak berangan-angan. Angan-angan kosong kerana ia boleh membuatkan diri tidak memberi fokus kepada kehidupan akhirat nanti. Oleh itu, marilah sama-sama kita menanamkan sifat zuhud dalam diri. Kita berasa bahawa kurnian Allah ini alhamdulillah cukup untuk kita, dan tidaklah pula menafikan usaha kita untuk mendapat yang lebih baik lagi. Begitu juga zuhud, melihat orang lain lebih baik daripada dirinya. Meskipun hakikatnya dirinya lebih baik daripada orang lain, tetapi dia tidak melihat begitu dalam kehidupannya. Orang yang sentiasa bersangka baik terhadap orang lain adalah orang yang memiliki sifat zuhud, yang mana ia dituntut dalam agama kita. Mudah-mudahan dengan sifat zuhud terhadap dunia dan memberi kepentingan yang lebih terhadap akhirat, kita akan

0: Balik kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Kita dah pukul 7.5 malam sekarang ni. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak malam nanti pula bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.5 malam. Besut dan juga situ Hulu Terengganu 8.7 malam. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Kemaman serta Dungun, isyak di tempat anda 8.6 malam. Dan sekarang ni kita akan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan dibacakan oleh Hajah Masna Awang, dan beliau akan membacakan surah Al-Baqarah bermula ayat 187 hingga ayat 192. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Betulkan diri anda luar dan dalam, and then kita minta dengan kudus, tulus, mulus. Kita minta sungguh-sungguh, ya. Dan waktu minta yang terbaik kita dah tahu. Ya, waktu minta yang terbaik. Macam-macam waktu untuk berdoa untuk minta, tapi salah satu waktu yang terbaiklah pukul 3 pagi. Kenapa? Nah, ikut kajian sains. Saya orang sains. Ikut kajian sains pukul 3 pagi. Suasana paling dingin, ya, paling sejuk, paling dingin ialah pukul 3 pagi. Kat Terengganu sama juga. Pukul 3 pagi oksigen paling banyak di udara. Pukul 3 pagi orang paling nyenyak tidur. Pukul 3 pagi ya, Jibril paling hampir kepada bumi. Pukul 3 pagi paling kurang, paling sedikit orang sedang berdoa. Jadi kita jadikan masuk dalam kumpulan orang yang paling sedikit ini untuk berdoa. Kita minta, insyaAllah. Memang senang untuk senang, amat susah untuk susah.

Hari ni kira lah. Ha, bubuh, awas anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Awas anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Dok, gagah CCTV pada Allah Ta'ala. Ni nak kata ni, ni keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akor umbi kita ni. Perangai kita berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita, pekat anak, pekat cucu pula sekarang.

Pesan Nabi SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang segera bertaubat. Yeah? Segera bertaubat bila buat silap. Dan tuan-puan para pendengar dan saya yang bercakap ni, sentiasa buat silap, buat dosa. Sengaja atau tak sengaja, sedar atau tak sedar, terang ataupun gelap, ataupun tak nyata. Ha, nampak? So, solat taubat setiap malam. Tazkirah

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan sekarang ini kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan Hidayah yang akan disampaikan oleh Da'i Azam Al-Kankari dengan tajuknya Amalan Masuk Syurga. Dan ulangan rancangan Hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Sukri Ismail. Sama-sama kita ikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. As-salatu as-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uddata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr, innal insana lafi husr illa allazina amanu wa 'amilus salihat. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر صدق الله العظيم. Apa khabar semua pendengar setia Terengganu FM? Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar semua sentiasa mendapat rahmat Allah hendaknya, insya-Allah. Pada hari ini insya-Allah bersama dengan saya Da'i Azam Al-Kankari dalam slot Hidayah, rancangan Hidayah pada hari ini insya-Allah saya akan berkongsi ilmu berkaitan tentang amalan untuk masuk syurga. Ramai di kalangan kita, tuan-tuan dan puan, ya, kita semua nak ke syurga. Betul ke tak betul? Cuba angkat tangan sikit, ya, para pendengar. Nak ke syurga ke tak nak? Cuba angkat tangan. Okey, ramai yang angkat tangan tu kan? Alhamdulillah. Para pendengar, bila mana kita bicara tentang syurga, semua orang nak ke syurga. Sebab apa? Sebab syurga adalah tempat asal kita. Kita bermula di syurga, kemudian kita berpindah ke alam roh, kemudian kita berpindah ke alam rahim. Kemudian sekarang ini, alhamdulillah, kita berada di alam dunia dan kita semua nak ke syurga. Cumanya, tuan-tuan dan puan, para pendengar, macam mana kita nak ke syurga ni? Jadi hari ini, insyaAllah, saya akan berkongsi berkaitan tentang amalan untuk masuk syurga antara yang telah dinyatakan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi kata? An Abi Hurairah annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah fa anbibni bi'amalin in 'amiltu bihi dakhaltul jannah. Qala afshis salama wa attib kalama wa sil arhama wa qum bil lail wan nasu yamu tadkhulul jannah bis salamin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maknanya apa, tuan-tuan dan puan? Daripada Abu Hurairah radiyallahu anhu, katanya bahawasanya ia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, beritakanlah kepadaku tentang amalan yang jika aku kerjakannya maka aku akan dapat masuk syurga. Ini tengok tuan-tuan puan, ya, Abu Hurairah bertanya kepada Nabi direct, apakah amalan untuk masuk syurga? Maka apa Nabi sabdakan, apa yang Nabi katakan? Nabi kata, sebarkan salam. Itu yang pertama, tuan-tuan puan. Sebarkan salam. Apa makna sebarkan salam? Maknanya adalah kita sebarkan kesejahteraan. Kita sebarkan kasih sayang. Yang paling mudah ginilah, tuan-tuan, ya. Kita jumpa orang, kita bagi salam. Nampak orang tepi jalan, bagi salam. Nampak orang tengah berjalan, bagi salam. Nampak orang dekat, apa nama, dekat mall ke, dekat shopping, pasar raya ke, tengah shopping ke, nampak orang tengah buat apa pun kat tepi jalan, bagi salam. Orang kenal ke, orang tak kenal ke, kita bagi salam. Ini adalah antara amalan untuk kita mudah masuk syurga. Maknanya apa, para pendengar? Bila mana kita jumpa orang, kita beri salam, saya tak langsung, tuan-tuan dan puan, kita telah merapatkan ukhuwah Islamiah sesama kita. Kerana memberi salam ini merupakan syiar Islam. Bagi salam ini merupakan lambang kehebatan Islam. Itu sebab kita sunat untuk beri salam. Hukumnya sunat. Maknanya beri salam dapat pahala. Dan wajib untuk orang itu jawab salam. Bila mana kita beri salam, kemudian orang yang dengar salam kita tu, maka dia wajib jawab. Tak jawab dia berdosa, tuan-tuan. Itu sebab kalau orang beri salam kat kita, jawablah. Jangan kita duduk diam aja. Ha, macam tadi, di awal tadi, saya beri salam, tuan-tuan, jawab ke tak jawab? Maknanya, tuan-tuan dan puan, kita sebarkan salam. Maknanya kita jumpa orang beri salam tengah jalan, kan, dekat pasar lambak ke, tengah jalan kat pasar tani ke, tengah duduk tepi jalan, tepi pantai ke, tak kiralah kat mana pun kita berada. Bila kita nampak orang, kenal ke tak kenal ke, orang mungkin datang jauh daripada mana, Kemaman ke, Setiu ke, mana ke, tuan-tuan dan puan, kita beri salam. Para pendengar, kita beri salam. Assalamualaikum orang yang dengar itu pun wajib untuk menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullah. Itu sebab tuan-tuan dan puan, hukum beri salam ni ada banyak. Antaranya hukumnya wajib. Wajib apa beri salam? Ketika mana? Ketika wajib beri salam adalah ketika solat. Maknanya lepas kita solat, mesti wajib beri salam. Itu sebab solat itu mestilah dimulakan dengan takbir atau ihram dan diakhiri dengan memberi salam. Kan kalau kita solat, tiba-tiba tayat akhir, Pak Imam dia tak beri salam, agak-agak solat dia sah ke tak sah tuan-tuan ya? Bawa tenang tuan-tuan ya? Itu sebab bila kita dah tayat akhir, maka Pak Imam kena beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi tulis kanan kan? Assalamualaikum warahmatullahi tulis kiri. Kerana apa? Kerana itu wajib kita beri salam ketika dalam solat. Kalau tak beri, maka solat kita tidak sah. Itu yang pertama, tuan-tuan dan puan, wajib beri salam. Kemudian sunat pula beri salam, hukumnya sunat. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Ketika apa? Ketika kita jumpa orang. Tengah berjalan, tuan-tuan, nampak orang tu berjalan, beri salam. Maka hukumnya sunat. Ya, kita jumpa orang kenal ke, orang tak kenal ke, maka hukumnya sunat. Dapat pahala, tuan-tuan. Kita beri salam. Apa makna Assalamualaikum warahmatullahi? Apa makna Assalamualaikum? Assalamualaikum, alaikum, yeah. Itu lagu, tuan-tuan, ya? Kan? Assalamualaikum maknanya adalah selamat sejahtera ke atas kamu. Maknanya bila mana kita sebarkan salam, kita mendoakan orang. Bila mana kita memberi salam kepada orang lain, maka kita mendoakan kesejahteraan dan kesihatan orang itu. Jadi ini satu perkara yang sangat baik, tuan-tuan. Itu sebab Nabi kata, antara amalan untuk mudah kita masuk syurga, apa dia? Absus salam, sebarkan salam. Jumpa orang, beri salam. Dapat pahala, tuan-tuan, hukumnya sunat. Kemudian ada juga beri salam hukumnya makruh. Makruh ni maknanya apa? Buat apa nama, tak buat lagi baik, buat tak dapat apalah tuan-tuan ya. Contohnya kalau boleh kita elakkan. Ketika mana? Beri salam ketika orang sedang makan. Tak payahlah. Orang tu tengah makan, tengah kodok hajat dan sebagainya kan, kita beri salam maka tak elok. Ya, maknanya kalau orang tengah makan kat warung, tak payahlah beri salam dan orang itu pun tak wajib jawab. Sebab apa? Sebab dia tengah makan, tiba-tiba kita beri salam pula kan, tercekik pula dia kan. Payah kita tuan-tuan ya. Itu sebab para pendengar, itu makruh. Dan haram beri salam. Haram beri salam ketika apa? Ketika di dalam tandas. Bila mana kita masuk tandas, tak payahlah beri salam tuan-tuan ya. Kerana apa? Assalamu itu merupakan nama-nama Allah yang indah. Assalamu itu nama-nama Allah yang mulia. Asma'ul husna. Maknanya assalam, Allah yang maha sejahtera. Takkanlah kita ni tuan-tuan ya, nama Allah yang mulia itu kita nak sebut dalam tandas. Itu sebab haram bila mana kita duduk dalam tandas, kita bagi salam dan sebagainya. Tak payahlah tuan-tuan ya. Ini antara hukum-hukum yang sinonim dengan salam. Itu sebab bila mana kita jumpa orang dan pastinya kalau orang beri salam kat kita, jawablah Waalaikumsalam. Dapat pahala tuan-tuan ya. Orang yang dalam kenderaan beri salam kepada orang yang sedang berjalan kaki, dapat pahala. Orang yang tengah berjalan beri salam kepada orang yang tengah duduk, dapat pahala. Ini satu perkara yang luar biasa. Bayangkan tuan-tuan, kita tengah berjalan kat tepi pantai, tiba-tiba ada orang beri salam dekat kita, senyum dekat kita, pastinya tuan-tuan rompan, saya tak langsung, kita yang tak kenal ni pun jadi kenal. Dan akhirnya inilah cara kita untuk merapatkan ukhuwah. Dengan beri salam tuan-tuan, dia dapat meningkatkan keimanan, dapat meningkatkan hubungan suatu rahim sesama kita, insya-Allah. Itu sebab tuan-tuan, Nabi kata sebarkan salam. Nak masuk syurga, pertama kena sebarkan salam. Yang kedua Nabi kata wa'attib kalama. Apa makna wa'attib kalama? Maknanya Nabi kata ucapkanlah perkataan yang baik. Tuan-tuan, orang puan, para pendengar, bila mana kita kata kita nak masuk syurga, antara amalan yang terbaik adalah ucapkanlah perkataan yang baik. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi kata, cakaplah benda-benda yang baik. Tapi kalau tak ada benda nak cakap, lebih baik apa? Uskut, diam. Kan, tak ada benda nak cakap. Contohlah, tengah duduk dekat warung, tengah ngeteh kan, dengan kawan-kawan, tengah minum-minum dengan kawan-kawan kan, ikan celup tepung ke apa kebagai dekat warung ni, kita cakap benda baik je lah tuan-tuan. Cerita benda baik-baik, cerita tentang kesihatan, cerita tentang perkara baik, apa yang kita dengar tazkirah kan, dalam rancangan hidayah ni kita dapat apa, kita kongsikan dengan rakan-rakan kita. Kejap lagi petang karang kita nak pergi minum-minum kan dengan kawan-kawan, kita cerita apa yang kita dapat dan sebagainya. Maka ini perkara yang baik. Tapi kalau tak ada benda-benda yang baik nak cakap, lebih baik kita buat apa tuan-tuan? Nabi kata diam. Diam itu lebih baik, tuan-tuan, daripada kita bercakap. Akhirnya cakap kita ini menyakitkan hati orang. Cakap kita ini boleh menyebabkan orang rasa menyampah dengan kita. Cakap kita ini boleh menyebabkan orang rasa terasa hati dengan kita. Cakap kita ini boleh mengundang dosa kepada kita. Itu sebab, tuan-tuan dan puan, maka cakaplah perkataan yang baik-baik. Kerana apa? Ahli-ahli syurga ni, insyaAllah, kita semua ahli syurga, amin, insyaAllah. Ya, tuan-tuan dan puan, para pendengar semua, kita ni semua ahli syurga, insyaAllah. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, ahli-ahli syurga ini cakap yang baik-baik aja. Tak ada makna yang cakap yang buruk. Samalah juga kalau kita jumpa orang kan di alam nyata ni, duduk tepi jalan ke, kat kedai kopi ke, kat mana kita cakap yang baik. Samalah juga, tuan-tuan dan puan, kita kena nasihatkan diri kita, nasihatkan anak-anak muda kita, nasihatkan rakan-rakan kita, supaya juga kita bercakap yang baik-baik di laman sosial. Ini kadang-kadang dekat Facebooknya, dekat Instagramnya, ya Allah, ustaz, kami tak bercakap, ustaz. Kan ada orang kata, ustaz, kita orang tak bercakap, kita orang tulis. Tuan-tuan dan puan, walaupun kita tulis, para pendengar, waktu sama orang yang baca tu, dia akan bercakap juga. Maknanya kita kena berhati-hati apa yang kita tulis, apa yang kita cakap di laman sosial. Ini penting. Kadang-kadang kita buat live FB, buat live IG, kutuk orang, maki orang, hina orang. Tuan-tuan dan puan, ini bukan ciri-ciri ahli syurga. Kita nak duduk syurga, nak duduk senang-senang di akhirat nanti. Semua nak ke syurga, tuan-tuan, ya. Kita semua nak ke syurga, maka cakaplah yang baik-baik. Bukan saja cakap yang baik-baik di alam nyata, tetapi kita juga cakap yang baik-baik di alam maya. Kan duduk dekat dalam FB tu, cakap yang baik-baik je. Postlah FB yang baik-baik, kata-kata hikmah. Kau boleh juga apa, carilah saya punya Instagram ke Facebook saya kan, Azam Al-Kankari. Sebab tuan-tuan ya, cari yang baik-baik. Follow ustaz-ustaz kita, para pendakwah tu. Ramai dah tuan-tuan di FB, di YouTube, di TikTok ke, di Instagram. Cerita yang baik-baik, ikut yang baik-baik, benda yang positif. Para pendakwah, ustaz-ustazah kita yang baik-baik tu, ikut tuan-tuan dan puan. Kerana apa? Bila mana kita ikut perkara-perkara baik, kita sebut benda-benda baik. Jadi insyaAllah, ingat tuan-tuan puan, saya selalu cakap, kita fikir yang baik-baik, kita cakap benda baik, kita buat benda baik, kita damping orang baik, insyaAllah Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Ini penting tuan-tuan puan. Jadi cakaplah benda baik. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni suka cakap benda yang bukan-bukan. Na'udzubillah lah. Kita cerita buruk orang, kita cerita buruk jiran kita, kan, cerita apa, tak elok lah tuan-tuan. Sebenarnya dalam diri kita kan, kita biasa dengar tuan-tuan, ada kajian mengatakan bahawa kalaulah air tu tuan-tuan, air tu ada molekul-molekul dia tuan-tuan ya. Air itu, para pendengar, kalau kita cakap benda yang baik-baik, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita bacakan selawat ke atas Nabi SAW, makanya air itu akan mewujudkan molekul-molekul yang cantik. Maknanya air itu akan menjadi lebih berkhasiat. Sebab apa? Sebab kata-kata yang baik itu dilontarkan dalam air tersebut. Tetapi ada kajian juga, tuan-tuan, buat apa dia? Air itu dia letak lagu-lagu rock, ataupun benda-benda maki orang, benda-benda yang merosakkan telinga, ataupun benda-benda yang macam benda-benda yang negatif, benda-benda yang jahat ini, boleh menyebabkan air itu molekulnya tidak cantik dan pastinya tidak memberikan khasiat lebih kepada kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kita baca Quran, kita letak air kat depan. Sebab apa? Sebab kita nak air yang kita minum itu disertai dengan ayat suci Al-Quran, subhanallah, dan masuk dalam diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan, itu air. Samalah juga dengan diri kita. Tuan-tuan dan puan, tahu ke tak tahu, 70% diri kita ini adalah air. Itu sebab kita ni kalau tak makan tuan-tuan, 3-4 hari seminggu okey lagi lah kan, paling kurang kita kurus je lah tuan-tuan ya? Kan? Kita tak makan okey lagi. Tetapi kalaulah kita tak minum air, tak minum air tuan-tuan, 2-3 hari bangkali kita dah kering dah tuan-tuan, kita pengsan dah, kurang air. Itu sebab kalau tuan-tuan perasan, kalau kita pengsan ke, ataupun kita berlaku dehidrasi ke apa kebagai, mesti pergi hospital masuk apa dulu? Masuk air dulu kan. Sebab apa? Diri kita ini perlukan lebih banyak air. Itu sebab tuan-tuan dan puan, bayangkan kalaulah kita cakap benda-benda yang buruk ya, khususnya ibu ayah kepada anak-anak kita. Tolonglah ya, anak-anak kita ni nakal macam mana pun, biasalah kan, mak ayah jangan marah anak. Ya, boleh nak marah betul-betul, tapi janganlah kita maki-maki anak, cakap benda-benda yang negatif kepada anak, cakap benda-benda yang tak baik kepada anak. Kerana apa? dengan kata-kata kita itu akan menjadi satu doa, dan pastinya kata-kata kita itu akan mempengaruhi tingkah laku anak-anak kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, Nabi kata apa? Cakap perkataan yang baik-baik. Maknanya kita kena cakap benda baik-baik. Ini ciri-ciri ahli syurga. Kita nak masuk syurga, suami bersama dengan isteri, bersama dengan anak-anak, bersama jenama tetangga semua nak masuk syurga, makanya cakaplah yang baik-baik tuan-tuan dan puan. Janganlah kita cakap benda buruk kan, cerita duduk dengan jiran. Bagus petang-petang duduk tepi rumah tu kan, duduk bawah pokok kan, ahli mesyuarat tingkap ke, ahli mesyuarat pagar ke, apa kebagai. Boleh tuan-tuan. Tetapi pastikan cakap yang baik-baik. Jangan duduk sembang mesyuarat. Ya Allah, bagus mesyuarat. Mesyuaratnya 5 minit. Tapi duduk cerita buruk orang, cakap yang bukan-bukan, itu lebih daripada sepatutnya. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, antara cara kita untuk masuk ke syurga, Nabi kata, wa'atib kalamah. Iaitu apa dia tuan-tuan dan puan? Cakap dan ucapkanlah perkataan yang baik-baik. Itu yang kedua tuan-tuan dan puan. Apa dia yang ketiga? Nabi kata dalam hadis ini, wasil arhamah. Apa maknanya tuan-tuan? Sambungkan hubungan tali silaturahim. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan, para pendengar? Kita ni kadang-kadang mungkinlah kan, keluarga ni dah lama berpisah. Mungkin tak dapat balik kampung, tak dapat rentas negeri, lama dulu kan. Maknanya tuan-tuan dan puan, mungkin di kalangan kita ada ipaduai, ya, bergaduh, menantu mentua bergaduh. Eh tuan-tuan dan puan, tolonglah sambung tali satu rahim. Kita tak nak tuan-tuan dan puan, adik-beradik bergaduh. Kerana apa? Ahli syurga ni tuan-tuan sentiasa menyambung tali satu rahim. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan, para pendengar, berusahalah diri kita untuk menyambung tali silaturahim. Kerana apa? Ini Nabi kata. Nabi kata apa? Kalau kita betul nak masuk syurga tuan-tuan, kita kenalah sambungkan hubungan silaturahim. Maknanya mungkin di kalangan kita ada adik-adik dah bergaduh lama dah. Ya, 2, 3 tahun, 5 tahun tak bertegur sapa. Mungkin hanya perkara simple aja, kadang-kadang sebab anak. Ya, sebab anak dia nak bergaduh. Yang sepupu lah ni bergaduh kat rumah kampung. Tiba-tiba pula abang ipar ni pula marah anak kita. Kita ni marah, sensitif, tak boleh orang marah anak kita. Makanya kita pun bergaduh, tak tegur siapa. Kalau balik kampung tanya mak kat kampung tu, abang tu ada ke tak ada? Kalau dia ada tak nak balik. Eh tuan-tuan dan puan, janganlah begitu. Kita kata kita nak masuk syurga, kita dah berada di akhir zaman dah tuan-tuan dan puan. Cukup-cukuplah gaduh-gaduh tu. Janganlah. Ya, adik-beradik pun nak bergaduh, ipar dua yang nak bergaduh, penat tuan-tuan ya. Kita ni kalau nak bergaduh, jiran tetangga pun bergaduh, cukuplah tuan-tuan. Ini kadang-kadang jiran ni sikit je kan, anak orang tu bising sikit aja marah anak kita. Eh marah tu. Eh tuan-tuan dan puan, berdasarkan psikologi, saya seorang guru tuan-tuan ya. Saya mengajar seorang guru lah kan. Kadang-kadang kita mengajar, kita jumpa orang, saya pernah lah mengajar kan, jumpa orang macam-macam. Kita berceramah sana sini. Saya mengata tuan-tuan dan puan, saya berceramah. Satu Malaysia kita pusing ceramah keluar TV bagai. Tapi nak cerita apa? Kadang-kadang memang kita ada jumpa orang. Budak-budak ni, saya biasa ceramah kat sekolah-sekolah kebangsaan ni kadang-kadang. Cikgu-cikgu ni cerita juga kan. Budak-budak ni, kalau dia bergaduh, contohlah, pagi dia bergaduh, petang selesai dah tuan-tuan. Pagi dia bergaduh, nak rak bergaduh ni kan. Petang baik dah, main tengok, main sama-sama, main baling slipper kan. Main game sama, baik aja dia. Itu kanak-kanak, budak-budak. Cuba orang dewasa bergaduh, macam mana tuan-tuan? Eh, pagi bergaduh, belum tentu esok baik tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang pagi bergaduh, ya Allah, sampai 3 generasi tak habis gaduhnya. Itu sebab 10 keturunan bagi. Eh, janganlah. Janganlah. Tuan-tuan dan puan, para pendengar, kita nak masuk syurga. Nak masuk syurga ke tak nak? Ramai cakap nak kan? Kita semua nak masuk syurga. Jadi tolonglah tuan-tuan dan puan, sambungkan hubungan tali silaturahim. Saya seronok bila mana kita berceramah, merata saya pergi, saya berceramah bebas tuan-tuan kan? Kita merata, kita pergi jumpa orang sana sini. Kadang-kadang saya seronok bila mana duduk di kampung-kampung. Saya yakin, ya mungkin yang mendengar ini ramai duduk di kampung-kampung, tinggal di kampung-kampung. Seronok, saya pun orang kampung juga tuan-tuan ya, para pendengar. Kita duduk di kampung orang kampung, kita seronok. Sebab apa? Walaupun kadang-kadang anak orang itu masalah, tapi anak orang anak kita juga, anak kita anak orang juga. Ini benda yang baik. Dan saya yakin di bandar juga ada budaya ini. Tetapi tuan-tuan dan puan, perasan tak perasan, makin lama, makin sekarang ini, makin pudar dah perasaan itu. Kadang-kadang kita tengok anak orang tu, kita tegur sebab mungkin dia buat benda tak betul. Tapi akhirnya bapa, mak bapa budak tu marah kita. Kesian tuan-tuan ya. Samalah juga kita, kalau kita berani tegur anak orang, janganlah anak kita, kita tak kasih orang tegur pula. Jangan gitu kan. Jadi tuan-tuan dan puan, rapatkan tali satu rahim sama kita. Tolong ibu ayah, tuan-tuan puan para pendengar, kita nak sama-sama masuk syurga. Kita nak dengan anak-anak, isteri kita, suami kita, mak ayah kita, mentua kita, ipar duai kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita, rakan-rakan sepejabat kita, semualah satu kampung kita semua masuk syurga. Makanya tuan-tuan puan, tolonglah sambung hubungan tali satu rahim ini. Ya, jaga ukhuwah Islamiah kita. Jaga persaudaraan sesama kita ini. Khususnya yang ada talian darah, itu lagi penting tuan-tuan. Ya, jangan tak ada talian darah, bergaduh janganlah, cukuplah tuan-tuan ya. Jadi ini cara kita untuk masuk ke dalam syurga. Antara amalannya Nabi kata apa dia? Sambungkan hubungan tali satu rahim. Dan terakhir Nabi kata wa qum bil lail wan nasu niyamu. Nabi kata apa tuan-tuan dan puan? Solatlah di waktu malam ketika manusia sedang nyenyak tidur. Tuan-tuan dan puan, ini hadis Nabi. Dan akhir Nabi kata, tadkhulul jannah bisalamin, maka engkau akan masuklah ke dalam syurga dengan selamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maknanya tuan-tuan, terakhir apa dia? Solatlah di waktu malam ketika manusia sedang nyenyak tidur. Apa maksudnya tuan-tuan? Maknanya lah bangun qiyamul lail. Kalau boleh tuan-tuan dan puan, bangunlah qiyamul lail. Ya, contoh lepas isyak tu kita dah solat berjemaah dengan keluarga ke kat masjid surau kampung kita, maka tuan-tuan dan puan, kita bangunlah qiyamul lail paling kurang 2 rakaat sebelum solat subuh. 2 rakaat ini penting tuan-tuan dan puan. Paling kurang kau boleh tiap-tiap hari lah. Tak mampu tiap-tiap hari, paling kurang seminggu sekali. Tak mampu seminggu sekali, paling kurang sebulan sekali. Tak mampu sebulan sekali, ya Allah tuan-tuan dan puan, paling kurang 6 bulan sekali. Kau boleh setahun sekali pun okey lah tuan-tuan ya. Maknanya apa para pendengar? Kita berusaha untuk bangun tengah malam. Kita bermunajat kepada Allah SWT. Kerana apa? Pada 2/3 malam itu, lebih kurang 3-4 pagi itu, waktu sebelum subuh itu adalah waktu yang paling mustajab berdoa. Waktu yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab para pendengar, berusahalah kita sebelum tidur, niatkan dalam hati kita, ya Allah, aku nak bangun qiyamul lail, ya Allah, ya, aku nak sujud rokok kepada engkau, ya Allah, aku nak bermunajat, nak berdoa kepada engkau, ya Allah, kejutkanlah aku, ya Allah, aku nak bangun, ya Allah. Tapi bila dah bangun 3 pagi, janganlah bangun aja. Lepas tu tak buat apa-apa pun payah juga. Ada yang dah bangun, tidur balik, ya Allah. Saya cakap untuk diri saya lah tuan-tuan ya. Itu sebab para pendengar, ini antara amalan yang Nabi kata. Ada 4 amalan untuk kita masuk syurga. Apa dia? Yang pertama, sebarkan salam. Yang kedua, ucapkanlah perkataan yang baik-baik. Yang ketiga, sambungkanlah hubungan tali satu rahim. Dan yang keempat, solatlah di waktu malam ketika mana manusia sedang nyenyak tidur. Dan akhir hadis ini Nabi kata apa dia? Tadkhulul jannah bisalamin, maka engkau masuklah ke dalam syurga dengan selamatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maknanya tuan-tuan dan puan, berusahalah kita untuk menjadi orang yang bermanfaat. Berusahalah kita untuk bersama-sama beramal di dunia ini agar kita mendapat hasilnya nanti. Kita bercucuk tanam di dunia, insyaAllah kita mendapat hasilnya nanti, kebahagiaan dan juga ketenangan dan juga kenikmatan di syurga yang abadi di akhirat sana nanti. Amin, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, saya mendoakan diri saya dan kita semua. Saya mendoakan kepada tuan-tuan dan puan, para pendengar semua, insyaAllah kita ramai-ramai semua masuk dalam syurga. Walaupun kita tak dapat jumpa di dunia secara bersemuka, insyaAllah kita semua dapat bertemu di syurga yang abadi dengan melakukan amalan-amalan untuk masuk syurga 4 ini. Apa dia tuan-tuan? Pertama, sebarkan salam. Kedua, ucapkan perkataan yang baik-baik. Dan ketiga, sambung tali satu rahim. Jangan gaduh-gaduh tuan-tuan ya. Dan keempat, bangun malam ketika orang sekarang sedang tidur. Moga-moga bermanfaat insyaAllah. Sekadar itu dahulu daripada saya, Da'i Azam Al-Kankari. Ada rezeki, kita jumpa lagi pada temuan akan datang insyaAllah. Teruskan mendengar Terengganu FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Demikian tadi ulangan rancangan hidayah yang telah pun disampaikan oleh Da'i Azam Al-Kankari dengan tajuknya Amalan Masuk Syurga, yang telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Sukri Ismail. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu isyak bagi Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.05 minit malam. Besut dan juga Setiu serta di Hulu Terengganu 8.07 minit malam. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Kemaman serta Dungun, isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.06 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: Lalu hari ini kebebasan yang melampau inilah yang menyebabkan kita bercakaran sesama kita. Boleh kita tengok buka internet, tengok macam mana hari ini tuan-tuan kebebasan mengeluarkan pendapat dan juga mengeluarkan kata-kata tidak ada batasan sama sekali. Yang mana akhirnya yang menanggung masalah ialah kita ni, perpaduan kita ni. Apabila banyak bercakap, banyaklah silap. Bila banyak silap, banyaklah perkelahian dan pertengkaran. Bila pertengkaran banyak, maka di sinilah satu wadah, satu umat payah untuk dilaksanakan. Kerana orang kita pada hari ini terlalu mudah menerima apa saja yang mereka dengar. Sedangkan hadis Nabi SAW bersabda, kafabil mar'i kadziban idza haddatha bikulli ma sami'. Memadai seseorang itu menipu jikalau dia bercakap semua hak dia dengar dia bercakap belaka, semua hak dia dengar dia tulis belaka dalam internet, dia WhatsApp belaka, dia tak tapi dia tidak siasat. Ini yang mana boleh menyebabkan perkelahian, bergaduhan ataupun juga boleh menghakis kepada perpaduan kita selama ini tuan.
1: Tazkirah

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Kita sering mendengar orang bercakap tentang zuhud. Zuhud adakalanya ditafsirkan dengan tafsiran yang tidak tepat, yang dijuruskan kepada perbuatan menolak dunia dan tidak mengambil peluang untuk melakukan kebaikan dan mengambil manfaat daripada kehidupan dunia. Ini antara pemahaman yang kurang tepat berkaitan dengan zuhud. Zuhud tidaklah bermakna seseorang itu perlu meletakkan dirinya pada kedudukan yang rendah. Sebaliknya, zuhud mempunyai tafsiran yang lebih luas apabila kita memahami perbahasan-perbahasan yang dijelaskan oleh alim ulama berkaitan dengan zuhud. Jangan kita lihat orang yang berpakaian compang-camping sahaja adalah orang zuhud, atau orang yang tidak mengambil makanan yang baik, yang tidak mementingkan kebaikan pada makanan yang diambil, maka dengan mudah dikatakan sebagai dia itu zuhud. Sebaliknya,

zuhud mempunyai tafsiran yang luas agar kita tidak mengecilkan maksud zuhud ataupun memberi tafsiran yang salah terhadap makna zuhud. Hakikatnya setiap orang sama ada yang miskin, sederhana maupun yang kaya boleh memiliki sifat zuhud mengikut tafsiran para ulama. Antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu an menjelaskan bahawa zuhud ialah jangan terlalu gembira apabila memperoleh keuntungan dunia dan jangan terlalu bersedih sekiranya nikmat ataupun sesuatu yang diperoleh itu hilang daripada diri. Maka ini adalah satu tafsiran yang jelas menunjukkan bahawa zuhud tidaklah semata-mata merujuk kepada keadaan yang rendah sifatnya atau yang tidak berkualiti sifatnya. Zuhud mempunyai pengertian yang luas bagi mereka yang melihat dunia adalah sebagai suatu tempat untuk dia melakukan kebaikan untuk mendapat kebaikan pahala dan juga balasan yang lebih baik di akhirat nanti. Jadi orang yang miskin dan kaya boleh memiliki sifat zuhud. Al-Hasan Al-Basri berkata bahawa seorang yang zuhud adalah jika dia melihat orang lain, maka dia berkata, dia lebih baik daripadaku. Mana kata orang yang melihat orang lain lebih baik daripada dia, tidak melihat bahawa dirinya lah yang paling baik, maka orang ini juga termasuk daripada kalangan orang yang memiliki sifat zuhud. Maka zuhud juga ditafsirkan oleh Sufyan Al-Thawri sebagai orang yang pendek angan-angannya, bukan dengan memakan makanan yang tidak enak ataupun memakai pakaian yang buruk baru dikatakan sebagai zuhud. Tidak begitu. Orang yang zuhud ialah orang yang tidak banyak berangan-angan. Angan-angan kosong kerana ia boleh membuatkan diri tidak memberi fokus kepada kehidupan akhirat nanti. Oleh itu, marilah sama-sama kita menanamkan sifat zuhud dalam diri. Kita berasa bahawa kurnian Allah ini alhamdulillah cukup untuk kita dan tidaklah pula menafikan usaha kita untuk mendapat yang lebih baik lagi. Begitu juga zuhud melihat orang lain lebih baik daripada dirinya, meskipun hakikatnya dirinya lebih baik daripada orang lain, tetapi dia tidak melihat begitu dalam kehidupannya. Orang yang sentiasa bersangka baik terhadap orang lain adalah orang yang memiliki sifat zuhud yang mana ia dituntut dalam agama kita. Mudah-mudahan dengan sifat zuhud terhadap dunia dan memberi kepentingan yang lebih terhadap akhirat, kita akan

0: Hello. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa dia tu?
1: Kojak di mandi.
0: Kojak, perkataan kita Kak Gi.
1: Cepatlah adik weh, Kak Gi tinggal bah pula nak sekolah, aku 7:30 lah ni.
0: Ah, 7:30 ni, 7:50 dah ni banyak eh. Memang kena tinggal dah tu.

daripada Imam Kifli dengan pesan. Sekarang ni kita dah buat pukul 8.29 minit malam. Sekarang ni terima kasih semua untuk yang ada dekat Besut dan juga Setiu. Layan kami di 96.2. Pengantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Bila kucing tak bergigi, tikus berani melompat tinggi. Maksudnya, ketua atau pemerintah yang telah hilang kuasanya tidak lagi ditakuti oleh orang bawahannya. Contoh ayat, pekerja-pekerja tidak lagi takut kepada ketua mereka kerana ketua itu telah hilang kuasa dan tidak lagi digeruni. Kerana bila kucing tak bergigi, tikus berani melompat tinggi.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Okey, dah pun pukul 8.54 minit malam. 9 malam ada utama, 9 malam. Lepas tu, Kak Cik akan temankan anda malam ni. Dalam Selekta 9.12 malam ni. Hari Senin macam biasa, kita akan bersama-sama dalam rancangan Irama Nostalgia. 9.15 hingga 11 malam. Dan lepas tu, Kak Cik akan temankan anda sampai 12.30 malam nantilah. Jadi, hal yang nak balik dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi malam esok ya. Esok malam, pukul 9 malam hingga 12 malam dalam Selekta 9.12. Jaga diri baik-baik semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Jerebu. Sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tamat pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China Ding Zhuangjiang dan Penasihat Negara Merangkap Menteri Keselamatan Awam China Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027, termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan terbenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Asiva Sanghari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Asiva Sanghari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Asiva Sanghari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM.

0: adalah perkara baharu. Kenaikan gaji minimum adalah langkah mewujudkan keseimbangan. Bagi golongan pekerja, gaji minimum baharu dalam Belanjawan 2027 amat memberi kelegaan.
1: Saya Wan Nabiha binti Wan Muhammad Nasri, berumur 26 tahun. Sebagai anak muda, saya ingin berterima kasih kepada pengumuman PMS daripada kadar gaji RM1,007 akan meningkat naik kepada RM2,000. Dengan kenaikan gaji, insyaAllah akan dapat meningkatkan ekonomi hidup saya lah sebagai anak muda yang baru melangkah ke alam pekerjaan. Terima kasih PMS.
2: Saya Nofika Syekir binti Muhammad Safri, umur 29 tahun. Saya amat bersyukur dengan kenaikan gaji RM300 daripada RM1,700 ke RM2,000. Bolehlah saya untuk tampung perbelanjaan harian, komitmen, belanja anak apa semualah.
3: Nama saya Muhammad Fikri Bingani. Saya berumur 27 tahun. So, terima kasih PMX atas kenaikan gaji. So, bagi saya, untuk orang muda, sangat membantulah dari segi untuk bayar komitmen semua untuk belanja harian. So, terima kasih. Lagi menaikkan semangat orang muda untuk bekerja, lagi semangatlah.
0: Okay. Apa yang kita dapat? Semua dah terjawab.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggami jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM. Mesra.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.17 minit malam hari Isnin hari ini. Irama nostalgia bergema lagi. Okey, peminat-peminat lagu-lagu era 60-an dan juga 70-an, inilah masanya hari Isnin, setiap malam Isnin ya. Hari ini Isnin 12 Oktober 2026 bersamaan dengan 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk Hal baru saja menghabiskan tugasannya dalam Nurani 69. Jarang-jarang tapi ada. Okey, Kak Cik di sini, irama nostalgia. Lagu-lagu yang menggamit kenangan. Lagu-lagu yang mungkin ada ceritanya sendiri. Terutamanya untuk orang lama. Bukan lama sebenarnya kan, tapi penuh dengan kenangan. Segalanya dalam irama nostalgia. Okey, sambil-sambil tu kita akan berkongsi banyaklah perkara, insyaAllah eh. Mungkin ada kenangan-kenangan di sebalik lagu-lagu era 60-an, 70-an, masa zaman bercinta ke? Dan ada juga lagu-lagu yang jarang kita dengar, ataupun lagu penyanyi-penyanyi yang jarang kita dengar. Okey, segalanya dalam irama nostalgia. Okey, terus bertemankan kami hingga jam 12 malam nanti. Tapi irama nostalgia bermula sekarang hingga pukul 11 malam. Okey, baik, kita mulakan dengan Alina Rahman, lagu era 60-an, Jambul Tinggi. Jarang dengar lagu ni kan? Hanya di irama nostalgia.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Alamak, tiba-tiba terkenang ya, terkenang cerita lama ataupun mungkin kenangan lama, peristiwa lama, kekasih lama, mungkin kekasih lama. Okey, aloya kekasih lama. 9.29 minit malam, masih lagi dalam irama nostalgia lagu-lagu 60-an dan juga 70-an malam ini, okey. Wah, rasa macam lama sangat ni. Okey, selamat malam. Ada yang tak sihat ke malam ni? Ujian kita tak sama ya, tapi harus diingat satu je. Walaupun ujian kita tak sama, ujian kita berbeza, kerana untuk kita nak rasa kita ni sebenarnya dalam kalangan yang lebih bernasib baik, kita kena selalu fikir sebenarnya kan, ujian orang lain tu lebih berat dari kita. Di situlah kita ada rasa apa tu, belajar untuk bersyukur. Banyak benda lah kita bersyukur, segala nikmat sebagainya dan sebagainya. Kadang-kadang kita terlalu melihat perkara yang jauh, kita terlupa sebenarnya perkara yang sedang kita nikmati waktu ini kan. Dan macam biasalah kan, ada yang tertanya-tanya, Kak Cik, macam mana tahun depan ada lagi ke yang apa tu, Sarah yang dapat RM100 tu? Ada, insyaAllah. Okey, ini rakyat apa tu, rakyat Malaysia, okey, yang DIC Malaysia, MyCard Malaysia, MyCard lah ya. Rakyat yang berumur 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR akan dapat SARA RM100 sebanyak 2 kali. Bila tu nanti akan diumumkan lah, tapi hak sohayanya 2 kali. Okey, alhamdulillah. RM100 kan, banyak dah tu, okey. Banyak lagi kan sebenarnya yang lain-lain yang kita dapat kan. Okey, yang bestnya SARA kalau sebelum ni hanya tertakluk kepada barangan-barangan tertentu sahaja, tetapi untuk kali ini sudah diperluaskan ya. Jadi SARA boleh digunakan untuk beli ikan, ayam, sayur dan buah di pasar tani atau tamu farma yang terlibat, contohnya Agro Madani dan sebagainya. Okey. Terima kasih yang menyapa Kak Cik di live TikTok Terengganu FM. Kita ada Sari Maimum. Ha, Uding jauh ya malam ni, Uding ya. Kerja malam ni. Mak Ngah Anggun dari Singapura. Terima kasih Mak Ngah. Okey, kita layan lagi lagu-lagu dalam irama nostalgia. Okey, lagu-lagu 60-an dan 70-an hingga jam 11 malam nanti.

0: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa dia tu?
0: Pojak di mandi.
1: Pojak. Perkataan kita Kak Gi.
0: Cepatlah adik weh. Kak Gi tengah bah pula nak pergi sekolah. Aku 7:30 lah ni.
1: Ah, 7:30 ni 7:50 dah ni wajak air. Memang kena tinggal dah tu.

0: lagu-lagu menggamit memori. Segalanya dalam irama nostalgia.
1: Hey, segalanya dalam irama nostalgia. Ada ramai sebenarnya peminat-peminat lagu sebegini. 60-an, 70-an, betul ya? Terima kasih bukan sahaja di Malaysia tapi di Singapura. Mak Anggun ya. Lagu-lagu macam ni sebenarnya yang membesar dengan lagu-lagu macam ni ya. Macam lagu-lagu era 60-an ni dirancak sikit. Hai Abang Mi, Abang Isa Dungon, Chubby Cute, kita ada Suhaila, terima kasih semua. Dan tadi kita baru sahaja dengan lagu Salam Mohibah, persembahan A. Ramli. Lagu Salam Mohibah, nyanyian A. Ramli, antara lagu Melayu klasik yang dikaitkan dengan era 1960-an dan irama pop. Okay. Lagu Salam Mohibah ini menerusi album Dendang Penyanyi Pujaan. Okay, itu dia. Baik, banyak lagi selepas ini kita akan kita akan berhibur dengan lagu-lagu era 60-an dan juga 70-an. Terima kasih. Okey, siapa dia? Peminat-peminat lagu-lagu irama nostalgia 60-an dan 70-an, lapor diri boleh eh? Di live TikTok pun boleh, di WhatsApp kita pun boleh. Terima kasih Pak Zali Karte, Mak Angah Anggun di Singapura. Terima kasih. Katanya bila dengar lagu-lagu macam ni teringat dia teringat mata air. Pertama katanya teringat mata air pertama. Oh, cinta sejati. Yelah kan, cinta pertama ni biasanya payah nak dilupakan, tetap kekal di hati, betul ya? Terima kasih Sarmini Singapura Hadi. Oh, ini kenal dengan Mak Ngah ni ya. Saya suka tengok live dengan FM. Saya suka dengar lagu-lagu lama. Kalau suka jangan lupa hari Kamis pula, curhat hari Kamis. Hari Isnin. Okey, kita ada irama nostalgia. Kita ada Abang Rus, terima kasih. Terima kasih semua. Aparik Kabur pun terima kasih. Kita layanlah dulu lagu. Ini lagu persembahan ada Jeffrey Dean, Gadis Manja.

0: Bagi ibu bapa, keperluan sesi awal persekolahan adalah satu keutamaan. Saban tahun, bukan sedikit kos yang perlu dikeluarkan. Namun, bantuan awal persekolahan amat meringankan beban. Apatah lagi, dalam belanjawan 2027, ianya ada kenaikan.
1: Saya Afizawati binti Azzi. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada PMX di atas pengumuman bantuan kenaikan bantuan awal persekolahan. Dengan pengumuman tersebut, dapatlah mengurangkan, membantu sedikit sebanyak dalam urusan dalam menyediakan peralatan kepada anak-anak lah.
2: Saya Nur Hayati Asmat binti Muhammad Nur. Saya alhamdulillah bersyukur sangat tahun ini dapat bantuan work off dari 1.5 ke 200. Sedikit sebanyak dapat membantulah dengan ekonomi kita sekarang yang semakin tinggi pembelanjaannya. Anak saya ada seramai 4 orang, sekolah menengah dan juga sekolah rendah lah. Yang dapat tu nanti, duit one off nanti saya akan guna untuk perbelanjaan anak-anak saya lah. Seperti beg sekolah, baju sekolah dan kelengkapan sekolah.
3: Saya Nuhidai Roslan, saya ibu kepada 5 orang cahaya mata. Okay, alhamdulillah, saya sangat berterima kasih, syukur sangat-sangat kepada PMX kerana pengumuman kenaikan untuk bantuan anak sekolah sebanyak RM50. Jadi setiap orang anak dapat RM200 lah. Okay, sebab setiap tahun anak akan dapat duit, mereka happy, diorang gembira. So mereka dah plan apa nak beli keperluan mereka. So daripada bantuan daripada PMX sangat membantu anak-anak saya untuk keperluan persekolahan anak.
0: Apa yang kita dapat, semua dah terjawab.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

tak mau. Tak mau hati luka lagi. Malam ni kita nak riang-riang. Tapi itulah macam Pok Lee kita kata. Malam ni riang-riang, Kak Cik. Riang-riang. Penuh dengan bintang-bintang di langit. Ada bintang ke waktu ni? Tapi Pok Lee ditinggalkanlah syiangnya Pok Lee. Tapi sekadar lagulah. Lagu-lagu menggami kenangan kan. Sebenarnya ramai peminat-peminat lagu-lagu 60-an dan juga 70-an lagu-lagu irama nostalgia. Dan tadi, sebentar tadi kita baru saja dihiburkan dengan persembahan M. Ishak. Lagu 60-an, era 60-an ku ditinggalkan ya. Lagu ini juga sebenarnya pernah dinyanyikan oleh, dia ada dua versi sebenarnya, E. Ramli dan juga M. Ishak. Okey, untuk lagu tadi yang dinyanyikan oleh M. Ishak, genre lagu pop Melayu klasik menerusi album The Best of Ku Ditinggalkan. Tapi lagu tadi ku ditinggalkan, tapi nak kata rancak tak rancak, tapi gitulah eh. Okey, dikeluarkan pada tahun 2000, ini tarikh keluar album lah eh. Apapun terima kasih, itu lagu era 60-an. Ku ditinggalkan nyanyian M. Ishak. Okey, terima kasih semua. Sambil-sambil tu Kak Cik nak bagi tahu juga ni. Terima kasih di live TikTok Terkan FM Mak Ngah Anggun. Riam Ria. M. Razali Idris, terima kasih. Terima kasih juga Cik Noh, Cik Izam. Cik Izan ya. Ramai yang suka ya dengan lagu-lagu 60-an, 70-an. Kalau yang suka jangan lupa janji temu kita setiap hari Isnin dalam Irama Nostalgia. Okay. Tapi sebelum tu, ini sekali lagi kita nak pesan berpesan ya. Tentang menyari yang tak sihat dan sebagainya. Kita tahulah apa tu indeks pencemaran udara kita sekarang ni. Berada pada tahap yang tidak menentu. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey, kadang-kadang sihat, kita tak sihat. Saya sihat, Kak Cik. Ya, Kak Cik tahu. Kak Cik tahu kalian sihat. Tapi indeks pencemar udara kita tak berapa nak sihat mana, okey? Jadi ini nasihat daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Elakkan atau tangguhkan aktiviti luar. Ada yang kata boleh ke kalau nak brisk walk atau jogging, Kak Cik? Brisk walk dalam keadaan jerebu agak berisiko sikit sebenarnya. Ini jadi elakkan atau tangguhkan aktiviti luar, terutamanya bagi kanak-kanak, warga emas dan pesakit paru-paru atau pesakit jantung. Pakai mask atau pelitup muka yang bersesuaian. Gunakan pelitup muka seperti N95 jika perlu berada di luar yang telah diluluskan oleh KKM. Yang putih biru itulah. Ada yang kata kita nak pakai putih dulu ke biru dulu? Macam mana? Tolong bagi tahu, putih di dalam, biru di luar. Okay? Elakkan atau tangguhkan aktiviti lasak. Ok dulu. Tangguhkan program di luar. Kita tengok sekarang ni pun. Penganjur-penganjur pun banyak buat program yang indoor kan. Okey, dan tutup tingkap. Okey, elakkan merokok dan pastikan persekitaran dalaman kita bersih. Okey, jadi macam biasa, jangan lupa sentiasa cuci tangan, basuh tangan. Lepas tu, jika tidak ada keperluan, elakkan berada di luar ya. Okey, jom kita layan lagi lagu era 70-an. Lagu ni ramai yang suka kot.

0: lagu-lagu menggamit memori. Segalanya dalam irama nostalgia.
1: Baik, irama nostalgia 10:09 minit malam ya. Dalam lagu-lagu irama nostalgia ini, memang betul lah menggamit nostalgia, menggamit kenangan. Ada rindu, ada sedih, ada riang, ada gembira, segalanya menjadi satu ya. Dan malam ini sajian lagu-lagu, moga terhibur ya. Walau di mana sahaja sahabat-sahabat kita ataupun kalian berada waktu ini, ada yang kerja macam Kak Cik, ada yang tak sihat tapi layan je lah malam ni eh. Okey, dah makan ubat ke belum? Okey, culah nak makan ubat ah. Okey, apa pun terima kasih semua. Semoga baik-baik saja insya-Allah eh. Dan tadi kita baru saja dihiburkan ya. Tadi awal-awal tadi ayam dan lapeh. Betul eh? Sebutan eh? Nyanyian Anita Sarawak. Sebenarnya lagu ini sangat popular. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1979 menerusi album Gayamu Biar Sederhana. Dan lagu ini merupakan lagu rakyat Minangkabau dari Sumatera Barat Indonesia. Ciptaan Abdul Hamid dengan lirik oleh Nur Siha. Ini menurut sumber sejarah lagu Nila ya. Dan versi Anita Sarawak membantu memperkenalkan lagi lagu ini kepada pendengar Malaysia dan juga Singapura. Ramai yang boleh ikut dengan lagu ni eh. Okey, terima kasih semua. 10:10 minit malam. Semoga tenang-tenang saja, baik-baik saja insya-Allah malam ini. Okey. Baik. Okey. Apa khabar semua? Okey. Semua okey eh? Alhamdulillah. Okey, baik. Sambil-sambil itu kan kita nak kongsi banyaklah eh. Apa khabar untuk adik-adik kita? Adik-adik kita, anak-anak, adik-adik yang pelajar tingkatan 6. Bertuah adik-adik eh. Alhamdulillah. Walaupun mungkin ada yang dapat sambung, ada yang tak dapat sambung belajar ke matrik ataupun diploma, ijazah dan sebagainya. Ada yang dapat keputusan cemerlang tapi nak kekal dengan belajar di tingkatan 6. Dan okey, sekarang ni level tingkatan 6, adik-adik pelajar tingkatan 6 dah sama dengan matrik. Kan ini pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kan. Baru-baru ini pelajar tingkatan 6 akan dapat allowance sara hidup RM2,500. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya banyak-banyak benda lah ya, adik-adik boleh gunakan dengan RM2,500 tu kan, untuk beli bahan rujukan dan sebagainya. InsyaAllah semoga dipermudahkan. Syukur itu rezeki. Dulu-dulu tak adanya. Okey, sekarang dah ada.

Terima kasih. Okey, dan tahniahlah untuk adik-adik belajar rajin-rajin, okey. Terima kasih rakan-rakan kita di live TikTok Terengganu FM. Okey, banyak ni eh. Yang minta lagu, insya-Allah Kak Cik cuba, okey. Okey, adik minta lagu ni tadi eh.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Okey, baik. 10.22 minit malam. Okey, terima kasih semua. Okey, dan ini ingatan untuk semua pemandu-pemandu berkhemah. Kadang-kadang kita kan bila memandu ni, di situlah sebenarnya nampak PA ataupun PA sebenar kita, ya. Yang tenang jadi tak tenang. Okey, yang okey je. Tapi gitulah tiba-tiba jadi amarahnya ke main, ya. Okey, ini Kak Cik nak bagi tahulah, ini sebagai ingatan bersama. Ada 6 lokasi kamera had laju sepanjang lebuh raya Kuala Lumpur ke Terengganu, okey. Antaranya di kilometer 145 di Cenor Maran. Ini dua hala, bukan Marang, ya, Maran, ya. Okey, dan lagi di kilometer 195 Gambang ada dua hala, okey. Lagi di kilometer 256 Prasing, okey. Kilometer 288 di Cukai, di kilometer 341 Kuala Dungun ada dua hala di situ, dan di kilometer 381 Ajil. Okey, baik. Itu bukan apa, sekarang ingatlah sekurang-kurangnya. Kita sentiasa beringat, ya. Ketika memandu, kadang-kadang ada yang mungkin terlebih hak laju, terkurang hak laju pun ada masalah. Terkurang hak laju ni kadang-kadang sabar aje lah, ya tak? Gitu. Baik. Apapun, terima kasih yang sedang mendengar Irama Nostalgia. Hari Isnin, lagu-lagu 60-an dan juga 70-an. Okey. Baik. Lagi kita nak dengar lagu apa lagi, eh? Sebenarnya ramai minta lagu, tapi Kak Cik, cubalah, eh. Cuba. Baik, terima kasih semua. Kita ada lepas ini. Ini lagu ini merupakan lagu ini sebenarnya ini lagu Melayu klasik nyanyian Allahyarham E. Halim yang popular era 1960-an lah. Genre pop, ye. Okey. Okey, ini lagu ni ramai yang ingat dengan lagu ini, eh. Dan banyak lagi sebenarnya. Susunan selepas ini kita ada lagu yang Kak Cik sebut tadi, nyanyian E. Halim, Kisah dan Tauladan. Dan kita ada Seiring Kata Semadah Sayang, lagu duet E. Razak dan Cik Kamisah. Dan selepas itu kita ada Dara Pucat.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.

Okey, tenang-tenang saja. 10.37 minit malam, dah mengantuk ke? Atau malam ini malam ini rasa macam apa? Malam boleh rasa ke? Kalau makanan boleh rasa. Dia rasa macam ada yang happy malam ini. Ada yang rasa macam cergas ataupun tidak begitu penat lah ya. Mungkin lah. Mungkin dapat rehat yang cukup. Kadang-kadang gitulah. Kadang-kadang kita punya minded tu, minda kita kena cool, tenang, okay? Ada yang sebenarnya dia sibuk je. Banyak je benda yang dia buat, tapi dia masih lagi kekal bertenang. Kadang-kadang badan sihat tapi minda tak berapa sihat sebenarnya. Itu masalahnya. Ramai yang nampak normal tetapi minda dia macam celaru sikit, okay? Macam doktor pula, bukan. Sebab kadang-kadang kita biar nak seiring, ya. Badan sihat, minda pun, minda cerdas. Minda memang cerdas, tapi minda tu macam celaru sikit. Tak tahulah kenapa. Tenang-tenang saja, insyaAllah. Semoga dipermudahkan. Terima kasih. Okey, dah. Tadi kan, kebetulan Kak Cik bersembang dengan apa tu, pemandu teksi. Seronok dia orang, eh. Ada yang tak tahu lagi sebenarnya, kan. Okey, walaupun sebenarnya di Terengganu ada pemandu teksi. Tapi pemandu teksi yang berdaftar lah. Di mana? Okey. Tahun depan pemandu teksi, pemandu kereta sewa dan bas sekolah yang berdaftar lah, eh, akan dapat bantuan RM1,000 one off ataupun sekali bayar. Walaupun one off, okey, RM1,000 kot. Kan rezeki. Siapa nak bagi, eh? Lunch Remain, yalah. Dari Breeze Bacuk. Terima kasih. Selamat malam, Pak Su Janggut. Selamat malam semua. Okey, terima kasih semua, eh. Semoga baik-baik saja. Okey, kita ada Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Terima kasih, Cik Mi. Dian Khairuddin Lapu Diri, Pak Usuk Paya Datu pun ada. Terima kasih. Okey, selepas ini kita akan dengar lagu. Kita nak berhibur dengan Sunny Sahuri. Kak Cik, kau dengar Sunny Sahuri, ingat lagu raya. Okey, sampaikan hati ini kepadanya. Nampak tak tajuk lagu dulu-dulu direct. Direct, tidak ada kias-kias. Sampaikan hati ini kepadanya terus, okey. Lagu nyanyian Sunny Sahuri yang dikaitkan dengan era muzik Melayu 1970-an. Lagu ini dipetik dari album Namamu, Nyanyian Hidupku, okay? Yang menarik, lagu ini disenaraikan dalam album Namamu, Nyanyian Hidupku yang asalnya diterbitkan pada tahun 1977, okay? Itulah antaranya. Baik, penulis lirik lagu ini Harun Abdul Majid. Tapi lagu tersebut turut dimuatkan dalam keluaran digital album pada tahun 2024. Tapi lagu ini asalnya pada tahun 1977. Siapa yang lahir tahun 1977? Angkat tangan.

0: lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM.
1: Okey, baik, irama nostalgia. Sekarang dah pukul 10.52 minit malam, tinggal lebih kurang dalam 8 minit saja lagi. 11 malam kita akan ikuti utama 11 malam, dan selepas itu kita kembali jam terakhir untuk Selekta 9.12. Ucapan salam rindu, salam di angin lalu. Wah, ya, salam di alih angin lalu zaman-zaman dululah untuk yang diingati malam ini, boleh eh. Okey, baik, selepas ini kita nak dengar lagu ini. Lagu ini ramai sebenarnya orang minta dalam pilihan retro. Okey, Penantian Cinta Eraza Ismail. Kalau mungkin yang pernah dengan nama Eraza Ismail ni, Eraza Ismail juga dikenali sebagai penyanyi era 1970-an dan pernah bertugas sebagai DJ atau penyampai radio RTM. Dan lagu Penantian Cinta ini telah memperkenalkan semula nama beliau kepada ramai pendengar generasi baharu. Okey, jom. Sampai di sini untuk irama nostalgia. Kita jumpa lagi untuk minggu depan bersama dengan sahabat-sahabat Kak Syi yang lain, okay? Kita jumpa lagi selepas berita dalam Selekta 9.12, ok?

Malaysia Jordan berkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam sertai ritual agama lain disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Jordan perkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam serta ritual agama lain disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okay, baik, Soleta 9.12, 11.15 minit malam. Terima kasih untuk yang masih kekal setia bersama kami yang dengar menerusi RTM Klik. Mudah saja, yang penting internet clear, okay? Muat turun secara percuma, okay? Dan yang sedang mendengar, mungkin yang sedang menonton di live TikTok Terkan FM, terima kasih semua. Ini buat ucapan salam rindu, boleh saja menerusi WhatsApp kami 0103446632 atau menerusi live TikTok, dan talian akan dibuka jam 11.30 minit malam. Okay, terima kasih. Terima kasih Uding, Wan Yusof, Miss Samad, Ibra Angles yang sedang menonton, sedang kata-kata tu, kita saling menyantuni antara satu sama lain. Semoga diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah, baik-baik saja, okay? Ramai yang tak sihat, ya, ramai yang kata-kata diuji dengan, ya, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ujian kita tak sama, betul, tapi gitulah. Semoga diberi kekuatan dan diberi kesabaran untuk menempuh segalanya, okay? Baik, serok. Nak nyanyi lagu Ella, serok dah. Okay, kita ada Iza. Iza dengan Assalamualaikum, Iza. Okay, Iza di Batu Tujuh nak buat ucapan kepada Kak Agung, I love you. Putri Syahgoku Chua. Apa tu? Kakak Naza dan Kak Noor Ain, selamat malam semua. Okay. Kita ada Kimi di Batu Rakit. Okay. Ah, okey, baik. Tengok Aming Spring. Oh, nyanyi sebenarnya dengan konvo di Uniza. Ya, baik. Ucapan untuk isteri Nora Fiza. Cik Mi. Oh, Kimi dalam kenderaan waktu dalam kereta. Cik Mi, Din Kidal, Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Nur Dungun, Pak Mak Besut, Kak Mahpaka, Kak Putri Kaimar, Mekna di Bukit Diman, Mas 14, Z Bukit Payung, Syam di Buluh Gading, Kak Nisu, Kak Azhar, Ayol Long Geliga, Abu Musa, Kak Ani Telemong, Kak Ani Ajil, Z75, Kak Agus Suri, Teh Madu. Untuk semua yang kenal dengan Kimi, semoga bahagia dan sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih, Mi. Kita ada Jauni dari Segamat Johor. Apa khabar? Rupiah Ahmad. Okey, dari Segamat Johor. Ucapan untuk Abang Osman Kutbai di Pulau Pinang, Abang Fadil di Pahang, Haji Halijah Sungkai. Okay, Sungai Perak. Ada ni Osman, Kak Mawar Ismail, Jumari di Keluang, Linda di Sarawak. Selamat malam untuk semua, okay? Kita ada ucapan dari Pok Lee. Terima kasih Pok Lee. Pok Lee malam ni kemain, ya. Selamat malam untuk Kak Cik dan warga pendengar Tukang FM. Semoga malam ini memberikan rehat yang secukupnya, dikurniakan kesihatan yang baik, dan esok beroleh semangat baru, okay? Tidur yang lena dan sama seru untuk semua. Ada pantun, okay? Pohon sana tumbuhnya tinggi, tempat berteduh burung merpati. Suara merdu dirindui lagi, semoga cepat kembali bertugas di hati. Dan buat geng-geng malam ni, love you all semua. Okay. Selamat malam. Okay, 11.18 minit malam layan. Okay.

0: Okey, baik. Zuleta 11.27 minit malam. Terima kasih semua. Okey, lagi kita ada ramai di sini. Wah, berpantun Pok Lee. Bunga cempaka harum wangi di peti anak di tepi jeti. Buat DJ kesayangan kami, moga sihat dan berkonti. Terima kasih Pok Lee spontan. Terima kasih Shime. Shime pun berpantun juga. Hitam-hitam. Apa tu? Sitam pok mangi hitam-hitam bola snooker. Tudung hitam kami suka. Terima kasih Shime. Okey, lagi kita ada ucapan daripada rakan-rakan kita. Tapi sebelum tu, ini maklum sajalah, kita sekarang ni bulan Oktober, bulan 10 kan. Biasa November atau Disember kita kena bersiap siagalah untuk musim tengkujuh, piamboh lah kalau di pantai timur ni kan. Dan mungkin ada kadang-kadang ada yang ada macam fobia kita faham bila terlibat dengan banjir ni kan. Okey, melibatkan banyak kerosakan dan sebagainya, banyak kena guna duit dan sebagainya. Tetapi ini sebelum ini pun ada. Nah, ini yang terjejas dengan bencana yang rumahnya rosak. Bukan sahaja banjir, tetapi mungkin yang terlibat dengan bencana boleh dapat bantuan pembaikan sehingga RM10,000. Naik daripada RM5,000. Kalau dulu RM5,000, sekarang ni dah RM10,000. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, kita ada panggilan salam rindu daripada siapa ini? Hello, assalamualaikum.
1: Assalam.
0: Siapa tu? Oh, Umi. Umi Joa. Umi sehat, Mi?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Okey, Mi. Okey, maklum sajalah cuaca sekarang ni tak menentu kan?
1: Ya.
0: Okey, Mi. Silakan, Mi, ucapan salam rindu untuk untuk yang diingati malam ini, 5 orang, Mi, silakan.
1: Mengucapkan malam ni untuk Kak Cik Kak Konsti tu. Balik hati-hati Kak Cik.
0: Terima kasih, Mi.
1: Pada Bin Korodin. Lepas tu pada ni apa ni? Alahai. Ni Mak Ngoh kita ke Mama tu.
0: Mak Ngoh. Yelah, Mak Ngoh lama tak dengar suara Mak Ngoh kan?
1: Ya, okay. Mana Mak Ngoh tu?
0: Baik.
1: Pada Zidungon. Pada ni Kak Roh kita dengan Kak Ani, ke Mamang kita tu.
0: Lama
1: dah ketemu suara dia. Lepas tu pada Kak Cik sekali lagi. Terima kasih Kak Cik. Assalamualaikum.
0: Baik. Terima kasih Umi. Jaga dia baik-baik
1: Baik.
0: Kita ada ucapan kiriman Pok Zali di Kertih untuk Ayu sekeluarga. Mas Paka Kak Nur Dungung, Kak Leha, Kak Maria di Bukit Besar. Okey, Kak Agung Dungung dan Nurul Wati di Rumah Kuning. Rumah Kuning menggapai. Kak Cik baca je, Kak Cik ikut je. Mengapa sepi tanpa berita? Sian pula Pok Zali Nurul. Buatlah surat, hantarlah surat pada Pok Zali. Mengapa sepi tanpa berita, dia tanya tu. Okey, baik, kita ada lagi Kak Nur Dungun. Selamat ingatan pada Kak Nur Paka, Syambuluh Gading, Pok Mak Besut, Kimi Batu Rakit, Pok Zali di Kertih, Cik Mi di Masjid Haji Kadir, Umi Johor, Kak Mah Paka, Kak Leha, Kak Nitsu, Kak Agus Surah untuk semua. Terima kasih Kak Nur. Ada nota suara daripada Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Okey, jom kita dengar.
2: Assalamualaikum Kak Cik sayang.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat menghabiskan konti sebentar lagi.
0: Terima kasih.
2: Cik Mi sentiasa ada ucapan untuk sahabat yang dihormati. Abang Fadil rindu selalu. Mak Ngah sayang, Teh Ma sayang, Kak Nik manja Taman Rahmat Pulau Kerengga. Semoga sihat selalu. Dan tak lupa juga salam kasih yang dirindui selalu, Kimi dan isteri, adik Syam, ada semua. Kak Leha sayang, Zee sayang Manir, Najwa Buloh Gading, Cik Jalilah, Kak Nik Syarifah Durian Burung, Ina ST, dan sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang mengenali diri Cik Mi. Semoga bahagia dan damai selalu di samping keluarga tersayang. Terima kasih Kak Cik sayang.
0: Terima kasih Balik Cik Mi.
2: Hati-hati ya memandu. Semoga selamat sampai kat rumah.
0: InsyaAllah.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Cik Mi. Bye. Kita ada di live TikTok Zana Abbas. Ucapan selamat malam untuk Di Rahman. Tak ada dah. Di mana? Okey, hantar balik. Jangan balik, hantar balik. Hantar sekali lagi. Okey, kita ada panggilan. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kak Cik yang diingati selalu, Kak Cik.
0: Siapa Abang Osman Goodbye ke?
3: Ya.
0: Ya, sihat. Suara sangat macam serak-serak sikit ya.
1: Itu ya, tak sihat.
0: Oh, tak sihat. Okey, semoga cepat sembuh ya, Abang Usman, ya. Okey, baik ucapan. Itulah, sekarang ni musim cuaca tak menentu sebagainya, kan?
1: Dia harap kaki sihat.
0: InsyaAllah doakan,
1: sihat,
0: ya.
1: Kaki sihat lah.
0: InsyaAllah, insyaAllah. Baik, silakan Abang Usman untuk 5 orang yang diingati malam ini.
1: Okay, terima kasih, kaki lah.
0: Okey.
1: Untuk kaki selamat bertugas dan balik dengan hati-hati, ya.
0: Baik.
1: Juga Rugi Ahmad, Tegak Ahmad Jodoh, Mak Ju dan Haja Hadijah. Mau Ismail Abang Fazil Linda Sarawak Dini Kairudin Bukit Gamal Pak Mamsun juga di mana Linda Sarawak Mas 10 Mas 14 itu saja lah. Semoga kaki dalam keadaan sihat selalu di doakanlah kaki.
0: Amin, insyaAllah sama-sama kita mendoakan, ya. Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Selamat, goodbye.
0: Goodbye. Okey, baik, kita ada siapa ni? Zana Abah Zadi, ucapan selamat malam untuk Di Rahma, Mi Samad, Zuraida, Pakun Nurul dan untuk semua. Habis itu je. Okey, jaga diri baik-baik, eh. Mazuki Mamat, ucapan selamat malam untuk semua yang sedang mendengar Terengganu FM. Jaga diri, jaga kesihatan, jauhi diri dari dadah. Okey, terbaik ingatan tu. Kita ada Kamal Besuk, ucapan selamat malam untuk Mi Samad Abi, Pak Mat Besuk dan untuk semua. Semoga baik-baik semua dalam rahmat Allah. Okey, kita ada satu lagi ucapan daripada Di Rahman dari Marang, nak bawa ucapan untuk rakan-rakan TikTok Pak Mat atau Pak Mat Ruzal, Abang Ilham, Kak Sal Gogan, Pak Lee, Kak Zupaka, Mekna di Bukit Diman, Ayi Towing, Pak Bear, Abang Syamalau, Julie 83, Ika Rosa, Pak Teodoremon Kurus, Musab, Ichu Ila, Ichula, Pak Sofian Rani, Misa Mat Zana Abbas, Uding 81, Kanda, Syah Ibra, dan tak lupa juga pada yang mengenali serta sahabat handai dengan ucapan selamat malam. Ada pantun, malam Isnin datang perlahan, angin sejuk menyentuh rasa. Selamat malam penuh ketenangan, semoga hati damai sentiasa. Terima kasih, Din.

0: Okey, baik. Selepas 9.12, 11.42 minit malam, kita ada, ini ada pantun dari Ki Satahan Cabi. Pantun berapa kerat ini? Oh, 5 kerat. Kertas hitam tak berwarna, matinya pelita tak bersyahaya. Ditimbus tanah gelap gelita, cangkul dan tanah berpisah tiada. Hanya amalan dibawa selamanya. Terima kasih, Ki. Ingatan untuk semua, kita akan ke sana juga, ya. Pak Usuk Paya Datu, selamat beristirahat untuk Pok Jap di Pok Jap ke Pok Jap di Seri Bandi. Rina Kemaman, Abi Kemasik, okay. Abang Gani, good night. Zakaria di Kuantan, di Kuantan. Dan juga untuk semualah, selamat malam, ya. Kita ada di Karudin, selamat seru untuk Zimani Ali Syarani di Wangsa Maju, KL. Nik Sharifah di Durian Burung, Kak Zupaka, Kak Nedungan, Bonda Umi Johor, Osman Kurbai, Mama Zah Sungkai, Ani Nazriani di Changlung Kedah, Pak Mak Besut, isteri berkhaimah bahagia seadanya. Okay, terima kasih juga untuk Kak Cik. Terima kasih, Din. Kita ada panggilan. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di sana tu? Ayah Long, ya?
1: Belum.
0: Oh, lama duduk dengar suara Ayah Long. Ayah Long, sihat, Ayah Long?
1: Dia tak sihat tu, lama duduk dengar tu.
0: Oh, tu lah ramai yang tak sihat ni, Ayah Long. Ni sekarang macam mana? Okey dah, eh?
1: Ya, yeah.
0: Sikit lah, alhamdulillah, Ayah Long. Okey, baik, Ayah Long. Ucapan Ayah Long malam ni ingat ke siapa, Ayah Long? Untuk 5 orang yang diingati, silakan, Ayah Long.
1: Ya, yeah, kini baca rakit. Mas Pulung, 14, Mongo,
0: okay.
1: Payah sebut ni nama ni.
0: Siapa tu?
1: Oh, ni kena sebut ni, tak boleh sebut. Kak Leha.
0: Kak Leha. Okey.
1: Kak Leha. Kak Leha. Kak Leha. Kak Leha. Kak Leha. Lepas tu kepada Melah. Melah Teluk Galung.
0: Okey.
1: Kawin Buni.
0: Ingat Melah Poyok tadi sebab jiran Kak Cik ada. Sebab dia buat poyok. Okey, baik. Lagi.
1: Okay.
0: Itu je, ya, Ayah Long.
1: Itu je, tak ingat.
0: Okay, Ayah Long, jaga diri baik-baik, Ayah Long, eh. Jaga diri, mohon, Ayah Long. Waalaikumsalam. Okay, kita ada Puteri Khaimar. Ucapan salam saya untuk Habidin Khairuddin, Kak Ani Nazriani di Kedah, Kimi Batu Rakyat, Osman Gurbai, Kak Zuraida Parker, Kak Nisuk Kemaman, Kak Linda di Sarawak, Haji Hari Jasungkai, dan Kak Cik, jaga diri baik-baik tau. Terima kasih, Mar. Okay, kita ada siapa ni? Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Jin.
0: Suria pagi. Okay, baik. Okay, ucapan. Semua okay, alhamdulillah, eh. Okay, ucap. Dengar tadi lagu? Dengarlah. Berit ngejuk, Pak. Okay, suria pagi. Ucapan selamat malam untuk 5 orang diingati. Silakan.
2: Okay, Kak Arimanja. Kak Aga.
0: Okay.
2: Minda Sarawak. Abah Zat Sedia. Abah Rami Kabadak.
0: Okay.
2: Kak Cik, balik lagi. Hati-hati.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kita ada Zupaka. Ucapan salam untuk Mekna, Gang Cloud, Kimi Batu Rakit, Abang Musa, Kak Agung, I Love You, Zahara, Abang Anzam, Dian Khairuddin, Puteri Khaimah, Pak Bear, Doraemon, Pak Lee, Kak Nitsu, Ika Rosa, Musab, Abi, Zarpaka, Dok Soho, Julie, Mekna Kihah, Udeng, Sari, Nurul, Pak Mat, Ilham, Miss Samad Di Rahman, Abang Syamar, Kak Ani, Tok Dalang, Zana, dan untuk semua moga ceria selalu bersama Kak Cik di

Bersama dirasai suka duka, kita berganding, kita rasai bersama laluinya, laluinya bersama, seiring sejalan, okay? Saling melengkapi antara satu sama lain. Itulah makna sebuah kehidupan dan satu-satu hubungan. Terima kasih untuk Kak Aga, Dungun, Haji Man, Shambulo, Garin, Zimanet. Terima kasih semua yang kata-kata buat ucapan dan sebagainya. Okay, dan di sini pertemuan kita. Terima kasih yang teman Kak Cik di live TikTok Terengganu FM, okay? Kak Cik kan ada. Okay, 11.54 minit malam. Terima kasih semua, okay? Jaga diri baik-baik, stay safe, jaga kesihatan. Hingga kita jumpa lagi, semoga dibuai mimpi yang indah, okay? Semoga kembali semangat, insyaAllah. Jangan putus asa, okay? Jangan down, okay? Yang penting ada satu rasa, satu jiwa, satu nada, okay? Terima kasih semua. Salam Selatan 912. Salam Terengganu. Assalamualaikum dari Kak Cik, okay? Jumpa lagi.

Persembahan DKFC dengan Ibu Kota Cinta memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam hingga 6 pagi, untuk pertemuan hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih, terus kekal setia dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada, sebagai geng-geng saya, hingga 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman berteman dengan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya sajikan untuk anda sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan berbagai rentas saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

sembang kumpulan suju dengan Pelesik Kota. Nombor kita ke 12.26 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman dengan Nasun Agen Berhantu. Nasun Agen Berhantu untuk hari ini berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Ali. Sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, terima kasih untuk anda juga yang terus kekal di frekuensi masing-masing. Untuk tengah malam ini, tengah malam ini terdapat 23 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang kata orang tu tidak sihat. 23 kawasan terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air. Dua kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat di Sarawak. Namun begitu, pelaksanaan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK yang dan juga peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia STEM di Melaka diteruskan mengikut jadual ditetapkan untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, walaupun semua sekolah di negeri itu diarahkan tutup susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka memaklumkan semua calon terlibat diminta merujuk makluman dan juga arahan lanjut yang disiarkan melalui laman Facebook rasmi jabatan itu berkaitan pelaksanaan kedua-dua pentaksiran dan juga peperiksaan tersebut ya. Namun begitu, JPN Melaka juga akan terus memantau perkembangan semasa termasuklah bacaan IPU di kawasannya berkaitan dan juga menyalurkan maklumat rasmi sekiranya terdapat sebarang perubahan mengenai pengoperasian institusi pendidikan. Ibu bapa, penjaga dan juga calon peperiksaan dan juga pihak sekolah dinasihatkan supaya sentiasa merujuk saluran rasmi JPN Melaka bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan juga terkini selain mematuhi semua ketetapan. Sebelum ini juga, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq mengumumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Putrajaya ditutup hari ini, 13 Oktober, susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Penutupan turut melibatkan sekolah di bawah pendidikan daerah PBD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan juga Sepang di Selangor serta di PBD Kuantan dan juga Rompin Pahang. Manakala sesi persekolahan di Kuala Lumpur, Labuan, Kedah, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Sabah dan juga Sarawak beroperasi seperti biasa. Okey, geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tanya dengan saya, bang, suara Abang Malis hari ini kenapa? Hari ini peti suara saya tidak berapa baik. Tapi apapun, saya akan terus teman anda sampai pukul 6 pagi. Cuma anda janji dengan saya untuk kekal setia saja, okey? Kita bertukar seketika. Akira Kushida, Ucu, KEG Gaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Rusty Blade dengan semangat perjuangan. Jadi dalam hidup kena semangat-semangat selalu. 12.40 minit tengah malam. Malam masih muda lagi, relax-relax, tenang-tenang. Ada yang termenung jauh je tu. Pasal apa termenung? Kenapa jadi begitu? Memikirkan masalah semalam. Jika semalam anda mengalami kekecewaan, mudah-mudahan hari ini, hari Selasa, kita buka langkah yang baru untuk kita mencari kebahagiaan. Baik, Kementerian Pendidikan Malaysia juga menasihatkan ibu bapa tidak menghantar anak jika mengalami masalah kesihatan semasa jerebu, dan juga memaklumkan kepada pihak sekolah. Betul, ada anak-anak kita yang ada asma kan, semput dan sebagainya, demam, tak perlulah hantar sekolah. Maklumkan saja pada pihak sekolah. Musim-musim jerebu ni sangat-sangat bahaya, terutamanya pada kanak-kanak yang ada asma, mereka yang ada sakit jantung, dan juga orang-orang tua. Jadi kurangkanlah aktiviti di luar rumah ya. Mana dia geng-geng murahan tu, dah laporkan diri belum bersama-sama dengan saya? Ramai. Ada Elby Yana, Rosiliana, Eli Zuhaili, Cik Burger, dan juga rakan-rakan Nabi Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Chot dari Ipoh, Mayani Emma Abdul Malik. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Muhammad Aizi Tahrin dari Kanga Police, Police Line Clear katanya. Princess Su, Asna Asrani, Jumizan Atan, ada Rohatun Atun, Abang JJ Gemas, Aisyah Putra Mesin Johor, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Anok Felda. Check in di MSC SM Section 10 Taman Selaman Bangi Selangor. Ramli Lee, Intan Hamid, Abdul Jalil Tahir. Kita ada juga Nida Wahida, Suhaimi Meh. Kita ada juga Nenek Ani, Muhammad Yusof dari Terengganu, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Agnes Emma, Miri Sarawak, Marsa Salih, Cempaka di Rembulan, Nur Isa, Akila Melson, Mona Rahim dari Cemoh Perak, Jamaah Aloha, Nik Mas di Kota Baru, Dina Abdul Jalil Tawau, ada dari Borneo, Muhammad Jasni Moon, Timbul Tawau, Yusuf MC, Hati Jiwa Terus Luncur, GBH, Dat Red, Aci Kising Utara, Acik Ki Singa Utara. Okey, Zai Zuraini, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Murni Saad, Dayang Helda. Kita ada juga Muhammad Anwar. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Buat yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Masing-masing tengah mencari rezeki. Tengah mencari apa dia? Cari rezeki, cari duit. Hari-hari pening fikirkan duit kan. Mereka juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Hari ini peti suara saya agak berbeza ya. Maklumlah jerebu kan, suara pun jerebu juga. Hari-hari kita fikir pasal duit. Tak apa, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Persembahan Dato' Ahtan dengan Duit.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

Metallica dengan Speed Out The Bone membawa kita ke tepat jam 1 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kedua Nasional Game Berhantu Pertemuan Selasa 13 Oktober 2026. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Sayang Alif. Kita terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama, terus kekal setia. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi ya. Janji dengan saya. Di kala jerbu ni, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Saya sendiri pun hampir hilang suara. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Tapi dekat media sosial kan, ramai jugalah netizen ataupun ada jugalah yang berikan komen-komen, kenapa sekolah asyik tutup je. Ada juga rakyat Malaysia yang mempertikaikan begitu. Ya, keputusan penutupan sekolah ketika musim jerebu ni dibuat sebenarnya berdasarkan prosedur operasi standard ataupun SOP ya, dengan mengambil kira tahap kualiti udara serta nasihat agensi yang berkaitan. KPM juga akan terus menyelaras tindakan berdasarkan garis panduan sedia ada dan juga perkembangan semasa lah, khususnya bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan kelangsungan pembelajaran tau. Dia sebenarnya bukan KPM saja yang buat keputusan. Panduan, pedoman itu diambil daripada Jabatan Alam Sekitar dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi keputusan dibuat secara bersama setelah mempertimbangkan semua keadaan. Jadi jangan mempertikaikan lah. Kita juga risau juga kan, sekolah ditutup, bagaimana pelajaran anak-anak kita. Semuanya dilakukan PDBR secara dalam talian. Begitu juga dengan anak-anak kita yang bakal menghadapi sijil pelajaran Malaysia untuk tahun ini 2026. Dan akan bermulanya pada bulan ini juga, 26 Oktober nanti, ujian lisan SPM akan bermula. Maka bermulalah sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2026. Apapun kita doakan anak-anak kita akan terus diberi terang hati untuk kata orang tu menghadapi segala ilmu yang telah pun dicurahkan kepada mereka. Dan kita ada Ita Rozaya, semua tak sabar. Virginia Vanessa, Aini Isha, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ramlah Din, Noraini dari Kuching Sarawak, UPS dari Kuala Terengganu, sejuk malam ni, tadi hujan. Izzah KBE Kuantan, Lin Roslinda, Jalatun Gansok dari Keningau Sabah, baru selesai penurunan bahan mudah terbakar. Okey, nak balik ke markas Panggar KK. Hati-hati kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Al-Hafiz Foreman, kita tumpang lalu sekejap. Jangan tumpang lalu sekejap, biar tumpang lalu lama-lama sampai pukul 6 pagi. Kempas-kempis stesen Kopitiam, dia kata jom makan limping dan juga cekodok sejuk ni. Alamak, jangan cerita lah, nanti perut saya lapar, siapa nak jawab. Dahlah, jauh kan tu. Kalau sebelah RTM ni di Angkasa Puri Kuala Lumpur ni, bolehlah hantar dekat saya kan. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu, kata orang tu lagu-lagu angguk-angguk kepala lah, lagu rock yang agak rancak. Kini hiburan berbagai rentak. Kita buka warung joget, warung joget seketika sehingga 1.30 minit pagi. Lepas layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Narayan menerusi lagunya Lelaki Hayallah. Sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan National FM. Kita akan terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Belanjawan 2027 telah pun dibentangkan. Apa yang kita harapkan supaya rakyat Malaysia terus bersatu padu dalam mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, mengangkat ekonomi Malaysia, semuanya kena bersatu padu untuk mengukuhkan ekonomi. Dan pengukuhan ekonomi dan juga penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan ya, untuk membiayai belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Ia dinyatakan oleh Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan yang menyatakan kerajaan memberikan penekanan kepada usaha mengekang ketirisan dan juga pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan yang digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan juga rakyat. Dan perbelanjaan kerajaan perlu berteraskan keperluan sebenar sebelum dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Apapun, kita kena terus sokong apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Kita ada ramai-ramai sebenarnya. Antaranya Rashidi Abbas, Rohatun, ada Pok Ju, ada Azli JB, Erul Samah. Kita ada Nizah juga, Fikri, Yuswan Yusof, Mesara, Saima Isa, Chef Zack, Haris dari Kuching Sarawak, Sarwi Hamid, Siti Fatimah, kita ada Joe juga, Nagus Burger dari Damansara. Siapa lagi? Jamal dari Kedah, Farid Abdullah, ada D.A.M, ada Fairuz Ahmad, Karim Hamid, Syah Avin, Lavender Girl, Jajah 83, Suhailan Nizam, Alan Burger, Geni Drive Pinang. Oh, ramai, Nurpika. Katanya kirim salam untuk suaminya yang tengah bawa lori tu dalam perjalanan ke selatan. Okay. Hati-hati. Pak Ian Burger, Seven E Baling, Pok Kerry, Rohani Jun JR, ada Wiu, siapa lagi, Cinta, Nini, Fiza Riza, Putri Farisha, Farif Hakimi, Virginia Vanessa, ada Selmet, ada Bulat Kofi, Zul Hakimi, Alifa Imani, lagi. Ramai lagi lah eh. Syahrum Ida, kita juga ada Angah. Terima kasih Wan Iwan juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan daripada kepada anda dari jam 12 malam tadi. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang kata orang tu lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan lah. Lagu-lagu sebenarnya ramai yang tak sabar nak layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Mungkin boleh terimbau kenangan manis, kenangan pahit dalam hidup anda. Tapi itulah kenangan eh. Kenangan sentiasa tersimpan di hati kita. Dan kadang-kadang ada waktunya juga kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan kenangan itu. Tapi apapun, jangan terlalu fokus pada kenangan kerana hidup ini bukan sekadar kenangan tau. Hidup ini bukan sekadar kenangan tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang kita sayangi, yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S, Datuk Zainal Zain ataupun Tok G, menerusi lagu tahun 1997, Kemelut di Muara Kasih. Terus dengar, terus layan

0: 7 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zone

Lagu ciptaan Wan Zul Sera dengan Dibadai Asmara. 1:57 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif di semua frekuensi seluruh negara, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul bercuma. Hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Ada yang menyambut hari lahir kan? Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi happy birthday untuk yang menyambut hari lahir pada hari ini. 1:58 minit pagi. 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada, untuk kita melangkah di jam yang ketiga pula Nasional Game Buruh Hantu. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada yang dah terimbau kenangan? Kenangan apa? Pahit? Manis? Tapi yang paling penting, kita kena terima hakikat lah dalam hidup kita ni. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan, dan yang tinggal itu hanyalah kenangan. Terus jaga kesihatan, minum air banyak-banyak di kala jerebu ni kan. Ada yang katanya dah batuk-batuk 2 minggu dah ni, dah masuk 3 minggu masih lagi batuk-batuk. Saya juga terkesan juga dengan jerebu. Suara pun hampir hilang ni tau. Tapi kalau anda dengarkan suara hari ini, jangan terkejut sebab peti suara saya ada masalah. Kita mengharapkan jugalah, mengharapkan negara jiran kita Indonesia dapat menangani isu jerebu ini, isu kebakaran yang sedang berlaku di sana dengan sebaik-baiknya lah. Walaupun dikabarkan kerajaan Indonesia juga telah pun mengarahkan 60,000 orang untuk bekerja di lapangan, sebab kalau nak gunakan helikopter, kapal terbang, agak kata orang tu berbahaya kerana penglihatan yang begitu buruk. Tak ada, kata orang tu tak ada selamat bagi apa-apa juga penerbangan di kawasan tersebut kan. Jadi 60,000 pekerja diarahkan untuk bekerja di lapangan. Usaha untuk pembenihan awan juga dilaporkan tidak dapat dilakukan di Indonesia buat masa ini berikutan ketiadaan awan yang sesuai sebenarnya. Malaysia mengiktiraf bahawa kerajaan Indonesia sedang berusaha sedaya upaya untuk memadamkan kebakaran dan juga bersimpati dengan keadaan yang melanda negara itu. Namun begitu, kita juga mengharapkan langkah lebih berkesan dapat diambil negara jiran itu kerana situasi kini memudaratkan rakyat. Okey, geng-geng berhantu Umi Rohani melaporkan diri bersama dengan saya. Ismi Pal juga turut hadir. Saya ada nampak tadi Ontiana, Mama Syafiza, kasut dah buruk, luncur ke utara katanya. Faisal, JB, Sony Wong, ada Ida Khairi dari Pasir Mas, Kerantan. Kita ada siapa lagi? Syahrum Ida, Putri Dalisha, Mrs. Vario di Pulau Pinang. Moni Saan, ada Ziza, Jaafar, Kuala Terengganu. Isanusi Jusoh dari Kelantan. Kita ada Nur 1911, Semut Api, Aus Fallen, Halimah Ahmad, Asal GAPI, Mizi 85, Nur Pinang, Maria Mazilan, Mona Rahim, ada Syahril, ada Azaz Nur dari Kampar Perak, Habibah Azman, ada Nora, Nur Cahaya Berlis, Abang 30 Sen, Shima, Inaim, ada juga Muhammad Nur Rahman, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori kita. Pemaham. Hari ni horn saya bunyi lain sikit tau. Hamzah Ishak, Zaila Ruz, Intan Abdul Kadir, ada Ina 1075, Zawati juga. Tiger Aini kata luncur terus GBH. Mantap. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang merindukan seseorang pada saat ini? Ada. Tapi yang lebih menyakitkan, rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia kan. Perginya dia dari sisi kita
membuatkan kita rasa sakit. Sakit menahan rindu yang tiada penghujungnya. Hanya yang tinggal kita dan air mata. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Persembahan Kumpulan Spring dengan Cempaka di Rembulan ya. Ada yang dah merindu, merindu tanpa penghujungnya. Itulah lumrah kehidupan. Pertemuan pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah hidup ataupun berpisah mati. Ya, walau apa pun, jaga sebelum tiada. Hargailah selagi di sisi kita. Genggam sebelum ianya hilang. Kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. 2:27 minit pagi waktu ini. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah syukur dah boleh berehat ya. Yang belum sampai destinasi, fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju. Walaupun saya dikabarkan di kebanyakan laluan dan lebuh raya utama, termasuklah laluan di Pen Borneo, agak lancar pada waktu ini. Namun itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Ikut peraturan jalan raya ya. Ikut peraturan undang-undang yang dilaksanakan, kita kena ikut. Semuanya demi kebaikan kita bersama. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, tiada amaran hujan ataupun ribut petir pada waktu ini. Tapi ada juga kawasan-kawasan yang dikabarkan ada hujan. Cuacanya sejuk baru lepas hujan. Sejuk-sejuk ni perut lapar tau. Dia kalau cerita pasal sejuk je perut lapar. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita juga nak ucapkan selamat maju jaya dan juga selamat menjawab peperiksaan untuk anak-anak kita yang mengambil peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM tahun 2026 yang bermulanya semalam 12 Oktober sehingga 2 November nanti. Jadi selamat menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia kepada semua calon yang terlibat pada 12 Oktober hingga 2 November ya. Selamat maju jaya. Tahun ini tahun kita, guru bitara nadi negara. Dengan Burak tu, Kamal KZ katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ya Kamal. Syafiq ada ni, kita ada Ijam, Azlina Mansur, Nisa Jerantut, Khatijah Syari, Khairul Anwar, Gigi, Ariana Yana, Zaketin, Nur Azila. Kita ada siapa lagi? Cik Puan, Lady Heda, Syah Zila Ila, Ibra Angles. Kita ada Kutip Hati Sendiri, Mandy Hayati, Fain Liza Yayang, ada Teruna, ada Adik Unding juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Cikgu Ati juga ya. Terima kasih banyak-banyak. Masura dikatanya salam hadir. Ya. Sambung lagi menangis tapi baju katil. Abang Zai dari Brunei. Ui. Saya ramai pendengar di Brunei tau. Jadi terima kasihlah pendengar di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. Aloha Liza Yam, Yong Iza. Azliza Baha juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis sepi bujuk katil. Berusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, gemersik suara Aziz. Menerusi lagu ini, saya tahu ramai yang sukakan lagu ini, Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Nah, ini boleh dimula dengan dia yang buat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

sebuah lagu ciptaan Samsudin Siddiq. Lirik oleh Rosli Ali. Zabarjan menulis lagunya Karam. Tapi ada yang dah karam ke geng-geng beruang tu? Karam bermimpi sampai ke London, sampai ke Mexico, sampai ke Brazil. Sebab saya tahu ramai yang janji dengan saya nak sampai berguna pagi, tapi akhirnya karam di tengah jalan, tertidur. Tapi ada juga yang baru bangun tidur kan, tertidur awal. Lepas makan, lepas isyak, lepas solat isyak, baring-baring sambil menunggu National Game berhantu pukul 12 malam, sudahnya tertidur. Yang baru bangun, sama pagi untuk anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini kita, untuk kita melangkah di jam yang keempat National Game Buruh Hantu. Hari Selasa, Selasa yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini membawa kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baik, seluruh umat Islam diseru untuk bersama-sama menyertai solat hajat serta memperbanyakkan doa dan juga munajat agar jerebu dalam negara kita dapat diatasi, segala urusan dipermudahkan, dan seluruh rakyat sentiasa berada dalam rahmat serta perlindungan Allah SWT. Dan untuk negeri Johor juga, kerajaan negeri Johor akan melaksanakan solat hajat di semua masjid dan juga surau di seluruh negeri itu bermulanya hari ini hinggalah keadaan kembali pulih susulan jerebu ketika ini ya. Perkara itu disahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid. Katanya solat hajat itu diadakan selepas solat maghrib selepas, sebagai usaha memohon pertolongan dan juga perlindungan dari Allah SWT agar keadaan kualiti udara kembali baik serta kesihatan rakyat sentiasa terpelihara. Jadi di seluruh negara kita, marilah kita sama-sama memohon pada Allah SWT agar jerebu akan segera berakhir dan api yang marak di negara jiran kita dapat dipadamkan ataupun dapat diturunkan hujan di sana. Azri Aziz, selamat pagi untuk anda. Abih Farhan, Mak Sunnah, Hana dari JB, ada Norma Dayana, Mama Siti Aminah, kita ada Do, ada Dan 6979, ya Bang Khalifah, ada Zaitun, Lala Anggun, Norma Dayana, Malak Acid, Aini 67, Zumi, Kak Wati, ada Azrul, belum karam lagi katanya dalam perjalanan ke Pasar Borong ya. Nizam Omar, selamat pagi Abang Malaysia, selamat pagi Uncle Fadil, trade plate lori Isuzu melaporkan diri juga. Pam-pam-pam, Bart SB, pam-pam-pam. Oh, ramai pada pada darat melaporkan diri bersama dengan saya. Hadif dia kata, hai bang, dari Dam dan juga Amar. Mustang Ipoh jerebu dah clear. Pagi ni dah sedut udara segar. Alhamdulillah, syukur. Muhammad Hafizuddin. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Menangis tepi bujuk katil merusin lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Persembahan Nurul, Kerana Terluka. Terus bersama-sama National FM, walau di mana juga anda berada.

0: Puan, puan, abang, kakak.
1: Ya.
0: Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

lagu ciptaan Anjang, lirik oleh Kung Ain, selesa dengan hati yang terluka. Oh, diam tak diam, sudah pun 3:28 minit pagi waktu ini. Ada juga ibu bapa yang baru bangun tidur, tak tahu kawasannya sekolah buka ataupun tidak kan. Ada yang bertanya dekat saya, ada yang menghantar dekat Facebook, bertanya dekat Putrajaya sekolah ke tidak untuk hari ini. Baik, sekolah di seluruh negeri Johor, seluruh negeri Melaka, seluruh negeri Sembilan dan juga Putrajaya. Nah, termasuklah di TPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat, Sepang, Kuantan dan juga Rumpin ditutup hari ini 13 Oktober. Manakala di sekolah di kawasan lain beroperasi seperti biasa ya. Hanya kawasan-kawasan yang saya sebutkan itu dan juga negeri-negeri yang saya sebutkan, sekolah ditutup pada hari ini. Dan perkembangan sekolah dibuka akan dibawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Jadi kena ambil tahulah, ibu dan ayah kena sentiasa pantau, pantau Kementerian Pendidikan Malaysia terutamanya yang akan dia diberitahu dari semasa ke semasa berdasarkan IPU di kawasan anda dan juga berdasarkan nasihat-nasihat dan juga rujukan daripada agensi-agensi yang terlibat. Selamat pagi Udin Din, geng-geng pengawal keselamatan. Ada Nuri, ada Azmil, ada siapa lagi? Remy 78, ada Berindu juga, Arif Rifani, Zuleika Azurin, Jamila Ahmad, Rose Bain, ada Noli Halim dari Besut, Terengganu, Rukiah 65, Kamariah Yulan, ada Mirza, ada Iris Chomel, dan Cik Azmi. Kata salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya yang berada dekat dalam live Tito sebagai-bagi, semakin ramai ni baru bangun tidur ke apa ataupun baru nak ada masa nak layan live Tito. Okey, Pak Su Tanker Shell KVDT juga turut hadir layan sampai pukul 6 pagi. Teman bertempat janji dengan saya tau, siapa tidur dapat mimpi ngeri ha. Jangan tidur dulu, sebab geng burhan tu dia akan tidur di siang hari. Geng burhan tu akan bermimpi di siang hari. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi, saya seperti biasa, saya berhentikan seketika menangis tepi bujur katil, sebab saya nak berikan laluan untuk setengah jam ini hiburan tanpa henti untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak bawa anda involve sebuah kenangan. Mungkin pada zaman 80-an tu ramai yang bersekolah, ada yang baru lahir, ada yang dah remaja kan. Sebenarnya akan terimbau di kehidupan kita yang dulu-dulu tau. Sungguh dulu antara tahun 80-an 90-an pada saya lah, pada saya. Ini pendapat saya, bukan pendapat anda, kerana setiap orang ada pendapat masing-masing. Tapi pendapat saya, tahun 80-an 90-an adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun pada waktu itu kita susah, tapi susah kita, kita bahagia. Sungguh, itu pada saya. Pada anda saya tak tahu. Okey, hashtagnya kenangan lalu. Untuk kenangan lalu tahun 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Kak Melah kita, Ramlah Ram, lagu ciptaan Ismail Ahmad Nawab, Terpandang Wajahmu. Dan terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu.

0: jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

komposernya adalah Fauzi Marzuki. Duen dengan Suatu Waktu Dahulu. Pastinya kita sudah pun terimbau suatu ketika dulu kan, kehidupan masa lampau kita. Ada yang katanya kalau diberi peluang memang nak kembali kepada masa lampau. Tepat jam 4 pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasional Game Baru Hantu. Kita juga mendoakan, mendoakan segala konflik yang berlaku di Asia Barat terutamanya akan segera dihentikan. Termasuklah baru-baru ini ya, serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Dan kita Malaysia sudah tentunya mengecam sekeras-kerasnya serangan itu yang telah pun mengorbankan 12 nyawa serta mencederakan 309 orang awam dari pelbagai negara. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli menegaskan pencerobohan ke atas sasaran dan juga prasarana awam merupakan perbuatan yang tidak boleh diterima dari sudut perundangan, moral maupun syarak. Jadi tindakan tidak berperi kemanusiaan itu jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan serta melanggar undang-undang antarabangsa, termasuklah tindakan mengorbankan nyawa orang awam dan juga meluaskan konflik bersenjata ke kawasan aman. Dan sehubungan dengan itu, beliau juga turut mendesak agar keutamaan mutlak diberikan kepada perlindungan nyawa orang awam dan juga jalan penyelesaian diplomatik serta sebelum keadaan terus meruncing. Kita juga risaulah, kita juga risau. Risau mengenai jemaah-jemaah umrah kita yang ke sana kan. Dan pada ketika ini juga kerajaan sedang meneliti memantau keadaan semasa di sana. Apakah umrah akan ditangguhkan ataupun sebagainya berdasarkan ataupun bergantung kepada keadaan. Dan kita, tapi kita doakanlah semoga perkara ini cepat dihentikan, kerana tanah suci, tanah suci Mekah dan juga Madinah adalah tumpuan umat Islam semua. Haliza kasih Niza selamat pagi. Anak Anton kita ada King Kong. Tok Man katanya dalam perjalanan ke selatan. Pam pam pam Tok Man. Kita ada Pian Buda Felda, Nur Aina, Agent White Gruta House, ada Asmadi dari Alu Gajah, siapa lagi? Pak Su dan Frozen baru melaporkan diri. Hairul Nizam dari Hospital Gulai, selamat bertugas ya Hairul. Mariana Zinon, ada Ara 77, Mazlina Idris, Azura Bakri, Rosita Hana 5596, Mama Mira, Siti Orange, Haja Chun, Nadira Nistalio, Syafi'i Kudik, ada Kiara, ada Matahari, ada Ma'el. Terima kasih lah yang sentiasa memeriahkan, bukan saja dekat live TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Tapi jangan lupa follow dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okay, jom sambung lagi Menangis Tepi Bucu Katil menerusi lagu ini pula, lagu daripada kita bawa anda lah terbang ke Bollywood seketika, paduan suara daripada Arijit Singh dan juga Antara Mitra dengan lagu Jahanam Jahanam. Bukan Jahanam tau, Jahanam tu lain. Jahanam tu maksudnya rosak, binasa. Ini Jahanam Jahanam. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Baru Hantu di Nasional FM.

lagu tahun 1993 exist dengan nota di lautan sepi membawa kita ke 4:34 minit pagi. Ada yang berbangun? Ada. Tapi ramai jugalah yang berbangun, terutamanya mereka yang tinggal di Sabah, Sarawak, Kalimantan, yang sedang mendengarkan pada waktu ini juga di Riau kan. Sebab waktu subuh masuk awal di kawasan-kawasan mereka kan. Ada yang dah bersiap nak mandi, ada yang dah mandi, dah bersiap nak ke masjid dan ke surau. Kalau dekat rumah tu jimat-jimat pakai elektrik ya. Kalau nak keluar tu tutuplah lampu-lampu, kipas jangan dibiarkan. Nanti bil elektrik tinggi marah pula. Ada juga yang macam gitu tau. Dia keluar tapi kipas, lampu semua tak nak tutup. Termasuklah penghawa dingin ataupun aircon tu ah. Kalau keluar tutup supaya bil itu tidak tinggi tiap-tiap bulan kita nak bayar kan. Namun dekat Sarawak, Kerajaan Negeri Sarawak telah pun mengumumkan semalam diskaun bil elektrik sebanyak 25% bermulanya dari Januari hingga Disember tahun depan di bawah Belanjawan Negeri 2027. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping ketika membentangkan belanjawan itu pada persidangan Dewan Undangan Negeri semalam menyatakan pemberian diskaun itu akan memanfaatkan kira-kira 716,000 pengguna domestik di seluruh negeri Sarawak dengan kos sebanyak RM281 juta. Dan Kerajaan Negeri turut mengumumkan subsidi RM5 sebulan bagi bil air di bawah program Air Percuma yang memberikan manfaat kira-kira 600,000 pengguna domestik melibatkan peruntukan sebanyak RM35 juta. Itu untuk mereka yang berada di Sarawak. Selepas kita mendengarkan belanjawan 2027 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 10 Oktober yang lalu kan, dan kini setiap negeri juga akan melakukan belanjawan, dan semalam Sarawak telah pun membentangkan belanjawannya. Kini kita dan rakyat di setiap negeri sebenarnya tertunggu-tunggu. Di Johor, belanjawan negeri Johor, belanjawan negeri Kelantan, Terengganu, belanjawan negeri Perlis, belanjawan negeri Perak, negeri Selangor, Sabah, masing-masing menantikan apakah bentuk belanjawan yang akan dibentangkan oleh kerajaan negeri untuk rakyatnya. Okay, selamat pagi untuk Mulan, selamat pagi Lina, Ina, Miza, kita ada Rina juga yang baru menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Mungkin ada juga yang ada akaun TikTok tapi tak tahu macam mana nak cari. Masuk dekat TikTok, cari je National FM. Tekan dekat search tu kan, dekat pencarian tu type National FM, nanti akan keluar lah TJ dari Brunei. Sam Dizil, terima kasih Sam Dizil yang turut melaporkan diri bersama dengan saya. Siti Orange katanya selamat berhibur buat kawan-kawan geng Tol Syih malam. Ok, jom teruslah layan lagi lagu-lagu terbaik Sina Sunan Kim Berhantu. Kita masih lagi menangis tapi bujuk katil. Kita layan lagu dan lirik ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Sina Kim Berhantu di National FM.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan?
1: Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
4: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
5: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra. UAE dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku menutup tirai. Menangis tepi bucu katil untuk hari ini. Cukup-cukup kita menangis, kita sambung esok-esok pula ya. Waktu sekarang sudah pukul 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM di jam yang terakhir untuk National Geng Berhantu. Saya masih lagi ke udara bersama dengan anda, Nun Alif Zai Alif. Yang baru bangun tidur, tu ucap syukur. Syukur kita diberi nafas di muka buminya Allah untuk kita terus lakukan kebaikan ya. Jangan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan. Walaupun kebaikan yang kita lakukan dikata orang, walaupun siapa pun kita, kena terus lakukan kebaikan. Tidak ada insan yang suci yang tidak mempunyai masa lampau, dan tidak ada insan yang berdosa yang tidak mempunyai masa depan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi, Labuan 4.56, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.16 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.49, Kota Johor Bahru Johor 5.41, Bandaraya Melaka 5.48, Serbandi 9.49, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.54, Johor Pulau Pinang Alor Setakadar 5.56, Manakala Kangar Polis Pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, 5.15 minit pagi Raudah akan menyusul yang akan saya siarkan. Akan menyusul 5.15 minit pagi Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Rozali Zahari Al-Hafiz Mudir dengan tajuknya Adab Sesama Jiran Tetangga Menurut Islam. Okey, kita berhibur sebelum Raudah, kita berhibur dahulu lagu-lagu di jam yang terakhir. Terus bersemangat dalam hidup. Hentikan alasan, hentikan apa saja alasan kita untuk kita tidak terus bersemangat. Apapun, hentikan alasan kita untuk tidak berada dalam keadaan positif. Semuanya kena positif supaya hasil yang datang pada kita setiap hari adalah positif. Jadi hentikan alasanmu. Dan sebuah lagu daripada Kumpulan Utama memulakan hiburan di jam yang terakhir. Dengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: kita tengok orang buat konten, dia bergurau boleh, tapi bila orang tu bergurau dia marah. Ada satu konten yang dia buat, bolehlah kita tengok konten orang buat ke? Minum orang tu minum air. Dia tolak air, habis basuh ke orang tu. Dia bersuka lah. Bila dia minum air orang tu buat, oh dia marah. Kita tak tahu perasaan orang. Lepas tu, man kasura kalamuhu kasura saktu, wa man kasura saktu kasarat zunubu, wa man kasarat zunubu kanatin naru awlabih. Siapa yang banyak bercakap, banyak salah. Siapa yang banyak salah, banyak dosa. Siapa yang banyak dosa, pak duduk dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu kalau jiran bukan hanya muslim, macam mana kita nak buat? Ha? Dia sebut wal jari zil qurba wal jari zil junub. Jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jadi para ulama menjelaskan bahawa hak berjiran merangkumi jiran muslim dan juga jiran bukan muslim. Khususnya dalam perkara muamalat, keamanan dan tidak menzalim. Semua sekali, kita tidak boleh menyakiti seseorang hanya kerana dia berbeza agama. Tak boleh. Berbeza agama, berbeza bangsa, tak boleh. Dia ni tak apa, agama ke lain. Aku nak buat je jahat dia. Tak boleh. Dia nak buat biar gila. Tapi kalau kita boleh buat, pergi nasihat ke macam mana ke. Report ke apa ke, gilah buat dia. Kita tak nak. Nanti kita kata kalau dia duk buat-buat saya, saya hilang sabar saya, saya pula pergi buat ke dia. Kita pergi buat sama lah, lebih kurang kita dengan dia. Jadi Islam ini, Islam adalah agama yang memerintahkan keadilan dan ihsan. Kita kena ingat situ. Allah bagi kita agama cantik. Agama Islam mendidik supaya kita menjadi orang yang soleh. Jadi kita menafaatkan Islam yang ada, yang Allah anugerahkan kepada kita ni, kita kena menafaat dengan sebaik-baik yang mungkin. Jangan kita jadi jahat seperti orang lain. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ni, dia dulu ni minum arak, kaki jahat. Bila mereka dapat Islam, manusia yang paling lemah lembut. Sekarang ni kita tengok orang-orang Eropah masuk Islam. Dulu penyanyi lah, dulu hoha lah, tatu habis muka, muka tapak. Bila masuk Islam, lembut, baik, beradab, berakhlak. Semayang tak tinggal, pergi masjid tak tinggal. Kita yang pulak malah, orang Melayu yang lama ni pulak tagih. Ada kali dia berasa dia lama dah Islam kali. Dah Islam semua. Kita kena konsisten. Qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah dan dia beristiqamah dengan Islam. Bila kita duduk Islam selamat, kita Islam, Islam kita ni menyebabkan kita jadi soleh. Bukan setakat baik. Ada orang yang baik tapi belum soleh. Dia baik tapi tidak soleh. Tapi kalau soleh, dia pasti baik. Jadi kita diajar dengan sembahyang jadi baik, tenang. Zikir baik, tenang. Baca Quran baik, tenang. Jadi orang Islam, dia mikir, aku nak ngepak tak boleh. Aku nak kata kau orang tak boleh. Aku nak buat kau orang tak boleh. Biar gila. Inna Allah ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Jadi bermaknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu Islam ini dia mengajar inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik. Ihsan, buat baik dengan orang. Baik, kita dah tengok ciri-ciri orang yang menjaga hak jiran di dalam kitab kita Al-Kaba'id. Sebaliknya seorang Muslim yang baik akan pertama dia buat apa? Pertama dia jaga lidah, jaga lisan dia. Yang tadi pun kita dah bincang sikit banyak. Cuma nak sebut ciri-ciri dia. Tak, jaga lisan dia. Jaga lidah. Banyak orang yang masuk neraka dengan sebab lidah. Kita ni kadang-kadang buat tengah-tengah bawa kereta orang bawa ganah. Maki lalu. Bahasa, keluar perkataan maki. Kita hidup tak tahulah. Mudah nak pergi maki lalu. Tetapi tuan-tuan, ni dia. Kalau kita keluar maki, cepat-cepat istighfar dengan Allah. Astaghfirullah. Jangan cepat maki, panjang maki kita. Berdosa kita. Kalau kita terkeluar makian pun, astaghfirullahalazim. Tersalah lidah kita dan sebagainya. Yang kedua, menjaga bunyi dan perbuatan. Tidak melakukan perkara yang mengganggu ketenteraman jiran. Yang ketiga, menjaga keselamatan, tidak melakukan sesuatu yang membahayakan jiran. Itu kena ingat tu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Yang kelima, membantu ketika diperlukan. Jika jiran sakit, ditimpa musibah atau memerlukan bantuan, kita membantu menurut kemampuan kita. Boleh bawa tolong dia pergi hospital, bawa tolong pergi hospital. Kalau dia ada rumah, dua orang, suami dia bawa, jaga rumah dia, tak ada orang. Tengah malam bawa pergi hospital, klinik dah, jaga. Kalau dia pergi dengan orang yang sakit, tinggal isteri di rumah, jaga jiran dia. Bolehkah duduk sore tu? Kalau suami dia sakit, isteri dia sakit, esok isteri kita tolong, boleh masak macam mana, buat nasi-nasi sikit, hantar jiran. sebelah. Di antara lagi menghormati privasi dia. Tidak mengintai atau menyebut urusan rumah tangga jiran. Menyebut sangat kita. Mengintai apa yang dia buat. Hari ini dia beli kursi baru contoh. Ni orang-orang perempuan lah deh. Orang lelaki tak tahulah nak mengintai apa. Jangan mengintai bini orang sudah. Bini jiran, jangan. Jangan buat benda-benda yang tidak baik. Kita ni dah lah. Kita ni dah tua dah. Semakin tua, anak semakin besar. Tak padah dah kita nak buat benda-benda yang dosa. Dosa lama-lama dulu tak ada pun. Allah hantar lagi email, hantar surat. Beritahu kat kita, hey Abdullah, hey Mamat. Dosamu yang 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun sampai ke umur 21 tahun dulu aku dah ampun dah dosa. Tak ada lagi terima surat. Tak ada siapa-siapa terima surat sini. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan bahawa dia dah ampun dosa-dosa kita yang telah lalu. Tak ada. Jadi daripada kita dok menimbulkan dosa yang baru, dah lebih baik kita berhati-hati. Salah silap istighfar lalu, yang lama-lama kita taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara lagi dia sebut menutup aib jiran. Jika mengetahui kelemahan jiran, jangan disebar-sebarkan. Jangan disebar-sebarkan. Kita tahu jiran sebelah tu selalu bergaduh suami isteri. Kita pergi cerita ke orang. Jiran aku tu. Sabar. Melainkan cerita. Ada juga benda-benda yang boleh kita cerita. Tetapi kalau boleh kita tutup, tutup dulu. Jangan cerita dulu. Yang keseterusnya, sabar terhadap kerenah jiran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar terhadap kerenah jiran. Tidak semua jiran mempunyai perangai yang sama dengan kita. Ingat, tidak serupa. Jiran pun kata, kita tak serupa dengan dia. Kita pun kata, kita tak serupa dengan dia. Tak ada, tak serupa lah. Kita, dia. Jadi, kena sabar tentang kerenah jiran. Ini yang kita bincang dalam bab kalau jiran kita yang bukan Muslim, bela anjing, dengan salakan anjing dan sebagainya. Kita kena sabarlah. Sabar. Apatah lagi kalau jiran kita yang jenis suka buat bising. Kalau yang jenis duduk atas rumah yang bertingkat. Kadang-kadang dia cakap, Ustaz, rumah saya tu anak dia duduk main guli. Tuk-tuk-tuk pukul 3 pagi. Duduk erik meja pukul 3 pagi. Kita tanya dia, jiran tu ada anak kecil ke? Tak tahu, saya pun tak tahu. Geram dah, saya geram nak tumbuk-tumbuk. Kata nanti dulu kita pergi. Kita pergi rupanya bila rumah ni pukul 3 pagi duk main tik-tik-tik guli ataupun erik meja ni, itu bukan anak dia. Rupanya dia bila di dalam rumah gini, tuan-tuan, syaitan mengambil kesempatan untuk bergaduh. Sebab bila kita pergi tanya, bila dia kata dia pergi tanya, dia kata saya tak ada anak kecil. Saya tak ada anak kecil, anak-anak semua besar-besar belakang dah tak ada, cucu-cucu pun tak ada. Maknanya syaitan mengambil kesempatan untuk kita bergaduh dengan jiran di atas. Macam mana nak buat? Jampi-jampilah. Rumah tu banyaklah baca Quran, semayang taubat. Semayang-semayanglah banyak. Dindung rumah-rumah tu. Gi kat dinding, baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah, baca ayat kursi. Tutup, ya Allah, ya Tuanku, tutuplah. Ataupun kita dalam rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lal qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum. Dindingkan rumah tu. Nak keluar rumah, ada anak semua naik dalam kereta. Kita duduk dalam rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Gi kat dapur sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lal qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum. Baca dengan 7 kali wakaf. Jadi kadang-kadang bukan jiran juga, ada gangguan-gangguan yang lain untuk kita bergaduh dengan jiran. Ini yang banyak, tuan-tuan. Selalu tak pergi. Kadang-kadang kita berbuah air, kita jampi baca Fatihah, baca ayat kursi, kita sirap sebur lah. Kalau arwah Ustaz Ismail kamu dulu, Datuk Ismail kamu dulu pesan macam tu. Kalau ada orang minta, kalau bunyi guli, bunyi meja-meja tarik di atas ni, itu bukan dia tu dulu. Itu syaitan-syaitan yang nak suruh kita ni balah dengan dia. Naik tombuk lah apalah. Ada gaduh lah, beci ke jiran lah apa. Pada jiran tu tak ada apa, tak ada anak kecil, tak ada siapa-siapa, tak ada. Atas dia orang tua, atas tak tinggal seorang pun ada. Pakai pukul 3 pagi nak main guli. Di antara lagi memulakan salam dan bertegur sapa. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memulakan salam dan bertegur sapa. Kita bagi salam. Afsus salam, Nabi kata, sebarkan salam. Orang mukmin ni dia sebar salam je. Assalamualaikum. Salam. Nama apa? Duduk mana? Berapa lama duduk sini? Lama dah. Saya duduk sini 15 tahun. Haji, saya 16 tahun. Lah, hari ni baru tegur. Kita mulakan dengan salam. Orang Islam ni hebat dia salam. Salam qawlam min rabbir rahim. Lepas tu bila kita masuk syurga, Allah bagi salam kat kita. Salam daripada Tuhan. Masuk syurga dengan salam. Indah kita di syurga dengan salam. Salam, salam. Batu kalimah salam ni kalimah orang nak marah pergi awak kita pergi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab juga. Ha mu nak apa? Kecuali kalau dia tak jawab salam dia marah tu. Ha dah. Itu dosa dia lah. Sebab tu kita mulakan dengan salam. Kena tak kena salam. Selesai di antara kita sebut ciri-ciri yang perlu kita buat kepada jiran. Last kali kita nak tengok pengajaran daripada tajuk mengganggu tetangga, jiran tetangga ini. Pengajaran yang pertama seperti kita sebut juga tadi, iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang jirannya tidak aman daripada kejahatannya mendapat ancaman tidak beriman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka buat jahat kepada jiran, bermakna kita tidak selamat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan tidak beriman itu. Tidak beriman. Ini menunjukkan bahawa akhlak terhadap jiran bukan perkara sampingan. Nah, ia berkait dengan kesempurnaan iman. Sempurna iman kita apabila kita memuliakan jiran. Ada sempurna iman kita apabila kita diam ataupun bercakap baik. Bagaimana kita usik jiran dengan kata-kata yang buruk, maka kita tidak beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang kedua, sidang pendengar yang dirahmati Allah, jangan menyakiti manusia. Kita beribadah kepada Allah tidak sepatutnya menjadikan seorang kasar terhadap manusia. Tadi Ustaz sebut dah. Bila kita duduk dalam Islam, kita kena jadi orang yang lemah lembut. Jiwa dalam hati ada taman, orang kata dia. Gitulah. Jangan duduk cepat nak maki. Tengok kau orang pun macam nak telan. Tengok telan ni. Tak boleh. Ada satu ustaz pergi mengajar satu tempat tu. Sudah sembang isyak. Ya, sembang isyak ni kita kadang-kadang tak tengok orang juga salam ni kan. Dia jenis tak boleh. Kita tengok muka. Tengok mata dia kata. Jadi dia pegang tangan ustaz, dia ampang. Dia pegang tangan ustaz. Ustaz, tengok mata saya ni salam. Jangan tak tengok mata. Kita buka ramai kan. Salam gitu gini. Sudah sembang isyak nak balik ni. Sudah baca almut kan. Sudah kita salam lah. Salam tu nak tengok. Dia pegang tangan ustaz. Ustaz, tengok mata salam ni. Oh, kita nak marah lah kan. Takkan kita nak karate dia pula deh. Tak boleh lah. Kita mungkin banyak solat. Kita mungkin banyak baca Quran. Kita mungkin juga banyak berzikir. Tetapi jangan sampai jiran tidak selamat daripada lidah dan tangan kita. Sebab Allah tidak kira apa kamu buat tu. Tapi selagi kamu duduk tak selamat jiran kamu dengan lidah kamu, dengan tangan kamu, siapa pun kamu, Allah tak akan terima amal ibadat kita. Kita duduk rasa sedap dah. Boleh masuk syurga dah kita. Rupanya tidak. Mu menyakiti jiran. Pengajaran yang ketiga, jangan perkara yang nampak, jaga perkara yang nampak kecil. Dosa terhadap manusia amat berat kerana ia berkaitan dengan hak manusia. Jika kita menyakiti seseorang, jangan sekadar memohon ampun kepada Allah. Kita perlu berusaha memohon ampun dan mengembalikan haknya jika hak tersebut telah dizalimi dan kita khianati. Yang keempatnya, jiran adalah medan dakwah. Ustaz dah sebut awal-awal tadi. Jiran adalah medan dakwah. Sebab tu bila kita duduk rumah, kita nak keluar, kawan kita, kita mari pejabat. Pejabat kita ni kan macam-macam. Ada orang Islam, ada bukan Islam, ada bangsa India, ada bangsa Cina. Kita keluar saja daripada rumah, niat kita mesti kita niat dakwah. Lillahi ta'ala untuk cari rezeki dan niat dakwah. Sebab kadang-kadang kita keluar dengan bukan Islam. Keluar, nanti dulu. Azan lah. Sebab tu yang kadang-kadang kita tengok orang bukan Islam tak, azan jangan bercakap. Nah, kita kena dakwah. Tak perlu ajak dia, marilah corong masuk Islam, tak perlu. Ataupun nak makan, kita makan dengan dia, keluar pergi makan. Walaupun rumah kita pun tak baca-baca doa. Tapi kita buat dakwah kita tu, contoh. Baca doa. Qul qali hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

lagu dan lirik ciptaan Azmir, senario dengan sebelum dan sesudah. Lagu ini membawa kita ke 5.37 minit pagi. Sudah 5 jam 37 minit saya bersama-sama dengan anda untuk Nasional Gear Buruh Hantu. Jadi kurang setengah jam baki masa yang ada untuk Nasional Gear Buruh Hantu bersama-sama dengan anda. Kerana GBH sampai pukul 6 pagi. Dan selepas pukul 6 pagi, siapa tiga suara akan bersama-sama dengan anda ya. Jadi terus lekat setia, terus bersama-sama dengan Nasional FM. Dan pukul 6 pagi nanti muncul rakan-rakan saya untuk anda bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan mereka untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Juga perkongsian yang menarik di awal pagi serta lagu-lagu yang terbaik menghiburkan dan juga menceriakan pagi anda. Buat semua pendengar Nasional Gear Buruh Hantu, dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mungkin tengah malam tadi ada yang resah jiwanya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubat sedikit keresahan, keresahan di jiwa. Ada yang nak ke tempat kerja? Sudah tentu awal pagi ni ramai yang nak ke tempat kerja. Ramai yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jangan lupa sarapan pagi ya. Bagi ibu-ibu yang sedang buat sarapan pagi tu, ibu-ibu di awal pagi macam ni lah mereka sibuk. Sibuk buat siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah. Kadang-kadang nak bawa bekal dan sebagainya. Seronok tau kalau dapat bawa bekal ni. Saya dulu, zaman-zaman saya sekolah dulu, memang saya akan bawa bekal. Walaupun dibekalkan dengan duit, tapi saya nak tetap, kata orang tu, tetap juga nak bawa bekal ke sekolah. Jadi selamat sampai ke tempat kerja untuk mereka yang nak ke tempat kerja. Ingat, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-laju, okey? Janji dengan saya, jangan laju-laju. Sebab jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Jalan raya bukan tempat sungai maut untuk kita. Jalan raya diciptakan untuk menghubungkan dari satu tempat ke satu tempat dengan lebih cepat, dengan lebih selesa. Bukan tempat untuk kita berlumba. Okey, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita sama-sama mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Kita sama-sama jaga Malaysia yang kita cintai untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Maksudnya waktu solat padu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi. Itu waktu penting di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jangan lupa juga untuk anda terus dengarkan RTM walaupun di mana jua anda berada. 34 stesen radio kami bersiaran. Juga di Langkawi FM, kawan saya dah bersiap sedia dah, DJ Double A akan bersama-sama dengan anda pukul 6 pagi nanti. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ada yang sedang mencari bahagia? Ada. Tapi kita kena ingatlah, bahagia kita takkan sama dengan kebahagiaan orang lain ya. Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri. Kita cukup jalani hidup kita dengan semampunya, dengan seadanya. Nikmati seadanya dan juga bersyukur untuk segala-galanya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar.

0: Satukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila masuk subuh, antara perkara yang Nabi lakukan ialah kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini khafifataini bainan nida' wal iqamah min salati subhi. Adalah Nabi itu mendirikan sembahyang dua rakaat yang ringan antara azan dan iqamah daripada sembahyang subuh. Ini merupakan perkara yang Nabi lakukan. Dan dalam hadis yang lain, Nabi kata sembahyang sunat fajar itu, yakni sembahyang sunat subuh itu, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan kalau kita dapat apa benda, satu lombong, lombong emas contohnya, itu sudah cukup bagi kita. Dapat satu lombong emas, maka kita rasa sudah cukup kaya dah. Apatah lagi dengan satu dunia dan seisinya yang boleh didapatkan melalui sembahyang sunat fajar ataupun sembahyang sunat subuh. Dan sembahyang sunat subuh ini bukanlah suatu yang kita kata sukar, melainkan kepada orang yang tak sembahyang subuh, sukarlah nak buat. Dahlah sembahyang subuh tak buat, sembahyang sunat subuh nak buat macam mana? Ataupun orang yang lewat bangun sembahyang nak pergi ke masjid, memanglah. Kerana itulah kita, maknanya sayugi kita bangun awal untuk bersembahyang subuh, dapat kita melaksanakan sembahyang sunat subuh. Apa benda yang fadilatnya begitu sekali, apatah lagi kalau kita dapat sembahyang subuh berjemaah di masjid, maka kita akan mendapat pahala beribadah sepanjang malam. Dan apa yang Nabi lakukan selepas daripada sembahyang sunat tersebut, Nabi akan ittaja'a ala syiqqihil aiman. Nabi bila saja selesai sembahyang sunat dua rakaat subuh itu, maka Nabi akan berbaring di atas rusuk kanan, berehat sebentar. Kerana apa berehat sebentar? Kerana Nabi telah melakukan qiyamul lail malam tadi, sambung kepada sembahyang sunat subuh pula. Jadi untuk sembahyang subuh itu, Nabi berehat sebentar, tetapi berehat atas baring, bukan tidur. Di sini ittaja'ani baring. Kita berasa-berasa kalau buat gitu, tidur terus. Tengah-tengah duduk tunggu sembahyang subuh berjemaah tu pun boleh tidur, apatah lagi baring. Yang ini Nabi lakukan di rumah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah yang boleh kita baca untuk sembahyang sunat subuh itu? Maka ada beberapa bacaan yang Nabi lakukan ataupun Nabi baca dalam sunat subuh. Seperti Nabi membaca pada rakaat pertama Al-Baqarah ayat yang ke-13, ataupun dalam rakaat kedua Nabi baca Ali Imran ayat yang ke-52, ataupun Ali Imran ayat yang ke-64, ataupun paling-paling tidak hak Nabi pernah baca ialah surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas Qul Ya Ayyuhal Kafirun dan surah Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad. Maka apabila kita buat perkara ini, kita sembahyang sunat subuh, kita dah ikut Nabi. Kemudian kita bila kita baca, baca Qul Ya dengan Qul Huwallahu itu pun, maknanya kita mendidik diri kita bahawa kita mencontohi Nabi. Alangkah perkara-perkara daripada sembahyang, isi sembahyangnya kita ikut sunnah belaka ataupun ittiba' ataupun ikut Nabi. Masya Allah, tak bermakna maknanya tak boleh baca surah lain. Cuma maknanya bila kita baca hak Nabi baca begini, hubungan kita, didikan hati kita kepada kecintaan Nabi akan bertambah insya-Allah taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dapat beramal kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga selamat pagi. Subhanallah, alhamdulillah, bersua juga kita hari ini akhirnya setelah bercuti. Okey, saya Farah Haji Fauzi menemani anda selalu hari ini, okey. Hingga pukul 10 pagi nanti bagi pertemuan kita hari Selasa 13 Oktober 2026 bersama dengan dua jamadil awal 1448 Hijriah. Teman pertemuan kita, hantarkan WhatsApp juga tanda tanya khabar kita, okey. Nak tahu juga mendengar radio web pagi dari mana, hantarkan ke 0134466632 sambil Farah nak kongsikan info dari negeri Terengganu kita selepas ini.
1: Terengganu,
2: sana sini.
0: Kita di Terengganu kita hari ini Farah nak kongsikan mengenai dengan seramai 62 penerima dokumen hak milik rancangan tanah berkelompok ataupun RTB. Manakala 14 lagi penerima menerima notis borang 5A menerusi majlis penyerahan dokumen hak milik dan notis borang 5A bagi RTB tapak bangunan kediaman Don Cukai daerah Kemaman. Okay? Ini setiap pemberian yang diterima perlu dimanfaatkan dengan sebaiknya lah. Syukur sebab ia punya nilai yang besar yang boleh membantu membina kehidupan lebih terjamin dan juga sejahtera. Okay? Jadi semoga tanah yang dimiliki oleh mereka yang terlibat ini menjadi asas lah kepada kehidupan lebih sejahtera dan bawa keberkatan kepada seluruh keluarga. Mudah-mudahan, okay? Kena manfaatkan sebaik mungkin. Okay? Kejap lagi kita ada lagu untuk Abang Lori.
1: Terengganu,
2: sana sini.
0: Para pasti ramai juga abang-abang lori tak pun van sekolah apa lagi bas sekolah yang awal pagi sudah bersiap sedia hantar anak-anak ke sekolah, ambil sana sini kan, jangan ada tertinggal. Dan pastikan bawa amanah mak ayah sesuai mungkin. Semoga beri manfaat juga dapat pahala dan keberkatan dalam setiap tugas yang kita, kisah apa jua kerja kita. Selamat pagi.

0: Pascalin mimpirà.
1: Bila buat je kerja rumit, mesti streskan. Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan suatu

0: Pagi FM masih mesra ceria di mana juga anda berada. Okey, kita nak kongsikan kisah di luar negara pula.
1: Semasa luar negara.
0: Di luar negara pula ini, kita ke Indonesia. Banjir besar landa padang di Indonesia, ratusan isi rumah terjejas. Okey. Ini keadaan banjir di Lubuk Mintirun, kota Padang Sumatera Barat. Ada gambar kat sini, Masya Allah. Di mana hujan lebat berterusan mencetuskan banjir besar di ibu negeri wilayah Sumatera Barat Padang yang menyaksikan air beberapa sungai berlimpah semalam. Dan pemerintah kota Padang maklumkan bahawa banjir ini menenggelamkan kawasan kediaman di beberapa daerah meliputi Kota Tengah, Kuranji, Senanggalo, menyebabkan pasukan tindak balas kecemasan bersama digerakkan. Jadi kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Kalau kita tengok angka awal ni, ada angka. Angkanya kira-kira 225 isi rumah terjejas akibat banjir berkenaan. Kita doakan semoga baik-baik aja bagi negara Indonesia.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Kena FM masih masalah ceria di mana juga anda berada. Okey, 69 minit pagi, Farah Haji Fauzi. Temani awal pagi begini, okey. Dalam kereta kalau sorang-sorang tak, suara Farah ada. Temani anda sampai ke mana saja destinasi selagi awak dengarkan Terengganu FM, okey. Kalau dah kok krek masuk daerah lain tu, macam suara tak apa jelas, tukarlah kepada RTM Klik. Betul-betul percuma seantero dunia berdengarkan kami. Ini kenapa ni? Dekat klik phone ni siapa lah call Farah ni. Pagi-pagi ni sabar je lah. Nak tanya khabar apa. Terima kasih jugalah sahabat kita. Ini Yo Kalong Star. Dia kata lah, salam Farah, hadir on radio. Terima kasih punch card kat WhatsApp, okay. Terima kasih, syukron. Semangat sikit kita. Ada orang dengar punya. Dia kata on dah lepas semayang subuh tadi. Subhanallah, alhamdulillah. Sabri Cari, semoga hari ni kita sentiasa diberi perlindungan, kesihatan, kebahagiaan, rezeki melimpah ruah. Amin. Saya pun doakan sama untuk Sabri Syari. Mena kata salam pagi mesra ceria sayang. Sama sayang Mena banyak-banyak gitu. Akhirnya lain kalau hantar juga WhatsApp, tanya khabar sama kita 0103446632. Ada orang telefon kita akak lah. Halo. Ya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, macam mana tu, macam duk golek lagi atas katil ke guana ni?
2: Tak lagi.
0: Duk tidur lagi ke dari semalam? Sudah.
2: Tidur dah.
0: Ni bangun dah ni. Semayang dah kan?
2: Tidur apa yang semalam?
0: Oh, bangun tidur awal. Bangun awal lah. Bangun pukul berapa tidur awal tu?
2: Kak Cik habis tu. Tidur lah tu.
0: Oh, macam Kak Cik habis malam tidur? Kak Cik kata assalamualaikum. Awak mahu waalaikumsalam tidur lah.
2: Orang di jenis senang tak asal tutup.
0: Tutup lah. Dah bangun pukul berapa saat ni? Bangun.
2: Bangun tadi? Pukul 6.
0: Pukul 6 lewat juga bangun suria. Kira macam tanya radio jugalah awak ni. Bangun pukul sama dengan radio. Tutup radio pun sama waktu pukul 12 gitu. Okey, terima kasih suria. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, sekejap lagi Farah nak kongsikan cerita dalam negara pula.
3: Farah Fauzi dan Azra, Ceria
0: Pagi. Awak bayangkan kita berdua ni adalah penyanyi pujaan tersohor di Malaysia, eh?
4: Puyo. Tok T tak marah ke?
0: Kalau dia B2 wanita pertama, kita nombor 2 pun jadilah. Ceria
5: Pagi. Semasa dalam negara.
0: Okey, ni Syahmi GMP Farah. Assalamualaikum. Mana seorang pagi ni? Ya, 2-3 hari dah radio ni seorang. Ramah sahabat-sahabat kita. Kecundang sikit maksud saya. Okey, kecundang rana sangat. Biasalah Allah bagi ujian. Demam influenza ada. Demam biasa pun ada. Simptom-simptom macam influenza pun ada. Batuk, semua di belakang. Kalau dengar suara Farah ni, tak berapa lagi ni. Kalau tiba-tiba Farah senyap, radio tukus apa ni? Dia tengah cakap senyap. Tutup mic. Maknya Farah tengah batuk lah tu. Sabar je lah. Pakai mask ni. Walau duduk seorang pakai mask juga, Syamin. Doa lah cepat sihat ni. Ini mak uang pengkalan berangang. Selamat bertugas Farah. Farah banyak tak boleh hadiah lagi ni hari jadi baru ni. Mak uang boleh baju sepasang hari jadi. Sudah dah lah kena bagi hadiah ke mak uang ni. Tak jumpa kita mak uang. Kalau kita jumpa, kita boleh we hadiah mak uang. Tak ada masalah. Okey, hok dalam negara pula eh. Farah nak share dalam negara. Dalam negara kita. Ini pasal rakyat Malaysia kita ni. Dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Menteri luar lah. Di mana kita dinasihatkan untuk tangguh perjalanan ke Arab Saudi untuk tujuan menunaikan ibadah umrah buat sementara waktu. Ini adalah susulan risiko keselamatan setelah insiden lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh dibom pada Sabtu lepas. Ini mengakibatkan sekurang-kurangnya 12 orang terkorban dan juga 300 cedera. Di Mekah masih tidak ada insiden, cuma ada misil yang telah meletup di Riyadh. Jadi kita diminta supaya rakyat Malaysia elok tangguhkan dulu perjalanan ke sana. Dan ini Kementerian Luar melaporkan tiada rakyat Malaysia terkorbanlah atau cedera susulan serangan terbaru di lapangan terbang tersebut dan insiden projektil jatuh berhampiran lapangan terbang Kinfar di Arab Saudi pada Sabtu lalu. kita doakan semoga baik-baik aja. Dan beritanya 4 warga Arab, 2 warga Bangladesh dan masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin, Sudan dilaporkan terkorban dalam insiden ini. Ini menurut Menteri Luar kita. Baik, 6.54 minit pagi.
5: Semasa dalam negara.
0: Kita mampir di pukul 7 pagi. Jadi ikutlah saranan kata Menteri Luar kita Datuk Seri Muhammad Hassan. Mampir 7 pagi macam biasa. Doakan juga semoga apa ya para Duyuf Rahman dipermudahkan segala urusan. Lepas insya Allah dapat ke Mekah, okay? Ini Khairi bersama-sama anda hingga mampir 7 pagi. 7 pagi macam biasa kami bawakan anda untuk kredit utama 7 pagi.

0: 27, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, pajak, racun, upah pajak dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Kulafm FM masih Mas Rachel di mana juga anda berada. 7.18 minit pagi, Farah Haji Fauzi temani anda waktu ini. Okey, terima kasih tanya untuk mak ayah yang pagi ni hantar anak-anak ke sekolah. Subhanallah, perjalanan mungkin panjang, perjalanan mungkin dekat, tapi mencabar juga. Bangun pagi kan, seawal pagi sediakan sarapan untuk anak-anak juga. Ini komitmen, komitmen mak ayah yang bawa insyaAllah kejayaan besar buat kalian semua. Okay? Berkat doa juga pagi ni kan, anak-anak mungkin ada yang ke sekolah pagi ni, selepas itu, bukan selepas itu, dan juga menghadapi peperiksaan UASAH. Kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan bawa balik ke cemerlangan, mudah-mudahan. Jadi mak ayah jangan lupa, doakan dipermudahkan urusan anak-anak juga, mudah menjawab soalan, tenang, lapang, okay? Dan juga diberi idea melimpah ruah hari ini untuk jawab soalan. Jadilah insyaAllah ada anak intelektual negara satu hari nanti. Ayah pula hari ini keluar rumah sambil berdoa, sambil pegang steering kereta tu. Tengok pula apa ni, Menteri Kewangan kita ataupun Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada maklumkan merusi belanjawan 2027 mengenai program residensi rakyat PPR, PRR. Ini rumah mesra rakyat dalam program Residen Rakyat. Jadi mak ayah sama sekali ketua keluarga mesti ada dalam hati rasa nak bina satu rumah sekurang-kurangnya untuk keluarga. Kalau belum ada lagi rumah, ambillah inisiatif ni, okey, disediakan oleh kerajaan, okey. Jadi kita ni kadang-kadang bila dihidangkan duduk diam lagi, nak tunggu ketua kampung kata isi borang ni, tak ngal macam mana. Tengok macam tu. Jangan orang nak apa ni, asyik nak suruh-suruh kita baru buat, okey. Bertindak sekarang. Mudah aja di hujung jari. Pergi kepada page mana? Pergi page ni, okey. Ini page Ihsan Madani. Tengok kat situ ada program residensi rakyat. Ini merupakan program perumahan awam dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan lah untuk bantu golongan setinggal juga B40 supaya dapat menikmati kemudahan perumahan yang lebih baik, selesa pada harga jualan yang mampu dimiliki oleh ataupun kita kata kadar sewa yang rendah pun ada, okey. Jadi insyaAllah boleh membantu anda sebagai rumah pertama juga yang sudah lama mengidamkan ada sebuah rumah untuk keluarga tempat berteduh. Kita kadang-kadang tak terasa duk bayar sewa kat orang kan, RM700-800. Apa kata miliki rumah sendiri dengan harga lebih rendah daripada itu, dapat juga menjadi kediaman untuk seisi keluarga. Mudah-mudahan ini menjadi ancakan paradigma, menjadi satu inisiatif dan juga menjadi bertambahkan kesejahteraan juga kebahagiaan keluarga kita. Alhamdulillah mesti peruntukan belanjawan 2027. Senang hati. Syukur banyak-banyak. 7.21 minit pagi jelak lagi tenang jengah tajuk.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasna lil jannati ahla wala naqwa ala naril jahim فهب لنا توبة واغفر ذنوبنا فإنك غافر الذنب العظيم يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات kami pohon segala bencana engkau angkat kami minta segala wabak engkau tambat kami rayu segala bala engkau sekat kami harap segala malapetaka engkau ikat engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat lidah kami berdoa hati kami mengharap ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Muntaqim ya Allah cita di hati ini syurgamu takut di hati ini nerakamu niat di hati ini redamu yang ada dalam hati ini ya Allah hanya namamu yang ada dalam hati ini ya Rahman hanya kemuliaanmu yang ada dalam hati ini ya Rahim hanya ma'rifatmu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin

0: Pagi.
1: Bila Allah sayang akan hambanya, insyaAllah kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ingat, bila Allah sayang akan hambanya, maka hambanya akan diuji. Itu kena ingat tu. Dalam rumah tangga contohnya, kasih sayang kita kadang tergugat sebab masalah anak-anak. Ya, masalah anak-anak, ya, menyebabkan mak bapak bertengkar, ya. Mak nak cara didik anak cara lain, bapak nak cara lain. Ya, bapak macam saya ni orang kampung, maknya orang bandar. Jadi kadang didik anak cara berbeza. Mak nak anak jadi pensyarah, bapak nak jadikan anak jadi angkasawan, nenek nak jadi anak nak jadi mufti. Jadi kadang bertengkar sebab masalah anak-anak. Menyebabkan kasih sayang makin pudar. Masalah keuangan. Ada wang, abang disayang. Tak ada wang, abang melayang. Ni kata orang lama lah, orang baru tak faham ni. Orang lama. Sekarang masalah keuangan ni pun menyebabkan boleh porak-peranda, ya. Sebab yalah, bukan wang itu bukan segala-galanya. Tapi kadang-kadang itu penting juga dalam mentadbirkan rumah tangga. Terutamanya wang pendapatan yang berkat, yang bersih, yang halalan thayyibah. Inilah penting sangat untuk mempamerkan ataupun membentuk kasih sayang. Kenapa kadang-kadang kasih sayang jadi pudar? Si laki-laki enggan berubah dan mendewasa, perempuan enggan berubah dan mendewasa. Jadi kalau suami isteri ya tidak nak berubah, masih macam orang bujang, ini yang payah. Ataupun ada perangai-perangai yang tak elok, ada sifat dan perangai amalan yang tak berapa boleh. Contoh, suami ni maaf, kentut kuat sangat. Allah. Kalau apa ni, bersin satu kampung, acung, satu kampung dengar kalau bersin. Jadi suami isteri kata, bang, pakai silencer lah bang. Kalau kentut pakai silencer, ya, kalau bersin pakai silencer. Oh, tak ambuh, ya. Dia tak hendak, dia tak mau, ya. Mudah-mudahan, ya, kita, anda dan saya akan sentiasa berubah dan mendewasa untuk memastikan kasih sayang kita tidak sirna.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Makna tak ni. Cakap dia panjang-panjang. Dengar.
1: Sekali pagi di Terengganu FM. Cerita pagi terima kasih Mas Rai. Cerita mana Joe anda berada pada 7.48 ni pagi. Lewat 2-3 minit ni untuk makna saat ni. Cakap benda banyak panjang lengah. Okey, waktu pagi begini dah hantar anak sekolah. Alhamdulillah. Dah kirimkan doa untuk anak-anak. Alhamdulillah. Dah laksanakan tugasan masing-masing permulaan awal pagi. Subhanallah. Okey, masanya untuk kita santai-santai seketika sebelum masuk ke tempat kerja. Kalau masuk ke 8 pagi lah. Okey, jom santai bersama Farah mesti makna saat ni hari ni. Hari ni Farah nak guna ayat ni. Okey, debok. Debok. Bukan debok, debok. Ada bot hantar ke Farah ayat dia dalam logat Terengganu, dialek Terengganu kita 6235330, 6238330. Telefon selalulah, jangan tunggu lama-lama. Kamu lepas pula nak jawab soalan nak buat ayat ni. Ataupun boleh hantar ke komen kita, ke WhatsApp kita 0103446632, okay? Ke Facebook Terengganu FM boleh juga. Facebook langsung Terengganu FM sedang bersiaran secara langsung. Ayat kita debok. Jangan mikir panjang-panjang. Masa dah apa ada dah ni. Telefon-telefon selalu. Kita tengok siapa ni yang manggil. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Farah.
1: Ya, Kak Ani kita.
2: Ya. Debok.
1: Debok sekali Kak Ani.
2: Debok belakang orang awak apa? Ha?
1: Oh, berahi debok
2: belakang. Debok nak kena kutik.
1: Aduh, kalau tengah minum air, debok ke mana?
2: Allah, belokok lah orang.
1: Jangan. Sebab baloh boleh kalau belokok nak main gura gitu. Oh. Tengah minum duduk boleh gura. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, halo.
2: Halo.
1: Ya. Siapa tu?
2: Ayah Haji.
1: Ayah Haji kita. Ayah Haji kita.
2: Ya.
1: Okey, ayah kita hari ni debok ayah Haji.
2: Begini. Awak yang ada debok tak bakal kat ofis. Kat ofis ni dah huru sakit.
1: Oh, cucu bahi debok belakang ke?
2: Mau hari debok belakang.
1: Allah suka sangat debok tak ofis dia. Dia main macam Superman ke? Ke Spiderman.
2: Dua-dua
1: boleh. Berapa orang ada cucu Toki?
2: 16.
1: Tu dia. Toki segera mega lagi. Terima kasih Toki. Okey. Kita ada Iqbal sebelum tak kemo ni aku debok kan. Oh, bekel hari ni Iqbal. Biasa tak gini. Hari ni pula Zoo Parker sekejap lagi tak ambil Cik Teh dulu. Okay, Cik Teh Nadira awas sekali atau ni. Wagong gitu, aku debok tak belakang. Dia gong sikit tak boleh, kena debok. Nyekik rasa, rasa nak debok je mu. Oh, Aina 206. Aina, sabar Aina. Zah Parker, mu cakap molek sikit eh. Aku debok tak belakang kan? Dua orang ayat sama. Main kuram dia gitu. Aku debok belakang, kenyang mu. Style benda debok gang, boleh kenyang. Tu bukan kenyang biasa tu, kenyang luar biasa. Jangan debok pas pita sudah. Jadi kes lain pula kan. Zoo Parker. Zoo Parker, wahilah gurau bodoh gitu. Ingat tak sakit main debok-debok gitu. Ingat tak sakit main debok-debok tu. Jangan main debok lebih kurang. Debok gurau boleh gak. Gitu. Apa khabar mu? Debang sekali. Debok juga. Halo?
3: Halo?
1: Ya. Siapa tu?
3: Matai.
1: Allah matai. Guana gini. Tak boleh jadi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Matai siapa? Siapa sini lah radio pagi ni ni?
3: Gura-gura je.
1: Yelah. Matai kita. Ayat kita debok hari ni. Matai.
3: Sudah budak-budak ni. Kerak saya juga. Jangan lagi kita bawa. Oh, tak belakang. Tahu.
1: Oh, bekeh matai pun.
3: Kau orang tak pergi debok dan kengkau.
1: Oh, dia kena debok dulu. Yelah, terima kasih banyak. Okey, waalaikumsalam. Nak gurau lagi tak boleh saat ni. Mari batuk kong-kong gini. Sudah dah lah. Tak ada buat batuk benda yang hok tradisional. Tak ada. Acuk kabur sikit sambil-sambil buat ayat debok tu. Kalau kata lima nipis dengan kicap, makan dah harap. Bahang lah ke? Orang kata madu dengan lima nipis, bahang juga. Tak ada arut lah. Halo.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa nama tu?
4: Ni Zali.
1: Zali, Zali dari mana Zali?
4: Sepan Taki.
1: Sepan Taki. Okey Zali, ayat kita debok hari ni.
4: Nak debok tak mau orang debok atas baru tahu.
1: Tangan dia kalau kecil debok sikit tu tak sakit mana tau. kalau tangan hok jenis tebal debok orang.
4: Lenggong kepala.
1: Ah, bisa pakai tulang ah. Dak ayah makan monaka ke macam tu. Waduku yeah. Sejuk dak payah, main debak aje.
4: Waduku ni sakit orang.
1: Sakit orang eh? Makan gok ke duku?
4: Oh Allah, duku saya tu.
1: Lepas tu apa makan jadi kan?
4: Sakit orang.
1: Siap pula. Terima kasih ni. Ya, yeah, orang tanya bukan marah. Ni marah pula kita. Sakit orang. Biarlah kena marah pagi ni nak aku mana. Sabri Ismail. Babi-babi debok atas belakang kak. Bella, Bella, Will. Aku debok atas belakang baru tahu. Sriani, salam Farah pagi ni. Guana? Guana tak guana. Ha debok pagi ni. Luna Hijau, makan lepen debok segak. Sedap kok. Makan lepen, lepen debok. Oh, lepen yang besar. Lepen debok. Ana maklum, jangan debok orang nanti sakit. Warna sibuk batuk ke? Sibuk batuk. Ada yang kata sibuk batuk. Duk kita buat-buat batuk je. Abalang, hok molek sekali batuk. Ambil asam jawa, gaul dengan air je membung. InsyaAllah 3 hari sihat. Rosli tanya, Farah, last bila kena debok? Last bila kena debok? Ay, kena mikir dulu ni. Lama kecil-kecil ya. Tunggu mok debok-debok sayang je. Biasa mok dah debok. Mok kali panggil nama penuh tu. Roh mok kalau panggil nama penuh tu debor dah kita. Biasa panggil nama manja je. Panggil Kak Long ke Farah ke Noni ke kita. Rahsia-rahsia nama manja tak boleh khabar. Bahaya. Malu kau orang. Hak ni Muhammad Fadli. Muhammad Fadli kata siang ni debok jatuh. Debok jatuh motor. Oh tak ada lagi buat ayat ni. Debok jatuh motor. Betul juga. Oh ni manjak molek pokoknya tu kan debok jatuh kang. FCR 262. Ini guana lambat ngak aku debok tengok. Aku debok tengok. Aku debok kok. Oh loh, bisa dia. Kadang-kadang dia style cakap saja tau. Style cakap debok kang. Lagi-lagi siapa dekat TikTok kita? Tiha. Tiha kata aku debok kang. Weekend Tiha pagi ni. Lemang keput. Assalamualaikum Farah. Ceria pagi ni. Magenta. Oh, magenta. Ingat kau panggil color naga. You color star. Jangan duk agah sangat kok. Aku debok sakit kan? Agak apa-apa pula. Abang J, jangan bising. Jangan bising. Boleh tak? Kena debok ni. Jangan gitu. Buat DJ nak bising ya. Senyap belaka. Lagi boleh hantar ke komen kita dekat Facebook juga. Kita ambil pemanggil seterusnya. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa nama tu?
5: Aku debok. Aku tinggi sakit dah.
1: Allah. Apa macam mana tu Cik Zakaria?
5: Jangan debok lah kucing tu. Kesian aku rasa kucing. Sakit
1: Allah,
5: kucing.
1: Kesian dia sakit kucing tu. Kucing nama apa tu?
5: Kucing. Tompok ke apa ke?
1: Tompok ke apa ke boleh ya? Tompok. Sambung ayat tu. Terima kasih.
5: Sambung.
1: Ya, Mas Merah Mancung Hidawak. Pembedahan. 5 minit siap. Halo.
6: Hello, Assalamualaikum Farah.
1: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi. Siapa tu?
6: Abang Rahim.
1: Abang Rahim dari mana?
6: Dari Kertih.
1: Dari Kertih, Abang Rahim. Ayat kita hari ni, Abang Rahim. Debok.
6: Ayat dia. Ayat dia. Debok, ya tu wajah lepas muka. Mereka dah kena kepala.
1: Kalau kena kepala, kau bicuk saja. Kalau kena hidung, kepek lah hidung.
6: Kepek hidung.
1: Oh lah.
6: Hidung apa? Kepek pedih lah.
1: Aduh, jangan. Na'udzubillah min zalik. Terima kasih, Abang Rahim.
6: Ya,
1: Mai kata mu ni buah sungguh. Aku debok kan buah salah duk buah salah. Duk diam salah-salah dating. Ya, yeah, ada kau panggil dating panggil. Dah lama dapat dating dah ni. panggil dating. Dating mana DJ dating. Sedap juga makan lepeng ni. Sekali-sekali dia cucuk kau kari Usnani Mamat tu dia. Eh pagi ni. Kak Abang kata nak terawak ayak. Sakit dada dolah hembun demok. Gurah kata dia Farah. Ulok pasal sakit dada pada dolah. Kamaru ke Mamang. Buat lepeng debok dak kok ni. Cicu gulam malam. Oh panah balik yuk. Perangak. Oh ni guana kelola mu pagi ni. Aku debok dah belakang sekali baru mu tahu kelola dah boleh juga. Kena debok comel Farah hari ni. Oh lah Mai. Terima kasih belanja tertarik Farah ni Ma. Kali jumpa lah. Dok jumpa itu maaf lah ni.
0: Dia tak ni.
1: Cakap
0: dia panjang-panjang.
1: Kena. Pagi di Terengganu FM. Saya awak. Saya dah baca belaka. Minta maaf banyak. Tapi terima kasih banyak. Hak semua. Hak atur-atur belaka. Ayat debok sedap belaka. Rasa nak senyum lebar pagi ni. Alhamdulillah kita boleh senyum seindah suria. Okay. Mahabidi 8 pagi. Nak Ashraf nampak. Dia bersiap sedia dah untuk Buletin Pagi. Kejap lagi.